0: memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Yang penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Ini justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Nah, kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insyaallah menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbuan kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini. Ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
4: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
3: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
5: Jadi akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
3: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.

0: Serta mempertahankan B50, pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
1: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
1: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
2: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
2: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
4: Skemanya nanti cetak sawah.
5: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan. Kita impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
6: Proses penyiapan lahan dulu sampai sejauh mana Pak?
5: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
4: Berarti mulainya di tahun depan?
5: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
2: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi.

0: mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
1: Nah, kalau menurut saya program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
2: Tentunya sih kak, kita harus dukung program pemerintah buat merangkul impor bahan bakar ini, jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani kak, karena kan juga mereka yang supply bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya kak.
3: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya kak, tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus

0: barengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: kedua dengan 8 emas, 12 perak dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China, mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
0: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
0: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat terdengar peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari Tegalan Kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat terdengar peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di Jalan Kota dari Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport dan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti Bustil, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

0: Info Asian Games IC Nagoya 26.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan air angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda, saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Baik pendengar, kita akan bergabung dengan kabar ya dari lintas Korwil 17 untuk kabar sepenjuru Aceh. Pendengar, kita akan segera bergabung dengan rekan-rekan dari RRI Korwil 17.

0: Pulau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang terlakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami menemani Anda dalam kabar Aceh Lintas 17 Aceh bersama RRI Banda Aceh, RRI Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Dan sebelum kita mulai, kita akan update informasi cuaca bersama dengan prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Apakah kita sudah terhubung dengan Bang Dedi Ardana pagi hari ini? Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya. Bang Dedi Ardana, silakan sampaikan informasi seperti apa kondisi cuaca kita secara umum di seluruh wilayah Aceh. Apakah hari ini curah hujan yang tinggi atau mungkin cuaca cenderung cerah? Silakan informasinya, Bang Dedi.
1: Ya, baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 22 September 2026 untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya itu juga kondisinya cukup stabil. Di kisar antara berawan hingga cerah berawan, namun ada beberapa daerah khususnya untuk wilayah Aceh Besar memang adanya potensi hujan ya, khususnya untuk wilayah pesisir baratnya seperti daerah Lepung dan daerah Lung, itu memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah utara seperti daerah Aceh Utara, Biren, kemudian Kidipidi Jaya serta daerah Langsah ya, hingga perbatasan Aceh Tamiang dengan Sumatera Utara juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore itu kalau berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Hanya saja untuk wilayah Biren ya, kemudian Gayolues serta daerah tengah seperti Benar Meriah dan daerah perbatasan Aceh Tamiang dan Sumatera Utara memang ada potensi hujan, khususnya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas berkisar antara sedang hingga, maksud saya ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan itu kami perkirakan juga kondisinya berawan hingga cerah berawan ya. Hanya saja untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian daerah Singkil serta daerah Aceh Tenggara juga menjelang sore ataupun malam hari itu memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Iya, seperti itu.
0: Memang itu berarti tidak ada potensi cuaca ekstrim dengan hujan lebat yang disertai angin kencang atau badai petir yang harus diwaspadai oleh masyarakat?
1: Iya, untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga kami prediksi ya untuk hari ini, khususnya untuk wilayah Gayolues ya, kemudian wilayah Benar Meriah dan daerah Aceh Tenggara memang potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang serta angin kencang masih berpotensi ya untuk terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Khusus untuk wilayah ketiga tersebut

0: kami memberikan warning ya untuk 1 hingga 2 hari ke depan.
1: Baik. Ada warning dan peringatan khusus yang akan di-upload atau di-update secara resmi di akun BMKG. Bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut agar tidak mendapatkan berita-berita hoax terkait dengan info cuaca, Bang Deddy?
0: Ya, mungkin teman-teman bisa mengakses informasi itu di web BMKG, khususnya untuk wilayah Aceh. Di situ akan kita memberikan informasi yang jelas apakah untuk 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Bahkan di web tersebut juga kita bisa mendapatkan informasi adanya cuaca ekstrim. Ya.
1: Baik, Bang Deddy, terima kasih untuk informasi cuaca yang Anda sampaikan. Semoga ini bisa menambah kewaspadaan untuk seluruh masyarakat di Aceh khususnya. Terima kasih Bang Deddy, selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, telah kita simak bersama informasi yang disampaikan langsung oleh Bang Deddy ya, dari Prakirawan Cuaca BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari masing-masing daerah. Namun karena Lok Sumawe hostnya, jadi biar Lok Sumawe dulu yang menyampaikan informasi ya. Karena Lok Sumawe saat ini sedang berlangsung Pilciksung, pemilihan geci langsung yang sudah selesai kemarin. Ada geci yang terpilih yang mundur dari jabatan wakil ketua Partai Nasdem karena sudah terpilih sebagai geci. Ada juga yang harus menyelesaikan hingga 2 hari ya, hari Senin, hari Minggu dan Senin, karena tidak cukup suara. Ada juga yang masih bermasalah dengan suaranya ya. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selain itu juga informasi Aceh Utara yang menerima 328 miliar rupiah bantuan bencana, di mana pendapatan daerah Aceh Utara melonjak setelah mendapat bantuan TKD dan juga bantuan banjir ini. Dua informasi dari Lok Sumawe. Selanjutnya Yuna akan menghubungi rekan-rekan yang ada di masing-masing daerah ya. Yuna sapa terlebih dahulu untuk RRI Sabang. Ada Kak Yana, ada Yuna, ada Yana. Selamat pagi Kakak.
2: Selamat pagi juga Kak Yuna, teman-teman Korwil 17.
1: Iya ya,
2: Kak Yuna.
1: Alhamdulillah sehat Kak. Pejuang subuh kita tetap ini ya timnya ya, wajah-wajah enggak berubah juga nih. Berubah di September kok ini lagi ketemunya ya. Kak Yana gimana cuaca di sana? Di sini soalnya angin kencang, petir, kalau udah sore, udah jelang malam tuh sudah mulai. Apakah sama dengan Sabang?
2: Sabang beberapa hari ini sih anginnya biasa aja, sepoi-sepoi gitu ya Kak ya. Sekarang juga masih mendung gimana gitu, mendung manja. Terus juga nanti kalau siangnya juga panas gitu. Dari kemarin sih gitu.
1: Sama ya, mudah-mudahan hari ini juga lancar aktivitas kita dengan cuaca ya. Baik, ada berita apa nih Kak Yana dari Sabang?
2: Iya, kebetulan nih Sabang kan sebuah pulau nih Kak. Jadi kami kan di sini belum ada yang namanya Indomaret gitu ya. Rencana masuknya 6 gerai Indomaret di Kota Sabang itu kembali menjadi perhatian. Nah, Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang itu menyebutkan PT Indomarko Prismatama itu belum tercatat sebagai pelaku usaha yang memiliki proyek usaha langsung di Kota Sabang dalam sistem online single submission atau OSS. Nah, Kepala DPMPTSP Kota Sabang Dr. Andes Kamarudin menjelaskan berdasarkan penelusuran data OSS di daerah tidak ditemukan proyek usaha atas nama PT Indomarko Prismata atau Indomaret dalam daftar kegiatan usaha yang terdaftar di Kota Sabang. Nah, data DPMPTSP ini mencatat terdapat 7.021 kegiatan usaha yang masuk dalam sistem perizinan di Kota Sabang sejak Agustus 2021 hingga September 2026 ini. Dokter

0: Kadis Kamarudin juga mengatakan PT Indomarko Prisma Tama itu memang memiliki nomor induk berusaha atau NIP ya, yang terdaftar secara nasional. Akan tetapi keberadaan NIB ini tidak semerta-merta itu menunjukkan adanya gerai usaha perusahaan itu di daerah. Ia juga menjelaskan apabila rencana pembukaan gerai Indomaret di Sabang direalisasikan melalui pola kemitraan atau waralaba atau juga franchise ya, maka kegiatan usaha pada OSS dapat tercatat atas nama mitra atau pelaku usaha yang menjalankan gerai tersebut. Dengan pola tersebut, entitas perusahaan pemilik jaringan tidak harus menjadi nama yang muncul sebagai pelaku usaha pada setiap lokasi gerai. Nah, data perizinan juga tetap mengikuti pelaku usaha dan proyek yang didaftarkan dalam sistem OSS sesuai skema kerjasama yang digunakan. Nah, Dr. Lis Kamarudin juga mengatakan bahwasanya pola kemitraan merupakan salah satu bentuk kerjasama usaha yang dikenal dalam kegiatan perdagangan dan dapat juga diproses melalui sistem perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, rencana kehadiran 6 gerai retail modern tersebut juga sebelumnya mendapat perhatian dari Aliansi Retail Kota Sabang yang menaungi 146 pedagang lokal. Aliansi meminta pemerintah Kota Sabang dan DPRK Sabang itu membuka informasi terkait rencana tersebut serta mempertimbangkan keberlangsungan usaha pedagang lokal dan retail tradisional di Kota Sabang. Isu 6 lokasi yang disebut masuk dalam rencana ekspansi jaringan modern itu mencakup kawasan Ibo, Balohan, Jalan Perdagangan, Bypass, Cotbau, dan juga Paya Senara. Terus juga pemerintah Kota Sabang sebelumnya menyampaikan bahwa belum ada izin operasional yang ditertibkan untuk gerai Indomaret di lokasi-lokasi tersebut. Gitu Kak Yuna informasinya.
1: Iya, semoga dengan adanya Indomaret 6 gerai ya, katanya tadi bisa meningkatkan daya beli masyarakat ya Kak ya. Yang tapi juga ini, nanti
0: tapi ditolak ini Kak.
1: Loh, ini ditolak 6-6-nya. Semuanya
0: kabarnya seperti itu ya, tapi kita tunggu keberlanjutannya karena memang pedagang lokal di sini lebih lebih menonjol seperti itu.
1: Jadi itu juga pernah terjadi di Lok Sumawe Kak, di dekat RRI ini ada bukan Indomaret, Alfamaret yang sempat ditolak tapi akhirnya jadi.
0: Oh gitu ya.
1: Semoga ya, nanti di Sabang ya. Juga jadi ya.
0: Oke.
1: Untuk berputarnya roda usaha juga untuk semakin baiklah Sabang ke depannya, makin maju lagi Kota Sabang. Okay.
0: Amin amin.
1: Baik. Terima kasih, Yuna. Terima kasih. Selanjutnya Yuna mau ke Takengon dulu jalan-jalan ke kota dingin karena kalau siang di sini sering panas katanya Takengon selalu dingin. Apa iya Bang Ari? Selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali Kak Yuna ya. Gimana Kak, suaranya jelas terdengar nih Kak?
1: Sangat jelas.
2: Alhamdulillah Kak, udah bagus nih berarti.
1: Bagus, bahkan ya. Lebih besar dari biasanya ya suaranya.
2: Oh, iya. Ya, Kak, kalau kata Kakak di sini dingin, tapi kalau pagi ini Kak, suasananya dingin tapi mataharinya sangat terik ini Kak.
1: Ini jadi cocok ya. Untuk membakar semangat kita nih berarti.
2: Memang waktunya untuk senam pagi sih sebenarnya ini Kak.
1: Iya betul, tapi walaupun cerah di sana enggak secerah Banda Aceh kayaknya. Banda Aceh selalu bersinar dia.
2: Kalau Banda Aceh kita glowing kita Kak.
1: Ada berita dan informasi apa dari Takengon Bang Ari?
2: Berita hari ini bukan dari Takengon tapi dari kita beralih ke Blangkejeren.
1: Silakan. Ya,
2: beritanya Rumah Sakit Umum Seribu Bukit akan segera hadir di Blang Sere, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Luas, sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit swasta tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pada Senin 21 September 2026. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menyambut baik pembangunan RSU Seribu Bukit yang diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan di daerah. PLT Sekda Gayo Luas Irwan Syah mengatakan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gayo Luas terus berkembang Kehadiran RSU Seribu Bukit diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga berharap pembangunan rumah sakit berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan sesuai standar yang berlaku. Selain sarana dan prasarana, keberadaan tenaga kesehatan yang profesional, pelayanan humanis, serta tata kelola yang baik diharapkan turut mendukung operasional rumah sakit. Direktur RSU Seribu Bukit, Dr. Ardiansyah, mengatakan rumah sakit tersebut pada tahap awal akan memiliki kapasitas sekitar 50 tempat tidur. Kapasitas tersebut nantinya akan dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan. RSU Seribu Bukit juga akan menyediakan sejumlah dokter spesialis, meliputi spesialis bedah, penyakit dalam, kandungan, anak, dan juga spesialis anestesi. Dari sisi fasilitas, rumah sakit akan dilengkapi layanan X-ray atau radiologi serta laboratorium ke depan. Pihak rumah sakit juga menargetkan pengadaan CT scan untuk mendukung pengembangan layanan. Pembangunan RSU Seribu Bukit ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 6 bulan. Setelah pembangunan rampung, proses akan dilanjutkan dengan akreditasi rumah sakit. Setelah terakreditasi, RSU Seribu Bukit ditargetkan menjadi rumah sakit tipe D dan dapat menerima pasien peserta BPJS maupun pasien umum. Jika pembangunan proses akreditasi dan persetujuan pemerintah pusat berjalan sesuai rencana, RSU Seribu Bukit ditargetkan mulai beroperasi pada April hingga Mei 2027. Itu tadi satu info panjang ya untuk pendengar di Kepus akan dibangunnya rumah sakit Seribu Bukit. Ya, ya. Kembali ke Kak Yana.
1: Bang Ari, mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit baru bukan memperbanyak atau menambah pasien ya. Benar. Tapi mudah akses. Benar masyarakat sekali untuk berobat. Terima kasih informasinya.
2: Terima Bang kasih Ari. Kembali.
1: Iya. Selanjutnya Yuna ingin jalan-jalan lebih jauh lagi ke Melabuh. Selamat pagi, Bung Karno.
3: Pagi, assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam, udah besar suaranya.
3: Gede ya suaranya.
1: Iya ya, udah ada kemajuan semua daerah ini untuk menyampaikan informasi. Kalau tadi di Sabang ada pembangunan Indomaret yang ditolak, dari Takengon bangun rumah sakit baru di Blangkejeren. Kalau dari Melabuh ada berita apa?
3: Iya, kalau di Melabuh sebelumnya informasi di informasi cuaca di Melabuh cukup cerah ya.
1: Cerah ya?
3: Sangat cerah begitu.
1: Tapi sore hujan, angin kencang.
3: Enggak sih, berapa hari ini panas sih Melabuh.
1: Oh, tidak ada hujan ya. Silakan Bang Arno.
3: Baik, di Melabuh ada informasi di Pusip Aceh Barat atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat akan menggelar festival literasi dan pameran buku begitu. Di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar Festival Literasi Aceh Barat 2026 sebagai upaya meningkatkan minat baca sekaligus mendorong kreativitas masyarakat di bidang literasi dan ekonomi kreatif. Kegiatan yang dikemas secara edukatif dan kreatif ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai besok ya, tanggal 23 hingga 26 September, bertempat di halaman Dinas Pendidikan Aceh Barat, Lapang, Kecamatan Juan Palawan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Abdurrani, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu wadah untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi komunitas, pelaku UMKM, dan pegiat seni untuk menampilkan kredit mereka. Jadi Festival Literasi Aceh Barat 2026 ini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca dan buku saja, tetapi juga menggabungkan berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan masyarakat dan juga sejumlah komunitas. Jadi sejumlah rangkaian kegiatan ini telah disiapkan dalam festival tersebut, di antaranya dinding inspirasi, pameran dan partisipasi UMKM lokal Aceh Barat, malam penganugerahan pemenang literasi terbaik Kabupaten Aceh Barat tahun 2026, kemudian talk show, juga ada bedah buku, pentas seni dan budaya, serta pameran buku dan karya literasi. Festival Literasi Aceh Barat 2026 diharapkan dapat menjadi ruang bertemunya masyarakat, pelajar, komunitas, pelaku UMKM, pegiat seni dan berbagai pihak lainnya dalam membangun ekosistem literasi yang kreatif dan juga berkelanjutan di Aceh Barat. Sementara itu untuk informasi dialog pagi hari ini di Melabuh Menyapa, nanti kita akan angkat soal HUT ke-438 Kota Melabuh, diskon pajak bumi bangunan sebesar 50%. Nanti kita akan hadirkan narasumber Kabid Pengendalian P3E PD Aceh Barat, yaitu Ihsan Mutakin SE. Kita ajak juga pendengar nanti ikut partisipasi dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi dari Melabuh, Kak Yuna.
1: Sukses acaranya, Bang Karno. Acara pamerannya sukses. Acara ulang tahun Melabuh juga sukses ya. Baik, terima kasih, Bang Karno. Selanjutnya Yuna ke Sintang. Ada Bang Muksin. Halo, selamat pagi, Bang Muksin.
4: Halo, Kak Yuna.
1: Iya, tadi harus dijemput dulu ya. Salah kamar ya.
4: Salah kamar tadi. Tadi sempat gabung sama Bang Karno tadi.
1: Ngapain? Ngapain berdua di sini kita rame-rame? Harus jemput manja ya.
4: Yang penting kekuatan 55 nih Kak Yuna.
1: Oh, hari-hari. Semangat Rindam Jaya luar biasa. Angkatan keberapa kita?
4: Berapa ya?
1: Ayo lupakan. Baik. Bang Muksin, ada informasi apa dari Sintang?
4: Singkil,
1: baik. Kok Sintang sih jadinya? Yuna jadi ingat Kak Widya nih.
4: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya Singkil hari ini?
4: Kabarnya Singkil hari ini kayak dibilang Kak Yana ya, mendung-mendung manja katanya.
1: Sama kayak hostnya juga manja ya.
4: Manja, iya.
1: Gimana? Gak ada hujan yang panjang atau sama dengan Luxmawi?
4: Kalau hujannya semalam ya. Hujan deras.
1: Hujan deras. Kalau berita dan informasi apa nih dari
4: sini? Nah, satu informasi dikabarkan dari Kota Sebelu Salam terkait Pemko Sebelu Salam siapkan logistik pangan wilayah Barat Aceh. Dan pemerintah Kota Sebelu Salam mulai mematangkan rancangan pembentukan pusat distribusi regional demi memperkuat kedaulatan pangan lokal. Fasilitas logistik ini disiapkan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok bagi warga di kawasan pedalaman hingga perkotaan. Langkah tersebut diambil sebagai strategi jangka panjang dalam memotong panjang alur distribusi barang yang selama ini memicu lonjakan harga di pasaran. Melalui asisten 2 Setdako Kota Sebelu Salam, John Arizal mengatakan bahwa PDR nantinya akan difungsikan sebagai simpul logistik utama untuk wilayah barat selatan. Joni menegaskan bahwa gagasan ini lahir dari kebutuhan mendesak Pemko Sebelu Salam dalam merespon gejala inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok di daerahnya. Dan melalui keberadaan PDR, pemerintah daerah diyakini bakal mengantongi kendala penuh dalam memantau pergerakan stok pangan dan kebutuhan dasar secara langsung. Posisi geografi Sebelu Salam yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara menjadi nilai tawar utama dijadikannya kota ini sebagai pusat transit komoditas pangan. Dan selain menjaga stabilitas harga, operasional simpul distribusi ini diproyeksikan mampu menggerakkan roda ekonomi baru pada sektor jasa transportasi lokal serta membuka lapangan kerja di bidang logistik. Dan ia menambahkan koordinasi lintas sektor akan terus dipercepat agar pembangunan sarana pendukung dapat realisasi sesuai target. Satu informasi dikabarkan dari Kota Sebelu Salam, Kak Yuna.
1: Iya. Iya, terima kasih untuk informasinya. Cukup panjang ya informasi yang disampaikan untuk kita di pagi hari ini. Terima kasih Bang Muksin. Terakhir kami akan ajak Anda ke Banda Aceh bersama Bang Dimas. Selamat pagi Bang Dimas.
5: Pagi.
1: Tetap ya. Itu memang gak ada hordeng apa gimana ceritanya?
5: Selalu lalang ya.
1: Iya, ramai lancar di belakang ya.
5: Karena kan memang ruang sebelah jadi.
1: Tapi kayaknya hordengnya di depan deh Bang, lebih baik ya.
5: Gak ada nih, ini rasanya di akuarium aja sih. Sekarang ini kalau di Studio Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama semua.
1: Mewah, luar biasa studio.
5: Lebih ke gak ada privasinya sih ya. Pokoknya lagi kerja, lagi kerja ditengokin aja gitu ya.
0: Iyalah,
5: udahlah ya.
0: Kerja ya.
5: Kayak
4: iya, iya, nanti saya disingkil, nanti dibawakan ke Lambu nanti.
0: Nggak ke Lambu juga, mau ngapain?
4: Biar ada privasinya.
5: Biar ada privasinya ya. Beda. Kadang kan kita suka malu juga nih kan, kadang

0: Rakaat. Dan rangkaian ini menghadirkan Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan dan Ustazah Aisyah Farid BSA. Kegiatan diawali dakwah umum bersama Habib Jindan pada Selasa malam 22 September 2026 di Bustanus Salatin atau Taman Sari Banda Aceh. Dan selanjutnya esok 23 September digelar ceramah maulid umum khusus perempuan bersama Ustazah Syah Farid BSA di Amel Convention Hall Blang Oi. Dan kegiatan yang dimulai pukul 9:30 pagi itu mengangkat tema perempuan hebat, keluarga kuat, generasi berkualitas. Dan Wali Kota Banda Aceh Liza Sajudin Jamal mengatakan dakwah merupakan komitmen pemerintah dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Menurut Liza, dakwah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi berbagai pihak. Sementara itu, Kepala Dinas Syariah Islam Banda Aceh, Alim Syah, mengatakan rangkaian kegiatan juga mencakup bedah buku bagi mahasiswi UIN Araneri dan safari dakwah bagi warga binaan di Lapas Lungam. Dan ia berharap kegiatan tersebut memperkuat silaturahmi, meningkatkan pemahaman keislaman, dan membangun semangat bersama dalam mengamalkan nilai-nilai syariat Islam di Banda Aceh. Oke, itu dia ya informasinya. Dan oke, seperti diamanahkan tadi, langsung saja kita tutup untuk ke Banda Aceh pagi ini. Besok gak ketemu saya libur satu hari. Dan ya senang. Dan sampai jumpa ya. Tetap semangat teman-teman, silakan melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Sobat RRI, bayangkan kalau sebuah negara yang baru merdeka tiba-tiba diserang kembali oleh penjajah. Ibu kotanya diduduki dan para pemimpinnya ditangkap. Bagaimana caranya memberitahu dunia bahwa negara itu masih ada dan belum hancur? Di masa perjuangan dulu, jawabannya ada pada suara radio. Sejak berdiri pada 11 September 1945,

Radio Republik Indonesia, RRI, bukan cuma saksi bisu, tapi pelaku sejarah utama yang menjadi corong penyelamat kedaulatan Indonesia. Yuk kita bongkar jejaknya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, jejak bersejarah RRI dimulai tepat saat kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung. Melalui stasiun-stasiun radio daerah yang kelak melebur menjadi RRI, berita proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan ke seluruh penjuru Nusantara, hingga menembus siaran internasional. Tak hanya itu, saat pertempuran Surabaya 10 November 1945 meletus, stasiun RRI Surabaya menjadi sarana vital bagi Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan rakyat melawan tentara Sekutu dan Nika melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Tanpa siaran radio kala itu, gelombang perlawanan rakyat tidak akan seserentak itu. Jejak paling heroik terjadi pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, Sobat RRI. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI berhasil diduduki Belanda, dan Soekarno-Hatta ditawan. Belanda pun mengklaim ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah selesai. Namun, para angkasawan RRI tidak tinggal diam. Mereka membongkar pemancar radio, mengangkutnya ke dalam hutan pedalaman, dan mendirikan radio Rimba Raya di Aceh, serta pemancar gerilya di Bukit Tinggi dan Wonosobo. Dari balik hutan rimba, RRI menyiarkan pesan ke seluruh dunia, Republik Indonesia masih hidup, pemerintahannya masih ada, dan tentaranya masih bertempur. Siaran ini mematahkan propaganda Belanda di sidang PBB. Sobat RRI, dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga era digital saat ini, RRI terus mengudara menyatukan suara bangsa dari Sabang sampai Merauke. Slogan sekali di udara, tetap di udara bukan sekedar kalimat biasa, tapi janji setia RRI untuk Indonesia. Sobat RRI, peristiwa sejarah mana nih yang paling bikin kamu bangga sama perjuangan RRI? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI.

Kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

0: menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: sudah tidak bersahabat dengan kita.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus menerus berproduksi. Selamatkan para anak muda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lawan.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: aku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buka sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pulang.
0: Enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini risiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang ledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ya pendengar, masih kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu untuk semangat pagi sampai menjelang siang ini ya pendengar ya. Pendengar, untuk sekarang kami akan hadirkan lagu mungkin sedikit lebih lama ini karena di kantor ada sedikit kegiatan. Ya pendengar, selamat menikmati.

Ya benar, terima kasih untuk waktunya dari subuh tadi sampai dengan pukul 9.50 menjelang siang hari ini ya benar ya. Benar, terima kasih sudah menemani saya sejak dari tadi pagi. Saya Ari, izin pamit undur diri. Benar, jangan kemana-mana karena saat lagi ya ada Bang Budi ya, yang akan menemani Anda dari pukul mungkin pukul 10 nanti sampai dengan pukul 3 sore nanti. Benar, masih kami hadirkan ini lagu-lagu di ruang dengar Anda. Semoga pendengar semakin semangat.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama Budi di sini pendengar yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dialog moderasi beragama di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Ah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmat kebijaksanaan dalam penghasilkan kewakilan.
1: Lima. Keadilan sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ah,

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya, Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

93FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar semuanya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan ikuti program moderasi beragama sesaat lagi pendengar. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut bersama narasumber kita di siang hari ini, ada Pak Tanwirul Akli selaku Kepala KUA Kecamatan Lutawar, dengan tema kita di siang hari ini, moderasi beragama di era digital melawan ujaran kebencian dan juga hoax ya. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti kita ikuti program moderasi beragama pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di program siaran Moderasi Beragama. Sebuah ruang yang mengajak kita memahami nilai-nilai moderasi sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui siaran ini, kita bersama-sama menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, serta menghindari segala bentuk ekstremisme. Disampaikan dengan pendekatan edukatif dan dialogis. Program ini hadir untuk merangkul seluruh kalangan masyarakat demi terciptanya harmoni dan keragaman.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita di program Moderasi Beragama di edisi kali ini di hari Selasa 22 September 2026. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di siang hari ini. Dan terkait tema kita, yaitu Moderasi Beragama di Era Digital Melawan Ujaran Kebencian dan Hoax, ya. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di siang hari ini ada Bapak Kepala KUA Kecamatan Lutawar, ada Bapak Tanwirul Akli SPDI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tanwir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, sehat Pak.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Nah, kalau kita berbicara perkembangan teknologi digital di saat ini, pendengar tentunya membuat informasi keagamaan semakin mudah diakses dan juga dibagikan, ya. Nah, media sosial juga turut dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan juga memperkuat nilai-nilai keagamaan. Namun di sisi lain juga berpotensi menjadi ruang penyebaran hoax, ujaran kebencian, provokasi serta konten-konten yang dapat memicu konflik antar umat beragama, ya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut dengan Pak Tanwir terkait dengan gimana nilai-nilai moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya ketika kita menghadapi perbedaan pandangan dan informasi keagamaan di dunia maya atau di sosial media, begitu ya. Nah, Pak Tanwir, mungkin mengawali perbincangan kita di siang hari ini, sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan moderasi beragama ini, biar pendengar-pendengar kita juga lebih paham lagi moderasi beragama ini apa sebetulnya, Pak Tanwir?
2: Oke, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ucapkan Bu selamat siang. Pada siang berbahagia ini kami akan menyampaikan, yaitu dengan judul moderasi beragama di era digital ini dan salah kebencian, tujuan kebencian hoax. Sebenarnya moderasi beragama ini yaitu cara pandang gitu. Di tengah-tengah dan sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri tersebut. Ini moderasi beragama. Karena kalau kita moderasi beragama ini, kita tidak boleh ekstrim. Ekstrim. Dan kita hanya selalu menyalahkan sepihak. Kita harus bermoderasi beragama. Contohnya begini, ketika terjadi konflik antara agama, ya, sudah banyak contoh kita lihat di munculnya moderasi beragama. Kita lihat waktu terjadi di Maluku dulu,
1: betul,
2: Ambon ya, Ambon ya, terjadi di Ambon dulu konflik agama, dibakar rumah ibadah, dibakar gereja. Jadi mungkin dari situ pemerintah yaitu membentuk salah satu yaitu moderasi beragama dan menjadikan moderasi beragama ini sebagai salah satu program nasional dalam rangka dan rencana pembangunan jangka menengah. Nah, itu kita bisa katakan. Kemudian dalam konteks akidah, supaya tidak terjadi hoax dan tidak terjadi caci maki carut marut di dalam kita beragama ini, seperti yang saya katakan tadi, kita harus berpacu kepada konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, Rasulullah adalah utusan Allah yang dipilih oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik di dalam ayat Al-Quran. Pada Rasulullah tidak ada benci kepada siapapun. Termasuk kepada pamannya Abu Talib, kan? Abu Talib tidak ada benci kepada pamannya, tapi malahan mengajak bagaimana bisa bermoderasi. Jadi moderasi itu sebenarnya dari Rasulullah sudah ada moderasi itu. Tidak pernah Rasulullah benci kepada agama seseorang. Mungkin itu turun ayat takum dinukum aliyadin. Nah, itu bisa kita katakan ya seperti itu. Kemudian dalam konteks sosial, kita harus berbuat baik dan adil kepada berbeda agama. Nah, karena berbeda agama ini bagian dari ajaran agama muntahanah. Kita lihat ayat muntahanah itu ayat 8. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, bisa kita catat nanti di dalam surah Al-Mumtahanah itu ayat 8. Dalam konteksnya berbangsa dan bernegara atau sebagai warga negara. Nah, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban berdasarkan agama. Kalau saudara kita muslim, kalau saudara kita non-muslim, ya kita hargai dan kita hormati selaku kita masih bersaudara dengan dia. Asal jangan kita terbawa dengan ajaran, karena dia, kita ini makin masing-masing keyakinan, masing-masing keyakinan. Kita ini beragama Islam, yaitu dasar kita pertama ada lima. Pertama Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', qiyas. Itu dasar kita beragama semenjak dari diturunkan ayat Al-Quran. Sejak diturunkan Al-Quran itu berdasarkan itu. Kemudian ada orang yang sebagian di lain agama Islam, memang ya itu memang keyakinannya memang itu sebagai Tuhannya, itu sebagai panutannya, itu sebagainya. Jadi kita tidak boleh membenci. Kan Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, tidak boleh kita membenci Tuhan seseorang itu karena dia yakin itu Tuhannya. Bagaimana kalau sebaliknya, kalau dia mencaci Tuhan kita, kan marah kita, itu kira-kira. Jadi sebab itulah kita harus moderasi beragama dalam konteks politik dengan bermitra dengan yang berbeda agama. Kemudian bertentangan dengan politik identitas dan komunisme, sebab di samping bertentangan itu dengan ajaran dasar yang saya katakan tadi, kita bermoderasi beragama itu tidak boleh ekstrim dalam kita bermoderasi beragama. Karena sekarang ini, dulu di Kemenak ada program ketika moderasi beragama. Kalau kita di Aceh, mungkin di Aceh Tengah ini ada namanya FKUB, yang bisa kita katakan FKUB. Di situ disebutkan Forum Kerukunan Umat Beragama. Biasanya dulu sering diadakan rapat pertemuan ketika ada konflik terjadi di antara kita dengan Muslim, diadakanlah forum. Makanya dibentuk satu forum namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi alhamdulillah kita di Aceh Tengah ini tidak pernah terjadi konflik antara agama Muslim dan Muslim, agama Islam dan Muslim itu terjadi. Karena mungkin itu salah satu dipanggil tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh Buddha, tokoh-tokoh Katolik, diadakanlah musyawarah. Kemudian para pendengar Radio RRI Republik Indonesia yang saya cintai, kemudian cara beragama kita tidak boleh mudrak, karena Rasulullah SAW menyeru umatnya, memanggil umatnya itu bagaimana dia, Rasulullah sangat cinta kepada umatnya supaya umatnya itu tidak berpisah dengan dia pada hari kiamat nanti, karena bertanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Karena agama itu dijadikan Allah, yang diakui Allah yaitu agama Islam. Tidak ada orang yang mengaku di selain agama Islam itu menurut keyakinan dia. Jadi kita harus bermoderasi, tidak boleh kita secara moderat dengan mereka. Kita bergabung dengan dia, apa kegiatan dia, kemudian dia undang kita, kami termasuk kita di sini di Kemenak, ketika dia mengundang kita ya kita hadir secara moderasi. Demikian juga kita di antara umat Islam saja kita harus bermoderasi. Contoh begini, ketika ada perbedaan paham, kita ini ada paham pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi kita harus moderasi itu, menghargai salah satu pendapat yang tidak sesuai dengan kita. Demikian juga mereka pun, kita boleh, tidak boleh membenci, dan mereka pun tidak boleh menghina apa yang kita yakini. Itu moderasi. dan tidak ada saling mencela di antara kita. Dan itu tidak dijadikan sebagai sumber dasar itu kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalau tidak silap saya di dalam surat Al-Mu'minun, kalau tidak lupa saya bisa kita lihat. Kenapa bisa terjadi hoak itu? Hoak itu kan bahasa modernnya. Tapi kata Allah, aku turunkan setan itu pada dua. Pertama, apapun asing. Nah, itu kata Allah. Lebih kurang seperti ayatnya. Pertama, kepada orang yang bohong dan suka menyebarkan berita yang tidak jelas. Asing, selalu dia berdosa. Ini terjadi kita ini seperti itu. Nah, karena yang tidak ada dilakukan orang, itu kita perbuat dan jadikan itu sebagai membesar-besarkan agar terjadi konflik. Jadi pada pendengar Radio Republik Indonesia, inilah salah satunya kita, jadi kami di KUA ini harus kita bermoderasi beragama, dan itu memang dituntutkan oleh pemerintah dan dituntut oleh pemerintah kepada kita bermoderasi beragama. Siapapun yang datang, siapapun yang kita layani, siapapun orangnya, kita harus toleransi. Nah, kita toleransi kepada mereka dan kita berbicara sama saja seperti mereka. Kemudian selanjutnya bahwa kita bermoderasi ini, kalau kita lihat konsep Rasulullah tadi, padahal Rasulullah kalau kita lihat sejarahnya, orang Yahudi selalu sangat benci kepada Rasulullah. Contohnya saja salah satu hadisnya, kalau kita lihat di sejarahnya, kenapa seorang Yahudi itu selalu setiap pagi membuang sampah di depan rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak marah. Tapi Rasulullah tetap membersihkan sampah yang dibuang oleh orang tua Yahudi itu. Dibuangnya terus di depan Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap membersihkan setiap pagi. Itu satu hari Rasulullah heran. Kenapa tidak ada sampah lagi di depan rumahku ini? Siap kemana orang yang membuang sampah? Apakah dia sakit? Apakah dia lupa membuang sampah di depan rumah? Ini kata Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menanya, rupanya orang yang dituanya sedang sakit. Dia datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengantarkan makanan, mengantarkan minuman. Nah, itu kan berbeda agama, agama Yahudi dan agama Islam. Tapi Rasulullah tidak benci. Tidak benci dia sebarkan hoak, enggak. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadanya. Tapi ketika Rasulullah menghadap kepada mereka dan berbaring di tempat tidurnya sakit, Rasulullah mengantarkan makanan. Itu biasa Rasulullah, diantarkan makanan. Jadi ditanya, sebenarnya agama apa yang dianut oleh Rasulullah? Rupanya inilah agama Islam, damai, tentram, aman, damai, ya. Pokoknya ini agama Rasul. Ini sejatinya orang Yahudi ini masuk Islam lah. Masuk Islam menganut dan mengaku asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini salah satu contohnya. Contohnya moderasi semenjak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekarang ini, dan banyak lagi fakta-fakta lain. Dicacilah Rasulullah, diusirlah Rasulullah dari kota Mekah itu. Tapi Rasulullah tetap bermoderasi dengan mereka, dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan orang Yahudi dan Nasrani itu. Mana? Kalau mengikut silakan. Kalau tidak mengikut, ya serah kepada mereka. Moderasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti kita lihat bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana Fir'aun Nabi Musa menghadapi Fir'aun begitu kejamnya, diadakan yaitu moderasi supaya mengikuti. Tapi itulah kekejaman seorang pemimpin waktu. Saudara para pendengar Radio Republik Indonesia, inilah salah satunya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam dunia digital ini dan media sosial muncul sejumlah aktor keagamaan baru yang tidak berbasis masa ormas keagamaan dan tidak mengakar dan berpotensi mengenai kebaikan tradisi yang selama ini berkontribusi penting dalam meningkatkan literasi beragama. Literasi keagamaan dan juga meratkan kehidupan keagamaan. Oleh di samping itu demikian, literasi konsepsi agama di media sosial akan mentransmisi paham keagamaan konservatif, harus konservatif kepada generasi, yaitu harus kita identik dengan dunia digital. Bahkan tidak jarang penyelenggara negara secara tidak sadar atau kurang pengetahuan melakukan praktik-praktik intoleransi dengan membuat kebijakan. Inilah salah satunya kita harus, yaitu tujuan kita bermoderasi. Bukan kita benci dia, tidak. Harus kita maki dia, tidak. Tapi kita sampaikan, berdoa, ajaklah mereka sabili rabbik untuk menuju kepada jalan Tuhanmu yang baik. Untuk menuju kepada Tuhanmu yang baik. Kita selaku mayoritas agama Islam yang kita anut, mengaku kita asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian fakta, supaya tidak terjadi, kita lihat di dunia hoax menyebarkan. Tapi yang saya katakan tadi, firman Allah, afakin asin. Apa kata Allah? Aku turunkan unzila syaitanu afakin asin. Karena yang menyebarkan berita yang tidak jelas ini, ada inilah perbuat, salah satunya perbuatan syaitan dan perbuatan orang yang menyebarkan hoax. Yeah. Ya, sebenarnya tidak jelas. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Jumat, ya walladzina amanu, baik orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika datang berita hoax kepada kamu, ketika datang suatu berita yang tidak jelas, fatabayyun. Jadi kita hidup ini, Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertabayyun. Jelas ini berita, apakah betul itu berita atau tidak, kita harus betul-betul tabayun. Kenapa? Supaya tidak terjadi konflik seperti saudara-saudara kita yang terjadi dulu di Ambon, di Maluku dan lain sebagainya. Sedih kalau kita lihat seperti itu. Dari sebab itulah mungkin pemerintah itu diadakan moderasi beragama. Coba kita lihat jika kekuasaan Allah baru-baru ini terjadi di Nepal itu bagaimana? Itulah kurangnya moderasi berarti. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh konflik. Karena tidak kuat kuatnya antara agama Hindu dengan agama Islam. Jadi diusirlah dari dalam masjid, kemudian dibakarlah masjidnya, kemudian diusirlah penghuninya dari situ. Itu sudah sama-sama kita lihat di televisi. Terjadi di Nepal itu salah satu contohnya yang tidak erat apa namanya bermoderasi beragama. Ini Bapak Ibu yang mati Allah pada siang ini, itulah salah satunya kita harus erat dan kuat dan tidak suka kita menyebarkan hoax. Berita yang tidak jelas itu jangan kita sampaikan. Berita yang tidak jelas itu karena sudah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contohnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan suatu perdamaian Ahlul Mekah melakukan perdamaian waktu itu. Kenapa? Karena di situ ada orang yang fasik di tengah-tengah Rasulullah itu. Rupanya mas ada orang yang fasik, fasikun. Dan Rasulullah tujuannya baik dan yang menerima pun baik. Dan menyambut Rasulullah itu dengan gembira kedatangan waktu di Mekah. Tapi karena ada orang yang fasik masuk ke tengah-tengah mereka menyampaikan berita yang tidak jelas. Apa yang dikatakan ini? Kamu menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah mau menyerang kamu. dengan tombaknya, dengan tentaranya, dengan panahnya, itu sudah siapkan oleh Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah menyerang mereka, padahal tidak. Itulah salah satunya konflik terjadi waktu masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita ke depan. Mudah-mudahan di daerah kita ini daerah yang aman. Apa kata Rasulullah? Kalau kita mendapat daerah yang aman, itulah orang yang terkaya pada hari itu. Apa kata Rasulullah? Kalau ada hari itu kita bangun di pagi hari sehat wal afiat, itu dianggap oleh Allah kita orang yang kaya. Kemudian pada hari itu kita memakan makanan yang cukup buat kita dan keluarga kita, itulah orang yang kaya. Dan yang ketiga yang saya ucapkan tadi, negeri yang aman. Alhamdulillah kita ini negeri yang aman, tidak ada konflik, baik konflik agama dan baik konflik etnis antara suku, ras dan lain sebagainya. Dianggap itulah negeri yang kaya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara para pendengar Radio Republik Indonesia, mungkin inilah salah satunya di dunia, yaitu global, era digital kita ini. Kalau kita lihat di Facebook, mencaci orang, menulis berita yang tidak jelas. Ya sudah jelas, jika Allah mengatakan, jika kamu menyampaikan berita itu dengan berita yang sebenarnya, tidak boleh kita tambah sesuai dengan fakta itu berita. Dan tidak boleh mengungkap, menyebarluaskan kesalahan-kesalahan orang yang kita sampaikan. Ini pertanggung jawabnya sangat berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menjadi fitnah. Allah mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah seseorang itu, menghoak seseorang itu, menyampaikan berita seseorang itu, fitnah yang tidak ada dia kerjakan, kita mengatakan ada dia kerjakan, itu fitnah. Ya Allah mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah seseorang itu, menyampaikan berita yang hoak itu, sama membunuh seseorang, sama membunuh jiwa. Jadi kita bisa mengatakan bagaimana membunuh jiwa, hukum membunuh jiwa itu adalah dosa yang sangat besar. Itulah ke situ efeknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia, dengan tetangga kita pun, kita harus bermoderasi. Coba kita lihat di daerah-daerah di Sumatera Utara dan daerah-daerah lain. Sebelah kita Muslim, di sebelah kita non-Muslim, tapi mereka tidak pernah ribut, saling menghargai. Kita makan di sini sesuap nasi, mereka makan di sana juga apa yang mereka makan di situ, tidak pernah dicaci, tidak pernah dihina. Ini salah satunya kita. Demikian juga seperti yang katakan, kita tidak boleh ekstrim dalam kita bermoderasi beragam. Ini terjadinya salah satu ekstrim. Kalau kita ekstrim dalam menegakkan suatu peraturan, tidak bermoderasi. Ketika salah satu kita menyampaikan, mungkin salah satu contoh, ada satu daerah mungkin paham mereka beda dengan paham yang kita datang. Jadi seharusnya yang ada itu harus bermoderasi. Ya, harus moderasi dengan itu. Harus moderasi dengan yang datang. Terima apa yang itu, biarpun di dalam hatinya tidak menerima dan disampaikan. Itu contohnya salah satu bermoderasi. Dan kita menyampaikan pun harus berhati-hati. Harus berhati-hati menyampaikan, tidak menyalahkan seseorang dan tidak menekan di dalam agamanya. Kamu ini salah, kamu itu salah, yang saya yang benar. Ini contohnya moderasi yang tidak kuat. Itu kita kuat, moderasi dan musyawarah. Allah pun mengatakan itu. Wasyarihu, dan musyawarahlah bil amri, di dalam suatu urusan. Maka Quran mengatakan fa in tanazatum bi syai'in, ketika kamu dalam suatu hal tidak bisa memutuskan, kamu saling berbantah-bantahan, saling mengadu argumen. Jadi kesimpulannya, waruddu ilallahi wa rasulih. Harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu kembali kepada Allah? Kembali membaca Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, supaya kira paruduhu lallahi wa rasulih. Kembali kepada peraturan Allah dan sunnah Rasul yang telah ditinggalkan kepada kita, apabila terjadi seperti itu. Nah, mungkin moderasi agak tunggal, tidak kuat, paruduhu ilallahi. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, kemudian sedikit lagi saya sampaikan bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah menciptakan salah satu realitas yang baru, baik positif maupun negatif. Karena Allah mengatakan lan tarda anka al-yahuda wa an-nasara, kamu katanya ay Muhammad lan tarda an Yahuda wa Nasara, orang Yahudi itu tidak pernah senang melihat kamu. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah senang melihat kamu ketika kamu jalankan perintah Allah. Bagaimana dia bisa senang dengan kamu ketika kamu berpindah agama dengan agama mereka? Kalau tidak, sampai hari kiamat mereka masih mendendam sama kamu, kata Allah. Katakan di dalam Al-Quran. Kemudian kehidupan kita ini termasuk kehidupan yang beragama. Kita ini beragama. Allah mengatakan, Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan dulu kamu mati kecuali kamu sudah di agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan kamu mati sebelum kamu memeluk agama Islam, sebelum kamu berkehidupan agama Islam. Inilah di dunia digital telah menembus ruangan-ruangan privasi-privasi umat beragama. Bagai paham agama, mulai dari paling kanan dan lain sebagainya, ini salah satunya. Dan sampai yang ekstrim, radikal, dapat diakses secara bermoderat siapapun. Baik berhormati Allah, secara radikal. Radikal dari zaman Rasulullah sudah ada. Kalau tidak ada radikal, kalau tidak ada radikal, Rasulullah tidak ada berjumpa dengan Abu Lahab, Abdullah bin Ubay, itu kepala munafik. Radikal, Nabi Ibrahim tidak berjumpa dengan Raja Namrud. Radikal, Nabi Musa tidak berjumpa dengan Fir'aun. Itu salah satu contohnya dalam keagamaan. Konflik radikal. Itu konflik. Mana Nabi Musa dengan Fir'aun? Mana dengan Ibrahim dengan Raja Namrud? Bagaimana Rasulullah dengan Abu Lahab dan lain sebagainya? Ini salah satunya. Jadi kita ini alhamdulillah di negeri yang aman ini, kita mudah-mudahan moderasi beragama ini, mari kita tingkatkan, kita dukung program pemerintah supaya tidak terjadi konflik antara umat beragama dengan agama ini.
1: Iya baik, Pak Tanwir, mungkin karena terbatasnya durasi kita nih, mungkin terakhir Pak, yang ingin disampaikan kepada anak-anak generasi muda nih, pesan-pesan atau himbauan apa saja yang ingin disampaikan kepada generasi muda dan juga masyarakat para pengguna media sosial biar lebih bijak lagi ke depannya menggunakan sosial dan sebisa mungkin menghindari ujaran-ujaran kebencian dan menyebar-menyebar hoax ini bisa berhenti ke depan ini. Pesan-pesannya mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup Pak Tanwir.
2: Terima kasih. Pesan kami kepada generasi muda, yang pertama, mulailah belajar dengan secara baik. Pelajarilah sebagaimana yang telah dituntun mulai dari Allah dan Rasulnya. Dari situ konsep kita pelajari kepada generasi kita. Belajarlah, pelajarilah apa yang ingin kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita sekali-sekali menyampaikan berita yang tidak jelas di media sosial dan lain-lain dan lain sebagainya. Jangan kita suka menyebarkan hoax itu. Kalau tidak jelas, jangan kita sampaikan berita. Kita teliti dulu betulkah berita ini. Kemudian kepada kita anak-anak muda sekarang ini, bagaimana kita mengatakan, biarpun kita ada pelatihan, kita adakan, kalau di KUA ini ada istilahnya RUS namanya, bimbingan anak generasi mahasiswa. Bimbingan mas, dibimbing mahasiswa itu, dibimbing siswa itu, diberikan arahan, diberikan bimbingan, diberikan peringatan ini. Itu salah satu contohnya. Itu pada anak-anak muda sekalian. Kemudian yang terakhir adalah Pak moderator, yang perlu sangat kami sampaikan kepada generasi kita ini, yang pertama, jangan bosan-bosan kita membaca dan menulis yang baik itu yang kita sampaikan, karena dari dasar itulah kita memperoleh ilmu pengetahuan. Dan kepada kita semua masyarakat selingin kita pendengar Radio Republik Indonesia ini, bahwa mari kita ibda binasik, mulai dari diri kita sendiri itu. Kalau tidak kita mulai, mana mungkin orang bercontoh kepada kita. Demikian mungkin Pak yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Tanwirul Akhlis selaku Kepala KUA Kecamatan Lutawar yang sudah memberikan ilmu-ilmunya di siang hari ini dalam program Moderasi Beragama terkait dengan tema kita tadi, Moderasi Beragama di Era Digital Melawan Ujaran-Ujaran Kebencian dan Hoax ya. Jadi kedepannya lebih bijak lagi untuk menggunakan sosial media dan sebisa mungkin jangan lagi pernah menyebar ujaran-ujaran kebencian dan hoax-hoax yang bertebaran di media sosial dan di jagat maya, begitu Pak Tanwir ya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan Moderasi Beragama di siang hari ini. Terima kasih Pak Tanwir. Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Tanwir ya. Terima kasih Pak Tanwir. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar. Demikian tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Lutawar, ada Bapak Tanwirul Akhli SPDI ya. Tadi kita sudah berbincang dan mendengarkan tadi beliau berbagi ilmu-ilmunya terkait dengan moderasi beragama di era digital seperti saat ini dan bagaimana kita ke depannya untuk bisa melawan ujaran-ujaran kebencian dan sebisa mungkin jangan pernah lagi ada hoax-hoax atau berita-berita bohong yang bertebaran di media sosial atau di jagat maya, begitu ya. Kita cukupkan Moderasi Beragama di siang hari ini pendengar. Kita berjumpa kembali dengan program Moderasi Beragama ini, bisa diikuti setiap hari Selasa bersama Pro 1 RRI Takengon di minggu keempat ya. Jadi kita berjumpa kembali di edisi selanjutnya tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya pendengar. Terima kasih, sekian dan sesaat lagi nanti seperti biasa pada pukul 11 kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Terima kasih.
0: Demikian siaran Moderasi Beragama hari ini. Semoga pesan tentang toleransi, saling menghormati, dan menjauhi ekstremisme dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari terus kita rawat kebersamaan, menjaga persatuan, dan menguatkan moderasi beragama sebagai pondasi bangsa yang damai dan beradab. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Tetap bersama kami dalam semangat merangkul keberagaman.

Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: awali informasi yang mengikuti olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini mempunyai pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat petang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von
2: memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klub menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil klub karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan terhingga jumlah pemain berpengalaman, pemain serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami

0: yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
1: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di matchup selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di Jeddah Internasional kali ini. Empat laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina meraih Piala Dunia 2020 dan waktunya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa 207 caps, 125 gol dan trofi Copa America 2021. Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis Mac Allister menyebut keputusan ini mengejutkan. Namun

0: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxime Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final Regu Asia Games Aichi Nagoya 2020. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 22-22 dan 21-16 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rafael Alesha Rus, Febi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia pin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Benelampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti

0: cabang-cabang yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabang yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
1: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Kepor.
1: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram juga di X @RRI Programa 3. RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

0: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget, Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi, manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk-yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Ada sebuah faktor menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, bertepatan di hari ini di tanggal 22 September ya, ini ternyata ada beberapa peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 22 September ya. Nah, ini yang pertama, yaitu 22 September ini diperingati sebagai Hari Lalu Lintas Bhayangkara, dan tahun ini memasuki usia yang ke-71 pendengar ya. Iya betul, yang ke-71. Jadi peringatan tersebut menandai sejarah pembentukan Seksi Lalu Lintas Jalan pada 22 September 1955. Seksi tersebut berada di bawah jawatan Kepolisian Negara dan menjadi cikal bakal Korps Lalu Lintas Polri. Tanggal pembentukannya kemudian diperingati sebagai Hari Lalu Lintas Bhayangkara setiap tahun. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi kerja keras dan juga dedikasi para personil lalu lintas. Mereka bertugas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya di tanggal 22 September ini diperingati sebagai Hari Menara Suar ya, Hari Menara Suar Nasional. Peringatan tersebut ditetapkan Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015 lalu, ini untuk mengapresiasi keberadaan Menara Suar beserta para petugasnya. Jadi Menara Suar ini memiliki peran penting pendengar sebagai perangkat navigasi untuk menjamin keselamatan pelayaran. Lampu dari menara ini membantu kapal-kapal untuk menentukan posisi, terutama ketika kondisi gelap dan cuaca buruk. Jadi keberadaan Menara Suar ini juga membantu mencegah kecelakaan maritim di berbagai wilayah perairan. Dan juga momentum ini sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga sarana navigasi bagi keselamatan pelayaran Indonesia.

0: suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai, itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia

Nah, baik pendengar, melanjutkan kembali tadi peringatan yang terjadi di tanggal 22 September ya. Selanjutnya di tanggal 22 September ini diperingati juga sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia ya, atau World Car Free Day. Nah, peringatan tersebut mengajak masyarakat untuk meninggalkan kendaraan bermotor selama satu hari. Dan juga kampanye ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara sekaligus juga menekan emisi gas rumah kaca. Masyarakat juga didorong untuk memilih mobilitas ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum ya. Nah, momentum tersebut juga mengajak masyarakat untuk melihat kembali dampak gaya hidup modern terhadap lingkungan. Pengurangan penggunaan kendaraan bermotor ini menjadi salah satu upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Nah, terakhir ini di tanggal 22 September diperingati sebagai Hari Badak Sedunia atau World Rhino Day ya. Peringatan tersebut berfokus pada upaya pelestarian 5 spesies badak yang masih tersisa di dunia. Perburuan liar demi cula menjadi salah satu ancaman terhadap keberlangsungan hidup badak. Hilangnya habitat alami juga menjadi persoalan serius yang mengancam keberadaan satwa-satwa tersebut. Hari Badak Sedunia juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat terlibat dalam upaya perlindungan badak. Berbagai organisasi konservasi juga memanfaatkan peringatan ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian habitatnya ya. Itu dia pembahasan singkat kita di siang hari ini pendengar, terkait dengan peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 22 September.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program musik tradisional dan budaya, dan dilanjutkan dengan program penanti azan zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kebersamaan ini dapat Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Takengon, dan dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, kita akan lanjut dengan program musik tradisional dan budaya di edisi hari ini Selasa 22 September 2026 dengan topik untuk hari ini mengenal gegedem, alat musik tradisional dari dataran tinggi kayu ya. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id, dari Takengon pendengar, Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Tengah mengapresiasi dukungan Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Tengah Susilawati terhadap pembangunan sarana pendidikan di MAN 2 Aceh Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan turap sepanjang 85 meter dengan anggaran Rp200 juta yang bersumber dari dana aspirasi Susilawati. Kepala Kemenak Aceh Tengah Wahdi mengatakan pembangunan turap menjadi bentuk sinergi dalam memperkuat infrastruktur dan meningkatkan keamanan lingkungan madrasah. Sementara itu, Susilawati yang merupakan alumnus MAN 2 Aceh Tengah mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk kepeduliannya terhadap kemajuan pendidikan madrasah. Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

untuk mengenal lebih dekat berbagai kesenian, musik tradisional, adat istiadat, serta warisan budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Pendengar, edisi Selasa 22 September 2026 kali ini kita akan mengangkat satu topik menarik, Gegedem Gayo mengenal alat musik tradisional dari Tanoh Gayo. Tanoh Gayo memiliki begitu banyak kekayaan seni dan budaya, ada didong, tari tradisional, kekeberen, seni tutur, berbagai tradisi masyarakat hingga alat-alat musik yang tradisional menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gayo. Salah satunya pendengar adalah gegedem. Lalu, seperti apa gegedem itu? Bagaimana bunyi dan cara memainkannya? Dan bagaimana keberadaan alat musik tradisional ini dalam kekayaan budaya masyarakat Gayo? Itulah yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Tetap bersama saya Ibnu hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz dari Jalan Buntul Nangka Payakajah Simpang 3 Redelung, Benar Meriah. Pendengar, ketika berbicara mengenai budaya Gayo, kita tentu tidak hanya berbicara tentang adat dan tradisi. Musik juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Musik tradisional lahir dari kreativitas masyarakat dan berkembang mengikuti perjalanan kehidupan sosial dan budaya. Salah satu yang menarik untuk kita kenal adalah gegedem Gayo. Gegedem merupakan salah satu alat musik tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan musik masyarakat Gayo. Keberadaan alat musik seperti gegedem menunjukkan bahwa masyarakat Gayo sejak dahulu telah memiliki cara untuk mengekspresikan suasana, membangun irama dan menghadirkan musik melalui alat-alat yang dekat dengan kehidupan mereka. Pendengar, alat musik tradisional bukan hanya sebuah benda yang menghasilkan bunyi. Di dalamnya terdapat pengetahuan, ada keterampilan membuat alat musik, ada teknik memainkannya, dan tentu ada nilai budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, ketika kita mengenal gegedem, sebenarnya kita sedang membuka salah satu pintu untuk mengenal lebih jauh kehidupan budaya masyarakat Gayo. Pembahasan kita mengenai gegedem Gayo masih akan terus berlanjut, pendengar. Di edisi hari ini, Selasa ya, 22 September 2026 tentunya. Pendengar, kalau kita perhatikan, setiap daerah di Indonesia mempunyai alat musik dengan karakter yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Tanoh Gayo juga memiliki kekayaan musik tradisional yang tidak kalah menarik. Musik bisa menjadi bagian dari hiburan, bisa hadir dalam kegiatan budayaan, bisa menjadi penggiring berbagai kesenian, dan bisa pula menjadi sarana untuk menyampaikan pesan serta nilai kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu pendengar, keberadaan alat musik tradisional seperti gegedem memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan bunyi. Ia menjadi bagian dari identitas budaya. Di tengah perkembangan musik modern dan teknologi digital yang begitu cepat, musik tradisional menghadapi tantangan untuk tetap dikenal oleh generasi muda. Namun, perkembangan teknologi sebenarnya juga dapat menjadi peluang. Musik tradisional dapat diperkenalkan melalui radio, video, media sosial, pertunjukan seni hingga berbagai kegiatan kebudayaan. Dengan demikian pendengar, generasi muda tidak hanya mengenal musik dari berbagai belahan dunia, tetapi juga mengetahui kekayaan budaya yang berasal dari daerahnya sendiri. Generasi muda merupakan salah satu penerus keberlangsungan kebudayaan. Mengenal gegedem dapat menjadi langkah sederhana untuk memulai mengenal musik tradisional Gayo. Tidak harus langsung menjadi pemain musik, bisa dimulai dengan mendengarkan, mencari informasi, mengunjungi pertunjukan budaya, mengikuti kegiatan sanggar seni, mendokumentasikan kesenian lokal, atau memperkenalkan musik tradisional melalui media sosial. Dengan cara tersebut, budaya lokal dapat tetap hadir di tengah perkembangan zaman. Yang terpenting, perkembangan zaman tidak membuat

membuat kita kehilangan hubungan dengan akar budaya sendiri. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, pelestarian alat musik tradisional membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Seniman dan pengrajin memiliki peran untuk mempertahankan keterampilan. Lembaga pendidikan dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Pemerintah dan komunitas budaya dapat memberikan ruang pertunjukan serta dokumentasi. Sementara masyarakat juga mempunyai peran sederhana, yaitu memberikan apresiasi terhadap seni dan budaya lokal. Radio juga dapat mengambil bagian. Melalui siaran seperti program musik tradisional dan budaya, kita bisa membuka ruang bagi masyarakat untuk mengenal kembali berbagai warisan budaya yang ada di sekitar kita. Hari ini kita berbicara tentang gegedem. Pada kesempatan lain kita bisa mengenal lebih jauh alat musik tradisional lainnya, kesenian gayo, didong, seni tutur, adat istiadat, serta berbagai tradisi yang hidup di Tanah Gayo. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung program musik tradisional dan budaya. Edisi Selasa 22 September 2026, hari ini kita telah bersama-sama mengenal gegedem gayo, alat musik tradisional dari Tanah Gayo. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita bahwa Tanah Gayo memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam. Mari kita kenali budaya sendiri, mari kita apresiasi para seniman dan penggiat budaya, dan mari kita wariskan kekayaan budaya Tanah Gayo kepada generasi berikutnya. Karena ketika sebuah alat musik masih dimainkan, ketika sebuah lagu masih dinyanyikan, dan ketika sebuah tradisi masih dikenalkan kepada anak-anak muda, maka budaya itu masih terus hidup. Saya Ibnu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya. Tetap cintai musik tradisional, tetap bangga dengan budaya daerah, dan tetap lestarikan warisan budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan budaya, mengenal warisan, menjaga identitas, melestarikan Indonesia. Saya Ibnu, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya hanya di Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 12.29 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
3: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
2: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
3: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu.
1: Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
2: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, kita jelang untuk bergabung bersama Prusatu RRI Takengon untuk mengikuti Keberseruni. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Serluni menyawahni kabar Iwan Laut si Serluni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo. Kita nantikan kabar Serluni menyawahni kabar Iwan Laut si Serluni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingen menyawahni ke Berserloni. Tarlo Selasa 22 September 2026. Saudara urum kami Budi inilah ke Berserloni selengkapi. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut renye memantau penyesuaian penyaluran BBM di wilayah Aceh sesuai peningkatan kebutuhan di masyarakat. Mahyani menyawahni ke Berserloni.
2: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut renye memantau penyesuaian penyaluran BBM di wilayah Aceh sesuai peningkatan kebutuhan di masyarakat. Penyaluran gasoil di wilayah Aceh seni ngaitingkatan sawah 105%, sementara penyaluran gasolin mencapai 100%. Pertamina Patra Niaga mengevaluasi perkembangan peningkatan kebutuhan di lapangan kati penyaluran ini sesuai urum

0: BM bersubsidi sesuai tertib tepat sasaran. Pahraugi Andriani Sumampau Area Manager Communication Relation CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patraniaga Munyawahan. Pakeaperenya berkoordinasi urung pemerintah daerah pihak terkait kin memantau kondisi penyaluran I lapangan termasuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan ISPBU tertentu. Pertamina P juga kena memonitoring penyaluran urum aparat penegak hukum APH. Dinas Perhubungan kin memastin proses penyaluran BBM berjalan jeroh tertib sesuai ketentuan siara. Mahyani Ari RRI Takengon munyawahni keberseloni.
1: Pemkab Aceh Tengah renye mengini peningkatan status sejumlah pertasop I wilayah terpencil tertinggal menjadi SPBU khusus wilayah 3T. Mahyani munyawahni keberseloni.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah renye mengini peningkatan status sejumlah pertasop I wilayah terpencil tertinggal menjadi SPBU khusus wilayah 3T. Kin mu perluas akses ni masyarakat mu dapat bahan bakar minyak BBM. Kabak Ekonomi Setdakap Aceh Tengah Busra Aradiwan Program Halu RRI munyawahni. Pemerintah daerah pengen berkoordinasi urung pihak Pertamina mengusulkan peningkatan status sejumlah pertasopa khusus I wilayah Sigip Arikute. Di Pirene, tim perizinan pemerintah daerah juga turun ke lapangan. Salah satu ku Kecamatan Ketol kin mendukung proses peningkatan status pertasop menjadi SPBU 3T. Upaya waya iharapane memudahan masyarakat I daerah Toeren, Celala, Ketol membeli BBM termasuk BBM bersubsidi. Mahyani Ari RRI Takengon munyawahni keberseloni.
1: Kemenak Aceh Tengah munosah muapresiasi dukungan Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Tengah Susilawati kin pembangunan sarana pendidikan I Mandua Aceh Tengah. Selvi Yanti munyawahni keberseloni.
2: Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Aceh Tengah munosah apresiasi dukungan Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Tengah Susilawati kin pembangunan sarana pendidikan I Mandua Aceh Tengah. DWW Anggaran Si Tangkuhan kin mendukung pembangunan turap Sinarwi sekitar 85 meter sekitar 200 juta rupiah si berasal ari dana aspirasi Susilawati. Kepala Kemenag Aceh Tengah Wahdi menyawahan pembangunan turap menjadi bentuk sinergi wanu perkuat infrastruktur orang meningkatkan keamanan lingkungan sukula. Susilawati si mau jadi alumni Mandua Aceh Tengah menyawahan dukungan waya kin bentuk kepedulian ni kin kemajuan ni pendidikan iwani madrasah atau sekolah. Ariere Ketakingan Selvianti menyawahni kabar seruni.
1: Rumah Sakit Umum RSU Seribu Bukit Malai bangun di Blangsre, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues. Selvianti menyawahni keberseloni.
2: Rumah Sakit Umum atau RSU Seribu Bukit Malai dibangun di Blangsre, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues. Pembangunan rumah sakit swasta bertenu urung peletakan atu pertama Senin 21 September 2026. PLT Sekda Gayo Lues Irwansah Mujamut urung rasa bahagia pembangunan rumah sakit umum Seribu Bukit si harapan katitir jeroh aman urung nguk ijangkuan mulaini kesehatan di masyarakat. WP berharap pembangunan rumah sakit tagere muhahali tersamawa urung sesuai standar si berlaku sehingga nguk tir ipergunaan kin mulaini kesehatan. Ari-ari takingan Selvianti munyawahni kabar seruni.
1: TPID Kabupaten Bener Meriah mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah Rum Kemendagri Senin Mane 21 September 2026. Lisa Dana munyawahni keberseloni.
3: TPID Kabupaten Bener Meriah mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah Rum Kemendagri secara virtual Senin 21 September 2026 Mane. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sedakap Bener Meriah Ihsan Munyawahan IPH minggu ketiga September tercatat 0,89% turun ari 0,94% I periode sebelumnya. Neke IPH terutama dipengaruhi agu ledeilang 0,19% asam 0,17% nyedengki korek ras 0,16% Lisa Dana RRI Takingan munyawahni keberseluni.
1: Rumah Sakit Umum RSU Seribu Bukit di Blangsere, Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues, Male Munegehen, dokter spesialis bedah, penyakit dalam, kandungan, anak, dan anestesi. Lisa Dana.

0: Munyawah Nike Berseloni.
1: RSU 1000 Bukit Iblang Sari, Kecamatan Kute Panjang, Gaya Luas, Malimunegehan Dokter Spesialis Bedah, Penyakit Dalam, Kandungan, Anak dan Anestesi, Direktur RSU 1000 Bukit, Dr. Ardiansyah, Senin 21 September 2026, Mani Munyawahan Rumah Sakit Berkapasitas Awal sekitar 50 tempat tidur, Oya ngeilengkapi radiologi, rotogen, dan laboratorium. Pembangunan itargeten selesai 6 bulan dan imuli beroperasi April-Mei 2027 setelah proses akreditasi. Di sadana RRI Takengan Munyawahni Keberseloni.
0: Biak saudara nge kami sawahan ke Berseloni hari RRI Takingan. Nantinan ke Berseloni selanjutnya jeplo anjem satu ruhul. Brijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak saudara, benmari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takingan. Jilupan program ke Berseloni.

Demikian pendengar telah kita ikuti kabar seru ini bersama Pro1 RRI Takyon. Dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Butul Nangka Payaganca Simpang 3 Redelung Bedal Meriah. Dan pendengar, seperti biasa kita akan lanjut dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro1 RRI Rimba Raya.

0: sesungguhnya.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih seperti biasa mendengar di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama saya Ibnu kali ini yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, seperti biasa bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Dan sepertinya sudah ada panggilan masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Langsung saja kita sapa sebelum kita putarkan lagu untuk Anda semua pendengar. Adakah ada siapa ya di belakang kita? Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bersama Bang Sofyan di Genting ya. Halo. Apa kabar Bang Sofyan?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Gimana nih cuaca di seputaran Genting Gerbang untuk siang ini?
1: Kayak mana bilangnya, tadi panas, sebentar ini mulai mendung.
0: Kalau di seputaran Benar Meriah, di seputaran Jalan Buntul Nangkapaya Gajah, ini sudah diguyur hujan nih Bang ya untuk saat ini.
1: Sudah hujan sih Bang ya.
0: Iya. Apa kegiatan nih Bang Sofyan di hari ini?
1: Lagi bersihin kebun ini Bang.
0: Bersihin kebun untuk nanam cabai Bang ya?
1: Ya.
0: Request lagu apa nih Bang Sofyan untuk siang ini? Silakan.
1: Darinya Kak Sodik Rondo Kempling.
0: Rondo Kempling dari Cak Sodik ya?
1: Ya ya, putarin Bang ya.
0: Oke Bang Sofyan, salam-salamnya nih untuk siapa?
1: Untuk istri aja di rumah Bang.
0: Untuk istri di rumah, itu saja Bang Sofyan?
1: Ya itu aja Bang.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Ada Bang Sopian tadinya pendengar dari seputaran Genting Gerbang dengan requestan lagu katanya Rondo apa tadi ya, Rondo Kempling darinya Cak Sodik lah ya. Dan pendengar, untuk informasi cuaca kami informasikan untuk Anda di seputaran Benar Meriah sudah diguyur hujan ya. Bagaimana di daerah Anda? Silakan kirimkan informasi melalui 0853 8179 3206.

Dan pendengar, sebagai lagu pembuka kami akan hadirkan darinya Pergi Pali, judul Pergi Pagi Pulang Pagi ya, untuk Anda semua. Dan tetap bersama kami dan tetap di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih kami temani Anda dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di siang ini. Dan kembali kami sapa WhatsApp yang sudah masuk, maksud kami telepon yang sudah masuk ya, di Pro 1 RRI Rimba Raya. Adakah siapa gerangan di edisi siang ini? Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut dah bicara dan di mana-mana Bang Ibu.
0: Ino, Bang Joy kembali hadir ini. Bah kuna cuaca di seputaran Pondok Gajah Rohul ni Bang Joy?
1: Pondok Sayur ni urang. Oh, eh Bang Edu.
0: Uran ga di sini remisian pe Bang. Ini si Rohe si pesan-pesan ni kena ke lagu ni cuaca ni Bang ga.
1: Betul dalam berita sam germangan lebih wild.
0: Maksudnya ike uran-uran lagu ini ya ratus mak silpiu lepat renye jurah nekara ya no
1: ya tapi ini mangan pagi lah kertas ak kerul dan banget nu
0: ya karena dia betul meme
1: ini masalah cok sini rupa ini cok ini blender kalau
0: aku abang-abang ini oh ya letiki ko bo
1: cuma nanti ya bang ini abang ini tengah ada bang cibu damnya ngara cok ni pos mas cok korupen ini cok ni blender do saku ulak warung pos ne kata sak kerum
0: lelak oh ya kerja kita nampi ada langgre tasak ke bang
1: cipak sah banget ni instan naga.
0: Tapi orang kira ke ngau anu, anak kira dia kadang tiru nari tetangga. Woi, arkum kru, zaman aku meradia bangga. Arkum kru, caraiho. Gerpa. Ika zaman aku ngau misalnya, karena kita germu kru kerja.
1: Jaringan dam ya.
0: Jaringan kedang. Halo, tes ngau ke?
1: Grillan, woi.
0: Kukuna
1: kupok telpon mau kupok telpon link ni radioan api kini pe kalau kukucak ilin ni
0: ya hadon cik saya ni ganti ya mesti mengutip ni ngol ya bang tukeran gereka
1: agrilan woy ada jaringan yang tinggal lah ya garu
0: halo
1: bang
0: angga kah
1: angga terangai
0: boh kenaku gereka ika jamana ka radia kadang ge jamun teurnya geureum keru tanggung nya ku tetangga wa kitu beuh arek mah keru pake tikik mi ya teu gerek ngo anna bang pe ku tetangga sebelah ha guna lagu ku
1: ya tapi ate bis mo ya ku ate woi
0: habis rohul na wa
1: jadi ke jamana kan jarang geureum muteun ka rek kapi
0: kan ya seni ke kapas si berat ka
1: oh ya, ke kapal sih berat ya. Ngambil kosmos ruas sendok kan ya, ya.
0: Bahana lagu ini bang, Rohul nih.
1: Mau ini lagu ku suka nara One Group RRI Baraya juga. Ada lagu ku suka aneh yang.
0: Hana ya.
1: Dari pendengar ke ada itu segar gerak ya. Ada frekuensi One Radio ini juga. Ada lagu ku suka aneh lagu Ariano diketari. Lola Drakel
0: Hana judulnya ya
1: Maimunah 2
0: Hanahan bang?
1: Maimunah 2
0: Maimunah 2
1: nanti Ruala lagu
0: bang mungkin ke Pawang ni Pro 1 RRI Rimba Raya ni gerengok ruala lagu request.
1: Sarami hari dua sumbang boh
0: Hanahan bang?
1: Hari dua sumbang
0: Dol sumbang
1: judulnya apa maumu?
0: Apa maumu?
1: Oh, kayak lagu kesukaan Bang Cidro ya.
0: Salam-salami.
1: Salam-salami, cina Bang Ibnu, keluarga tiap selalu kan?
0: Berizin.
1: Abang Ibnu ngebuka keluarga kok?
0: Alhamdulillah ngebang.
1: Oh, mertu bujang nih lendang.
0: Nge, kita pengen raroa ke kanak nih bangga.
1: Oh, buah hati sih kan? Alhamdulillah tunggu wan-wan tu ni tambahan dan buah hati aku.
0: Ya. Insyaallah. Akati waktu awal-awal loyawa ikunai mak Silpio bangga ger kengok ken kiri sana kena mak Silpio ger ke? Hati ger berani ku jawab bang oi.
1: Oke, salam selanjutnya ke Nabang Tibro, semoga sehat selalu dan semoga turun darah ya, turun darah hingga netralnya sehat deh ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Itu itu pangan tua Bang Tibro.
0: Betul.
1: Nanti bikin kaminya, itu gimana pangan Bang Tibro, bikin kaminya mulai dan kulak sayur, berga.
0: Ya, ya, ya.
1: Lo, karena gua bagi mulai bikin kaming ngair, ya. Ya, kena Bang Pani, Bang Yasman, Bang Alki, dan itu semua reporter, penyiar, Limbaraya, di mana saja berada, sehat selalu, Bang Indu, ya.
0: Amin.
1: Dan untuk semua pendengar setia RRI Limbaraya, di udara, seperjuangan di udara, ya. Semoga sehat selalu di mana saja berada, pasti ya, Bang Indu.
0: Amin.
1: Bila guna sarari rata memuna sarami buat sumbang apa maumu ada Bang Tibro bah Bang Indro bah.
0: Oke Bang Joy, ditunggu.
1: Assalamualaikum Bang Indro.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Bang Joy tadi mendengar dari seputaran Pondok Sayur ya, Pondok Gajah. Request lagu katanya darinya siapa ya? Lola Drakel dengan judul Maimuna 2 ya, dan juga darinya Dol Sumbang Apa Maumu. Salam-salam katanya buat seluruh pendengar RRI Rimba Raya. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu, kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Ada Mak Selpi ataupun lawan Pro lu nih Bang Joy nih, Bang. Assalamualaikum Bung Ibnu. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut ada di Kalna, kata Mak Selpi nih. Mak Selpi, lagunya berjudul Cinta Dibalas Cinta. Satu lagi dari Lola Drakel judulnya Maimuna 2. Oh, sama dengan Bang Joy satu lagu ya. Nong tulunya Bang Ibnu, kata Mak Selpi nih. Oh, tulu pe, tulu boh. Sarami judulnya Manis-Manis Jambu, spesial kin warga Kala Nareh City dan grup ini, semoga sehat selalu di mana saja berada. Bang Ibnu ke gerepas kin kile kin numeni anakku pedeh keta. berkebetulan nong ni Mak Selpi sara banan rawarawan. Sisi ni Mak Selpi ke se pakat kita ke tamat ke kanak ni ke. Pendengar, sepertinya sudah tanggung ya untuk kita lanjutkan dengan lagu-lagunya. Sepertinya habis cek fakta, kami akan kembali hadir untuk menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Dari laman Kementerian Komunikasi dan Informasi, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang dengan narasi mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan Hype Moderation menunjukkan suara Purbaya dalam video itu terdeteksi Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 78,6% dan track scan probabilitas mencapai 75%. Konten asli ditemukan di akun TikTok @antara_tv yang diunggah pada 3 Februari 2026. Purbaya bicara tentang program gentengisasi. Dan mendengar, demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih di program Pro Dangdut, pendengar, dangdut adalah kita. Dan pendengar, kami bacakan kembali WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Darinya Mak Henry, assalamualaikum Bung Penyiar. Waalaikumsalam, selamat siang. Dangdut adalah kita, mau request lagu darinya Adela, judulnya Hujan di Malam Minggu. Walaupun belum malam minggu katanya. Buat Bung Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum. Yang tidak sama hanya malamnya saja Mak Henry ya. Kalau hujannya sama, karena hari ini hujan. Dan pendengar berikutnya, assalamualaikum Bung Ibnu kata Bang Joy. Waalaikumsalam. Nong sarami lagu Ari Nelly Agustin, judulnya Cubit Tak Mau Dicubit, cover remix DJ. Salam untuk Bang Ibnu dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja. Oke.

Dan pendengar, kami ingatkan untuk Anda, masih ada sisa waktu sekitar 35 menit lagi ya di penghujung acara Prodangdut kali ini. Bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Tetap bersama kami mendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim gunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Saudara pendengar, sudah di penghujung acara program Prodangdut, Dangdut adalah kita di edisi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Adanya tadi Bang, siapa ya, dari seputaran Genting Gerbang. Dan juga Bang Joy, Mak Selfie, dan juga semua-semua ya. Ada juga Mak Henry tadinya. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Cibro yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam tangguh bencana untuk seluruh pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Selamat sore sahabat RRI, apa kabar Anda dan keluarga? Semoga selalu dalam keadaan sehat, aman, dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik pendengar, saya kembali hadir menemani Anda dalam program Kentongan, ruang informasi dan edukasi kebencanaan untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat. Sahabat pendengar, kita memasuki masa pancaroba, sebuah periode ketika kondisi cuaca dalam dapat berubah dengan cepat. Hujan deras, angin kencang, bahkan petir hingga perubahan kondisi lingkungan dapat meningkatkan potensi terjadinya berbagai bencana hidrometeorologi. Pendengar, bagi masyarakat Kabupaten Banda Meriah yang hidup di kawasan dataran tinggi, kewaspadaan tentu menjadi sangat penting. Kondisi geografis dengan wilayah perbukitan dan lereng membuat kita perlu memberikan perhatian terhadap potensi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta bencana lain yang tentunya dapat dipicu oleh cuaca ekstrem. Oke, baik pendengar, sore hari ini kita mengangkat tema Pancaroba Datang, Kentongan Siaga, Waspada Bencana. Oke, baik, di ujung telepon kita sudah bersama narasumber kita yang tentunya berkompeten untuk membahas persoalan ini, yaitu ada Bapak Ilham Abdi STP, MAP, yang merupakan Kepala BPBD Kabupaten Banda Meriah. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore pendengar RRI Tracking On dimanapun berada.
0: Oke, baik, pendengar RRI Rimba Raya, Pak Kadis ya.
1: Oh iya, iya. Okay. Sorry.
0: Oke, Pak Ilham, kalau kita melihat ya, saat ini kan memasuki masa pancaroba. Dari perspektif kebencanaan, seperti apa kondisi pancaroba yang perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Banda Meriah ini?
1: Ya, kondisi pancaroba di mana terjadi perubahan kondisi cuaca ya, yeah, yang terjadi secara akibat perubahan musim, di mana kalau dulu mungkin kita masih sekolah dikenal diajarkan oleh guru-guru kita kalau bulan yang ada ber-bernya ini cenderung adalah memasuki masa musim hujan gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan hal ini juga seperti yang kita rasakan saat ini, mm-hmm, di mana kita memasuki bulan September, Oktober, November, dan Desember ini kita memasuki kembali masa musim hujan, musim penghujan. Walaupun sebenarnya jika kita perhatikan pada bulan-bulan Agustus, Juni, Juli juga kita sebenarnya masih dalam serangkaian musim yang rasanya belum hilang bekas bencana hidrometeorologi, iya, yang kita rasakan. Betul. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih hampir satu tahun yang lalu, mm-hmm, dan kita kembali akan dihadapkan dengan bulan ber-ber ini tadi, mm-hmm, ya,
0: iya,
1: di mana menurut perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG,
0: iya,
1: pada bulan Oktober, November, dan Desember kita akan kembali menghadapi curah hujan yang cukup tinggi, demikian.
0: Oke, okay, baik. Kalau melihat bencana hidrometeorologi, apa saja yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Banda Meriah selama periode pancaroba ini, Pak? Atau mungkin yang berkaitan dengan bulan ber-ber tadi ini, apa saja yang perlu mereka waspadai?
1: Ya, secara umum di wilayah kita, dataran tinggi baik Aceh Tengah maupun Banda Meriah, yang harus kita perhatikan adalah kewaspadaan kita terhadap terjadinya longsor,
0: yeah,
1: tanah yang longsor, kemudian juga

0: ada banjir bandang, di mana kita ini pada akibat bencana hidrometeorologi yang lalu, seluruh sungai-sungai yang ada di seluruh wilayah kita ini mengalami pendangkalan. Nah, akibat pendangkalan ini, air air yang harusnya berada di jalur sungai ini, ketika hujan kembali deras, debit air naik, dia akan meluap ke wilayah yang ada di sekitarnya. Sehingga potensi banjir dan banjir bandang ini masih terus mengintai kita. Demikian juga resiko tanah longsor, lereng-lereng, jalan-jalan, jembatan ini masih sangat rentan begitu.
1: Baik, tentunya kalau kita melihat ya kondisi psikologis masyarakat juga kita ikut terganggu, Pak ya. Ketika beberapa tahun setahun yang lalu kita baru saja merasakan bencana akibat banjir bandang, kemudian saat ini juga ancaman tersebut masih ada begitu untuk kawasan Benda Meriah. Untuk BPBD Benda Meriah sendiri, Pak, apakah memiliki pemetaan atau identifikasi wilayah yang tentunya memiliki potensi lebih tinggi untuk mengalami banjir, longsor, ataupun pohon tumbang ketika hujan deras dan tentunya angin kencang yang melanda daerah kita?
0: Ya, jadi biasanya kalau hujan lebat ini sudah satu paket dengan angin kencang biasanya ya. Kemudian juga resiko pohon tumbang tadi selain longsor dan banjir. Nah, kita sudah memetakan beberapa wilayah yang memang berpotensi beresiko tinggi ya terjadinya bencana ini. Yang pertama untuk curah hujan yang tinggi ini, potensi terjadinya itu ada di Kecamatan Syah Utama, kemudian Mesidah, Permata, kemudian wilayah bagian timur itu ada Kecamatan Pintu Rimegayo, Gajah Putih, dan Timang Gajah. Sementara kalau untuk resiko angin kencang ini yang kita petakan adalah wilayah bukit dan Wipesam gitu.
1: Sepertinya kalau angin kencang ini sendiri sepertinya daerah ulangan, Pak ya. Kalau kita melihat ada apa topan begitu ya. Dan tentunya kalau kita melihat nih dari tahun ke tahun sepertinya hampir lokasi itu hampir sama. Wipesam, kemudian Kecamatan Bukit. Kemudian begini, Pak, ketika hujan dengan intensitas tinggi ya dan dalam waktu yang lama, mungkin sebagai pengetahuan juga untuk masyarakat ini, pendengar kita RRI Rimba Raya, mungkin Bapak perlu menceritakan apa tanda-tanda yang perlu mereka perhatikan sebagai indikasi itu kemungkinan terjadinya longsor. Mungkin bisa disampaikan, Pak, untuk pendengar kita.
0: Biasanya longsor ini secara umum di daerah perbukitan ya, daerah yang dengan kondisi tanah yang lereng, kemudian ada retakan-retakan, ini potensinya cukup besar. Maka kita menghimbau kepada masyarakat agar bisa menghindari kawasan-kawasan yang lereng-lereng, bukit-bukit yang curam apabila terjadi hujan lebat. Di samping karena tanah dan banjir bandang juga kita khawatir terjadinya pohon-pohon tumbang. Gitu. Sementara untuk angin puting beliung tadi sudah kita petakan yang resiko tinggi itu di Kecamatan Wipesam dan Bukit. Nah, ini juga kita biasa dibarengi nih hujan-hujan lebat kemudian angin kencang. Jadi kita terus menghimbau kepada masyarakat ketika terjadi angin kencang untuk menghindari di luar gedung karena biasanya akan terbawa barang-barang yang mungkin terbawa angin dan berbahaya bagi kita. Kemudian kalau misalnya banjir bandang ini cenderung biasanya kalau banjir bandang ini ditandai dengan air yang keruh. Jadi biasanya ada saluran sungai yang tertutup longsor kemudian terbendung oleh air sehingga airnya keruh dan bisa saja terlepas secara tiba-tiba mengakibatkan banjir bandang begitu. Jadi kita sangat mengharapkan masyarakat aktif memantau perkembangan cuaca bisa melalui BMKG kemudian juga sosial media yang kita update terus perkembangannya. Kita juga terus melalui pendekatan secara terstruktur di pemerintahan melalui camat-camat kemudian kita harapkan terstruktur ke bawah sampai ke tingkat desa wilayah mana yang memang berpotensi agar kita berikan peringatan diri dini dari BMKG agar tetap waspada begitu.
1: Oke, baik Pak. Beberapa waktu yang lalu ya kita sudah mendengar dan melihat sendiri ada kejadian tanah longsor di Kabupaten tetangga Aceh Tengah ya. Ya, itu di Kampung Sanihan yang mungkin sama-sama kita maklum ya, ada korban jiwa juga sudah terjadi di sana. Apakah untuk Kabupaten Pademaria sendiri Pak untuk bulan September ini sendiri atau di saat musim pancaroba sudah ada laporan untuk warga-warga kita yang mungkin sudah terjadi tanah longsor ataupun banjir Pak?
0: Ya, untuk saat ini kita terus memantau, namun alhamdulillah belum ada. Ya, kalau misalnya ditanya apakah ada, jawabannya ada, cuman belum mengakibatkan kerusakan yang cukup parah atau sangat berarti. Artinya mungkin masih ditemukan jalan-jalan di sekitar desa yang akibat hujan lebat kemarin mungkin sempat tertutup, tapi karena masih bisa ditangani secara gotong royong swadaya oleh masyarakat, ini masih bisa ditangani. Jadi alhamdulillah untuk Bener Meriah kita terima laporan, tapi belum ditemukan kerusakan-kerusakan yang berarti, apalagi mengakibatkan korban jiwa. Kita terus memantau setiap perkembangan dan kita terus menerima laporan secara terstruktur dari Reje dan para camat, demikian.
1: Oke, baik. Tentunya ini bukanlah suatu prestasi, Pak ya, karena musim berber ini akan masih berlangsung untuk bulan depan dan bulan depannya lagi serta bulan depan yang ke depan lagi. Dan tentunya untuk masyarakat tentunya dipastikan untuk terus berhati-hati dan tentunya waspada. Kemudian mungkin Pak untuk langkah mitigasi nih, mungkin bisa disampaikan juga untuk langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah untuk dapat mengurangi risiko bencana selama musim pancaroba ini.
0: Ya, kita punya saran kepada masyarakat, ada 5 hal yang kita terus tekankan. Yang pertama, kita menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan di mana saluran-saluran mungkin yang ada di sekitar rumah kita yang sudah mulai banyak endapan tanah, yang sudah mulai dangkal, parit-parit, untuk rajin dibersihkan. Baik itu dari sampah, dari tanah-tanah yang sudah mulai mengendap, lumpur-lumpur, sehingga air bisa mengalir secara lancar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menghimbau kepada masyarakat untuk waspada di wilayah-wilayah yang tinggal di area rawan longsor gitu, yang tinggal-tinggal di lereng-lereng, di bukit-bukitan. Ini agar tetap waspada dan apabila terjadi hujan, kalau bisa menghindari daerah-daerah tersebut. Okay. Kemudian yang ketiga, kita menghimbau kepada masyarakat untuk selalu di setiap rumah menyiapkan tas siaga bencana. Nah, tas siaga bencana ini isinya dokumen-dokumen penting, obat-obatan, makanan, minuman, senter atau alat penerang, kemudian pakaian untuk 2-3 hari, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang kira-kira apabila terjadi bencana harus bisa kita bawa dan paling tidak bisa mengamankan diri paling sementara bantuan datang. Yeah. Kemudian yang keempat, kita menghimbau kepada masyarakat untuk terus memantau perkembangan kondisi cuaca, baik itu melalui sosial media, melalui televisi, melalui jaring-jaring internet, dan pastikan informasi yang kita dapat adalah informasi dari sumber yang bisa dipercaya. Okay. Jadi jangan mudah tergoda oleh informasi-informasi hoax yang kadang-kadang disebarkan tanpa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hanya sekedar share tapi tidak jelas kebenarannya. Dan yang terakhir, kita menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keselamatan keluarga dan aset-aset, mengamankan barang-barang berharga, kemudian memperhatikan instalasi listrik, dan hindari aktivitas-aktivitas di lokasi-lokasi yang berisiko tinggi apabila terjadi bencana. Demikian.
1: Oke, baik. Tentunya apabila kelima hal ini ya senantiasa dilakukan dan dijaga, Pak ya, mudah-mudahan kita terhindar daripada bencana ya, mudah-mudahan ya.
0: Ya, betul sekali. Ini sebagai langkah antisipasi yang bisa kita lakukan.
1: Oke, baik. Ini mungkin contoh sederhana nih Pak, untuk masyarakat kita. Mungkin kalau tadi sudah juga kita ceritakan, mungkin bisa lebih fokus ke satu hal ini. Jika hujan deras disertai petir dengan angin kencang terjadi nih Pak, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat? Hal apa yang justru mereka harus hindari?
0: Ya, tentu yang apabila terjadi angin kencang ini kan kita menghindari sesuatu baik itu benda ataupun pohon yang berpotensi akan tumbang jika tertiup angin. Nah, ini maka kita minta juga masyarakat ini apabila punya rumah yang berdekatan dengan pohon yang terlalu tinggi mungkin sudah bisa dipangkas supaya kalau terjadi angin kencang ini tidak tumbang ke rumah begitu. Kemudian kalau hujan ya ini kan sangat rentan juga terjadi petir. Biasanya jadi banyak kemudian waspada terhadap aliran listrik biasanya. Kalau sudah tumbang, listrik tidak langsung padam. Jadi terkadang arusnya ini ditambah dengan air hujan ini sangat berbahaya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya dimanapun kita berada, yang namanya bencana ini akan terus mengintai kita dimanapun. Kalau kita di pantai mungkin resikonya ada tsunami, kemudian di gunung ada longsor, di sungai ada banjir. Nah, jadi yang terpenting bagi kita adalah tetap waspada. Kita harus paham di daerah tempat tinggal kita atau di sekitar kita itu potensi bencananya itu apa. Kalau tadi potensinya adalah longsor, maka kita harus tahu bagaimana cara menyelamatkan diri apabila terjadi longsor di sekitar kita. Kalau kita tinggal di daerah yang rawan gempa, maka kita harus mempersiapkan konstruksi bangunan kita yang kira-kira apabila terjadi gempa kita bisa lebih aman itu. Kemudian kalau kita di daerah yang rawan angin puting beliung, kita harus mengantisipasi dengan jauh dari pohon yang kira-kira kalau misalnya tertiup angin bisa tumbang, bisa mengenai rumah ataupun harta benda kita begitu.
1: Oke, baik. Sepertinya sudah sangat jelas, Pak. Ya, tapi mungkin mengingat beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu, mungkin bisa juga kita flashback untuk sekarang ini. Kalau kita melihat di perkebunan kopi kita, yang mungkin sebagian besar daripada warga daripada Benar Meriah ini kan berkebun, ya. Dan saat ini mungkin sudah memasuki awal musim panen ini, Pak. Ya kan? Tapi kalau kita melihat kondisi cuaca ini kan masih belum menentu. Mungkin juga kalau kita ingat ya beberapa kejadian waktu yang lalu ada juga petani kita yang tiba-tiba meninggal dunia karena tersambar petir. Juga kemudian ada juga yang meninggal dunia karena terkena longsoran daripada jalan yang menuju ke kebun tersebut. Mungkin bisa dihimbau Pak untuk lebih rinci kepada petani pekebun kita. Mungkin memang saat ini memang musim kopi sedang mau panen begitu kan, mau panen raya. Tapi satu sisi ada hal yang lain seperti bencana yang senantiasa mengintai kita di setiap saat. Mungkin bisa disampaikan Pak secara rinci untuk mereka supaya hal-hal yang terjadi di waktu yang lalu tidak lagi terulang di masa-masa saat ini.
0: Ya, baik, sebenarnya bagi masyarakat Gayo musim hujan ini satu sisi adalah berkah yang luar biasa di mana kita sebenarnya saat ini memasuki masa panen kopi. Nah, jadi bagi petani kopi sebenarnya ini adalah anugerah di mana ketika musim hujan panen buah kopi kita matangnya lebih sempurna, di mana bisa maksimal hasil panennya. Betul. Namun satu sisi ada hal yang harus kita waspadai dengan berbagai resiko bencana yang mungkin akan terjadi. Maka kami sangat berharap masyarakat, seperti saya sampaikan tadi, ayo kita belajar, jangan kita pasrah saja, kita harus tahu, kita harus paham bagaimana kondisi alam kita ini. Kalau memang hujan, berarti risiko-risiko apa yang mungkin bisa terjadi. Jadi banyak langkah sebenarnya yang bisa dilakukan ketika misalnya sebagai contoh masyarakat yang berkebun di daerah lereng-lereng rawan longsor, mungkin kalau cuacanya memang hujan, kalau bisa ditunda, sebaiknya ditunda dulu. Betul. Tunggu hujannya berhenti agar menghindari longsor di area tebing-tebing begitu. Jadi intinya adalah pahami kondisi kemana kita akan pergi, potensi bencana apa yang akan terjadi gitu. Jadi bukan salah alamnya ya, tapi kitanya yang harus melakukan langkah mitigasi secara personal pribadi bagi masyarakatnya, begitu sih.
1: Oke, baik. Kemudian mungkin untuk koordinasi BPBD sendiri, Pak, untuk Kabupaten Banmariah dengan pemerintah kampung, kecamatan, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan relawan, ya, dan tentunya unsur-unsur terkait. Seperti apa yang sudah dilakukan, Pak? Mungkin ada instruksi atau apa dalam menghadapi potensi bencana saat ini?
0: Iya, kita terus memberikan edukasi, terus kita lakukan kepada masyarakat. Kita membentuk tim di sini. Kita punya namanya bidang kesiapsiagaan di BPBD Banmariah ini. Tugas mereka adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi dalam setiap minggu, dalam satu minggu itu tim akan terus turun mengedukasi ke daerah-daerah yang berpotensi rawan bencana. Yeah. Kemudian kita terus memperkuat juga komunikasi kita kepada masyarakat melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Kita terus mengeluarkan sistem peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, yeah, kita teruskan ke para camat dan para reje yang ada di wilayah Kabupaten Banmariah, supaya pertama waspada dulu, yeah, yang kedua apabila terjadi bencana, uh-huh, segera melaporkan, menyampaikan laporan kepada BPBD, Bupati melalui BPBD agar penanganannya bisa cepat dilakukan begitu.
1: Oke, baik. Mungkin pendengar kita juga ingin tahu nih, Pak, kondisi terakhir daripada gunung api kita ini seperti apa, Pak?
0: Ya, untuk gunung Burnitelong ya, dapat kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa saat ini masih berada pada status level 2 atau waspada, ya, di mana masyarakat tidak diizinkan mendekat di radius 2 km dari puncak kawah. Ya. Begitu. Jadi walaupun saat ini menurut laporan harian yang kita terima dari pos pantau, ya, saat ini intensitas Gunung Merapi Burnitelong kita sudah mulai melandai dan agak sedikit turun, tapi tidak mengurangi kewaspadaan kita terhadap berbagai risiko yang mungkin akan terjadi. Saat ini kita juga bersama dengan Badan Geologi terus memantau. Yeah. Kita berharap dan kita berdoa semoga dari level waspada ini bisa diturunkan menjadi level 1 dalam kondisi normal. Namun ini butuh kajian, butuh pengamatan lebih jauh agar keputusan untuk menurunkan status ini tidak serta merta harus dilakukan penelitian serta pengamatan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Badan Geologi secara langsung. Jadi kita tunggu saja dari Badan Geologi, semoga hasilnya nanti adalah gunung kita bisa diturunkan kembali statusnya dari waspada menjadi kondisi normal gitu.
1: Oke, baik. Sepertinya ada kemungkinan untuk ke arah situ, Pak, ya?
0: Sangat-sangat memungkinkan. Okay. Karena memang dalam 2-3 minggu terakhir kita kondisi aktivitas kegempaan di Gunung Burnitelong itu sudah mulai menurun per hari, ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu per hari bisa terjadi tercatat sampai 15 kegempaan. Saat ini perharinya rata-rata di bawah 5
1: gitu. Oke, baik. Tentunya ini kabar yang bisa jadi membuat masyarakat lebih tenang dan tentunya lebih aman ya untuk kedepannya. Oke, sebagai penutup nih, Pak, apa pesan dan himbauan Bapak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banmariah tentunya agar siap menghadapi kondisi cuaca pada masa pancaroba?
0: Ya, pesan saya hanya satu yang utamanya, yaitu tetap jaga dan siaga. Bencana bisa datang kapan saja dan di mana saja. Kita harus paham betul-betul bagaimana, apa yang harus kita lakukan, potensi-potensi bencana apa yang ada di sekitar kita, lalu jangan bosan-bosan untuk belajar apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Okay. Bencana hidrometeorologi pada November 2025 yang lalu adalah sebuah yang sangat berharga bagi kita agar kita lebih mempersiapkan diri apabila terjadi bencana yang lebih besar atau sama seperti yang terjadi kemarin. Kita harus dalam kondisi siap, kalau bisa baik itu mempersiapkan logistik, kemudian obat-obatan, karena ini kalau kita perhatikan potensinya sangat besar. Kita berdoa jangan sampai terjadi lagi. Itu saja pesan kami kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Ilham sudah meluangkan waktunya bersama kita dan tentunya memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh pendengar Rimba Raria. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu, sehat selalu Pak untuk Bapak. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada dari perbincangan kita sore hari ini ya, kita belajar bahwa menghadapi bencana bukan hanya tentang bagaimana bertindak ketika bencana sudah terjadi, tetapi jauh lebih penting adalah mengenai risikonya, meningkatkan kewaspadaan, mempersiapkan diri dan mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana itu terjadi. Pendengar, pancaroba mungkin datang bersama perubahan cuaca yang tidak selalu dapat kita prediksi, namun kesiapsiagaan dapat kita terus persiapkan. Mari kita mulai dari lingkungan yang terdekat, perhatikan kondisi rumah dan lingkungan sekitar, bersihkan saluran, waspadai pohon yang berpotensi tumbang, kenali jalur evakuasi, simpan nomor layanan darurat, dan jangan abaikan informasi peringatan dini daripada pihak-pihak yang berwenang. Karena tentunya satu informasi yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi pengetahuan yang sangat berarti ketika menghadapi keadaan darurat. Oke, baik, terima kasih sekali kita ucapkan kepada Bapak Ilham Abdi ya, STP MAP yang merupakan Kepala BPBD Kabupaten Bandungan Meriah yang telah hadir bersama kita memberikan informasi serta edukasi tentunya kepada pendengar RRI Rimba Raya. Dan juga terima kasih kepada seluruh sahabat pendengar yang telah mengikuti program Kentongan sore hari ini. Saya pamit undur ya, kita jumpa lagi tentunya di program Kentongan berikutnya. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu utamakan keselamatan, kenali resikonya, siapkan diri, dan jangan panik untuk menghadapi bencana. Salam tangguh, salam siaga, dan salam keselamatan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, beberapa waktu lagi kita akan tunaikan kumandang azan asar ya untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, seperti biasa pendengar, sebelum azan berkumandang, kami hadirkan selawat asikil untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore benar meriah. Apa kabar sore hari ini sahabat Rimba Raya? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, dan yang paling penting semangatnya jangan sampai ketinggalan di pagi hari. Oke, baik pendengar, ketemu lagi dalam suasana sore yang mudah-mudahan penuh dengan energi positif ya. Saya Bang Cibro siap menemani 1 jam ke depan dalam program Selamat Sore Benar Meriah, tentunya hanya di RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar, sepertinya sudah ada telepon ya yang akan bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat
0: Tio Bang Joy, piye kabare Kang Api to? Alhamdulillah. Neng di saiki Kang?
1: Neng
0: omah, tak kira neng ngisor.
1: Ora, alah,
0: wis hujan-hujan ngene kok ya yang enak neng omah yo.
1: Neng omah sampai
0: wedang-wedang kopi karo karo mangan peyek udu sedep eram.
1: Ora eneng koyo
0: Kang. Ecek-ecek peyeke Kang.
1: Ora eneng tepunge Kang.
0: Oh alah, pergajian kok enggak eneng tepung. Yo dituku to Kang. Neng kede neng kede opo sing kurang yo?
1: Nyaman neng kede sing enggak eneng sing kurang. Neng omah iki.
0: Yo Kang, piye kabare? Apik to?
1: Kabar
0: tapi alhamdulillah
1: wajah-wajah
0: sukses
1: arak tepuk meneng.
0: Alhamdulillah nek api-api wae udan to nang kono Kang.
1: Udan koro lan ngene Kang lepas siaran
0: iki. Oh alah, sami-sami yo neng RRI juga udan yo neng neng jobo kae yo.
1: Tapi
0: awal basah kan. Lah ya nek kita kan neng jero. Nek neng jobo yo basah, teles.
1: Teles basah seridah.
0: Yu pinter eram Kakang iki yo. Kok nguyu lho.
1: Emang sih lagi singguyu ki Kang.
0: Nek orang guyu yo nangis.
1: Ojo nangis,
0: iyo. Wis duwe, isin yo. Nek duwe kok nangis.
1: Isin, orang-orang isin neng kono wae kan.
0: Oh, ya iyo. Apa sing kita iso bantu sore iki Kang?
1: Lagu yo.
0: Oh lagu, asing mau lagu Beltek yo Kang, oine yo.
1: Dari Beltek, itu lagu itu kan. Penuh kenangan aku ya.
0: Oh alah, penuh kenangan karo sopo Kang?
1: Karo mama kan.
0: Oh karo mama, yo.
1: Karo mbok kan.
0: Mbok yo.
1: Mbok ora eneng.
0: Oh alah, ojo nangis yo Kang.
1: Ora neng nangis, neng ati nangis Kang.
0: Wis duwe isi nangis Kang.
1: Isi-isi
0: Kang. Kang, dinto taun bengi kae wis sehat to? Alhamdulillah. Ngeling mape ngarep anu, Bang. Ngarep mampat ga.
1: Dino temas bae iki tenik ne Bang.
0: Tenik ne pake lopak.
1: Rumah
0: jema biasa kin wakpil pakai jema ya Bang.
1: Ya ini nomor kin wak Bang Cibro.
0: Oh no, ini Bang.
1: Anak-anak pakcik, orang sebenarnya mak Celcina ke
0: Bang. Oh loh, ngeberanu mian kampi ke, berume ke?
1: Loh, anak-anak pakcik ya, mesti kita kampung.
0: Oh, nge dekat mian sedere ke?
1: Oh ya, burni pasaran.

0: pesantren Burugam, besar Arifin Burugam.
1: Oh iya iya iya. Selu acarai bang? Selu acarai?
0: Lang-lang yang terima kami abang Tidro.
1: No, lang kita ke ngebengok berbaju lagak min abang sehat ga? Pakaian masker bang.
0: Masker
1: masih mulai ke jalan
0: Jemang
1: ke kayaknya. Tiga jenang abang.
0: Hah?
1: Eneng gak jenang kang? Eneng gawe jenang?
0: Kurang kita
1: gaya
0: ini suara
1: kedang. Oh, kedang. Sabi-sabi gitu nih gak ke saudara-saudara entah biasa orang-orang jiwa karawa legeh nos penan jenang gak?
0: Kurang kita ini dengaran nos gelami.
1: Oh, tapi sedap bang.
0: Gelaminya dengar kerupuk. Kemudian kerjaan lo berapa sih
1: gutel ya? Kalau dia menghina orang gayu, boy. Sebab orang gayurnya nasi gutel.
0: ini tak bang sih. Aku baru menghina orang gayu. Aku
1: tu
0: orang
1: gayu bang. Maksudnya ke arah si modern ni, yo harap teba bolupi. Ini keniku sebab orang gayurnya nasi gutel.
0: Saya transit ke Kemang lembu dari bang situ, karena ya makanan langka ya bang situ. Karena kita bang situ. Itu jadi tu berterang terang kan, wajib sama wajib itu. Padahal kita kurang gayu
1: kan. Iya.
0: Di makanan tradisional kita kita kembangkan nabu, gelami, nanam ya karo,
1: melepat. Ya, maksudnya anu ya bang, ikombinasi inti gutel pelin, maksudnya betaga gutel, oboh isi durin, betaga oboh isi awal, betah.
0: Oh, kenak kita
1: buat. Maksudnya ke kanak sini lho bang, kemaklum ku awahi betaga. Kemaklum ku awasi awang ke kanak sini, ke kegerara lemaklungi seluruh merapangan ni.
0: Ya, kau tak kata kau tak sesi sesi goreng, nadi.
1: Domi indomie goreng.
0: Indomie rebus apa
1: kan? Eh kemeh.
0: Memang
1: sini kita
0: lagi nganu bang
1: Tidro,
0: ngeturung turun ke daerah yang makanan kita itu.
1: Betul. Terkadang sedepan je mau kuna gernonongnya bang.
0: Lumba bang Tidro. Satu sisi kejeroh ya bang Tidro.
1: Kejeroh.
0: Kita sudah kuna ya ibaratnya kita sudah meninggalkan jati diri kita sebagai orang galu bang.
1: Jago ya bang Guni.
0: Oh, ini kecil bang Guni. Ini pasal bang Guni.
1: Iya.
0: Sebenarnya kita beredang makan ini loneng.
1: Anu prasmanan.
0: Oh, ada sering terbang. Memang kan terbangan rujuk ini agak. Kita mulai pun masih aku tak pernah mengalami ya bang Tibro kan?
1: Iya, masa-masa beredang bangga.
0: Iya, percaya tak ya maman siapa pacik tegas
1: ini dong. Cuma jemaah sini kena ni praktis bang.
0: Oh ya, nggak kita ketinggalan nanu jadi diri ya bang
1: Tibro. Iya, kena ni kagu tengah betagar. Cuma sini pe jika jemaah bujang jemaah muda pe sakit awak ni ke hek tu beredang.
0: Maksudnya
1: jadi diri
0: kita sebagai kita orang
1: gaya
0: ini harus kita nunan ya bang Tibro, harus kita jaga ya bang Tibro.
1: Iya,
0: kegir
1: kita
0: sahan ya,
1: betaga.
0: Itu selalu mungkin Donald Trump
1: juga
0: gitu.
1: Itu selalu mungkin
0: Donald Trump, betul. Kalau masuk, aku merokok, selalu mungkin.
1: Bomi bang, ku puteran aku meni bah.
0: Lagu-lagunya penuh kenangan aku.
1: Iya, bomi bang.
0: Masa aku kuncak lagu 80 abang-abang dan Polsek ya bang.
1: Oh iya.
0: Aku sebentar aja bang, naik pasar Guli zaman
1: ya. Iya bang, bah.
0: Menjikan men ben, aku kan penyari ada kemana aja
1: bang. Gara ke ku tukang penyanyi kita?
0: Aku ucap
1: anakku istilahnya
0: begitu.
1: Oh, iya. Kau tukang pengipelin waktu ya, ga?
0: Sejauhnya aku jarang ben.
1: Iya.
0: Abang yang cepat turun dan ben, ga? Rumah-rumah Bang Dhaninya ya, Bang Dhani juga
1: ben, ya. Oh,
0: Ayo yeah. Pasang boleh aja, minasin ya aku garan yang rumah aku.
1: Ini rombak ya.
0: Cari kenangan lah gua bang.
1: Bohmi bang, porami kita putarkan tenang deh kau bang.
0: Bosan salam itu bang Cibu dan semua pendengar.
1: Riji, mak selfie ger ke senggolku tikik.
0: Aku nalang, lang ke senggol.
1: Oh betul, lang demu mian kam sih ga?
0: Amal aku kempesan tan mau perlu.
1: Tendeku kemah motor oi. Oh, ya ya ndak ndak berarti ke kempes ban ni langku yang bocor ni ka. Bukan mursi ini. Bomi bang, bo. Berijin bang, bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada permintaan lagu ya. Sore hari ini Bang Joy juga sudah bergabung ya. Terima kasih banyak Bang Joy. Salam kompak, salam sehat terus ya. Mudah-mudahan tambah semangatnya, tambah cerianya, tambah bahagianya ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagu yang penuh kenangan kata Bang Joy ya. Kenangan bersama dengan orang tua Handai Tolan dan juga keluarganya. Mudah-mudahan senantiasa memberikan vibe positif untuk kita semuanya. Salam sehat, salam kompak terus. Ini dia, ini dengan produksi vokalnya Beltek.

Ada satu senja yang sampai hari ini masih tinggal di ingatan. Ketika langit perlahan memerah dan senyummu menjadi cahaya yang paling indah di antara seluruh warna. Kita pernah berjalan tanpa tahu kemana akan sampai. Namun langkah terasa begitu ringan karena ada tanganmu yang menggenggam tanganku erat. Aku masih ingat suara tawamu, percakapan kecil yang tak pernah kita anggap penting. Namun kini justru menjadi hal-hal sederhana yang paling kurindukan. Waktu mungkin telah membawa kita ke jalan yang berbeda, tetapi ada bagian dari diriku yang masih tertinggal di sana. Di tempat pertama kali, aku menyadari bahwa mencintaimu adalah sebuah kebahagiaan. Jika suatu hari nanti kita kembali bertemu, aku tak ingin bertanya, berapa lama kau telah pergi? Aku hanya ingin tersenyum dan perlahan berkata, terima kasih pernah menjadi bagian terindah dalam hidupku. Sebab ketika semua yang indah harus tinggal selamanya, ada yang cukup hadir sebentar lalu menjadi kenangan yang kita simpan sepanjang usia. Dan jika namamu sesekali datang bersama rindu, biarlah, karena pernah mencintaimu adalah kenangan terindah yang tak ingin kuhapus dari halaman hidupku. Baik pendengar, masih di program Selamat Sore Benar Meriah. Kita hadirkan lagu kenangan berikut ya. Yang masih punya memori tentunya boleh ya bersama kita di 0853 817 9 3206. Oke, baik, berikut lagu kenangan yang juga menjadi lagu kesayangan Bang Sopian ya, di seputaran Genting Gerbang. Lagu ini spesial untuk istri tercinta di rumah katanya. Oke, baik, langsung kita hadirkan dari Pambos. Ini dia, Cinta dan Permata.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

Oke, baik pendengar, 34 menit sudah beranjak dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Selamat Sore Benar Meriah. Oke, baik pendengar, satu buah informasi coba kami layangkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya informasi ini masih kami kutip ya dari laman rri.co.id. Pendengar, instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum Datu Baru Takengon Aceh Tengah terlihat ramai hari Senin tanggal 21 September 2026 kemarin. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Dr. Indra Wahyudi Esket MKM menghimbau masyarakat dan keluarga pasien untuk tetap tenang, tertib, serta tidak panik untuk menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya, ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan yang tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan pekerja ataupun petugas tetap bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat daruratan masing-masing. Pasien dengan kondisi yang membutuhkan penanganan segera tetap akan prioritas utama dalam pelayanan, ujarnya. Indra menjelaskan saat ini jumlah pasien yang datang ke IGD bahkan melebihi kapasitas tempat tidur yang tersedia. Mayoritas pasien yang datang merupakan anak-anak dengan keluhan seperti demam dan batuk. Selain pasien anak, pasien dewasa juga banyak datang dengan keluhan kolik abdomen ataupun nyeri perut serta demam, ujarnya. Dalam hal ini, pendengar, pihak RSUD Datu Baru juga meminta keluarga pasien untuk mengikuti arahan petugas dan memberikan ruang kepada tenaga kesehatan sehingga pelayanan tetap dapat berlangsung secara tertib dan juga optimal. Oke, baik pendengar, sekaligus informasi tadi sudah menempatkan kita pada formasi 16 lebih 36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Bersama dengan itu, satu bawah WhatsApp juga sudah hadir ke ruang redaksi ya. Oke, baik, dari Bang Joy di seputaran Ponsa. Kita bacakan saja WhatsAppnya. Assalamualaikum Bang Jibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Hari Mukti, judulnya Ada Kamu. Salam untuk Bang Cibro dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangan. Semoga sehat selalu aja, oke? Oke, Bang Joy. Terima kasih banyak untuk salamnya ya. Juga pendengar yang lain yang juga sore ini masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Ada salam dari Bang Joy ya untuk kamu-kamu semuanya. Baik, langsung dari pokoknya Hari Mukti, langsung kita hadirkan untuk Anda semuanya ya. Ada Kamu. Ini dia.

Oke, baik pendengar, selain ada kamu ya, ada Hari Mukti, ada lagu yang satu ini, lagu single tahun 1987 yang dibawakan oleh Ari Wibowo bersama Dena Ervina dengan tajuknya Angin Sorga. Langsung kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya masih dalam program Selamat Sore Badan Meriah. Ini dia Marky Mark, hey, ayo kita simak.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu melihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Oke, baik pendengar, 13 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya seperti biasa pendengar, saat itu kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, masih dalam program Selamat Sore Banda Maria ya. Sore ini pendengar, hujan gerimis masih setia mengguyur dataran tinggi Tanah Gayo. Rintiknya jatuh perlahan membasahi jalan, pepohonan dan tanah yang sejak tadi menunggu kesejukan. Ada suatu yang indah di sore yang ditemani hujan. Suara rintiknya seperti bunyi alam. Udara terasa makin sejuk dan suasana pun seakan mengajak kita kembali berhenti sejenak dari hiruk pikuk kesibukan. Apalagi kalau suasananya ditemani dengan secangkir kopi Arabika khas Gayo. Wah, lengkap sudah. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Aroma kopinya naik perlahan, hangatnya menyentuh telapak tangan. Sementara di luar sana hujan masih menari di atas atap dan jalanan Tanah Gayo. Kadang sore yang sederhana justru menjadi sore yang paling sulit untuk dilupakan. Secangkir kopi, suara hujan, udara pegunungan, dan sebuah lagu yang menemani kenangan kita bersama. Bagi sahabat pendengar, untuk melengkapi nuansa sore yang romantis dan sedikit melankolis ini, mari kita dengarkan sebuah lagu yang mungkin cocok dengan suasana hujan hari ini. Bukannya Have You Ever Seen darinya Sri Henders Clearwater People atau CCR. Akan tetapi kali ini nikmati versi si rocker guy yang suaranya tetap berkarakter. Ini dia Rod Stewart. Jadi siapkan kopinya, tarik nafas dalam-dalam. Nikmati suara hujan dan biarkan kenangan berjalan bersama sang melodi Rod Stewart. Dengan tajuknya Have You Ever Seen The Rain. Untuk kita semuanya, RRI Rimba Raya selalu ada untuk Anda. Ini dia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit lagi ya, terjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, kalau tadi kita sudah temani dengan suara sore yang sahdu ya, sekarang saatnya kita hadirkan kembali lagu pilihan yang sudah dinanti-nantikan. Kali ini berasal dari Mak Selfie di seputaran Kalna City yang terkenal baik budi dan baik hati ya, yang tak mau kalah dengan Bang Joy di seputaran Ponsa. Keduanya sama-sama menitipkan harapan dan pinta untuk kita hadirkan sebuah lagu yang pastinya sudah tak asing lagi di telinga. Dan inilah pendengar Selimut Tetangga ya, dari vokalnya Republik, yang kita hadirkan khusus untuk Mak Selfie di Kalna City. Dan juga untuk Bang Joy di seputaran Ponsa, semoga lagunya berkenan, semoga pintanya terpenuhi, dan semoga sore ini semakin hangat ditemani dengan musik-musik kesayangan. Oke, baik, langsung kita hadirkan dari produksi vokalnya Republik. Ini dia, Selimut Tetangga ya. Kenapa sih mikirin selimut tetangga ya? Selimut di rumah juga ada. Kayaknya menarik di selimut tetangga ya. Oke, Marky Mark, hey, hey, hey, ayo kita simak. Ini dia.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Oke, baik pendengar, satu menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali program Lintas 17. Kebaik pendengar dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Kilur Aceh siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Persol bersama presenter dari RRI Sekorwil Antara 17 Banda Aceh, Lotsmawe, Melabo, Takengon, Sabah, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di Provinsi Aceh. Edisi hari ini Selasa 20 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, menengok Memorial Museum Perdamaian Aceh. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-71 tahun 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mona FM Subuh Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio FM Suara Bujang Salim Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempaka Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Seorang langkah kaki menyusuri ruang-ruang yang menyimpan jejak sejarah Aceh. Di sini kisah konflik perjalanan menuju perdamaian kembali diingat. Museum Perdamaian Aceh menjadi ruang untuk mengenang masa sekaligus merawat pesan perdamaian bagi generasi hari ini. Berikut laporan Mahfud Tahir.
1: Di tengah perkembangan kota Banda Aceh, sebuah ruang menyimpan perjalanan penting sejarah Aceh menuju perdamaian. Museum Perdamaian yang berada di lingkungan Kesbangpol Banda Aceh menjadi salah satu tempat untuk mengenang perjalanan konflik sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai koleksi yang ditampilkan menggambarkan perjalanan Aceh hingga tercapainya perdamaian. Kurator Museum Perdamaian Rodatul Jannah mengatakan museum tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2016-2017 sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan perdamaian Aceh.
2: Apa tujuannya sebenarnya untuk
3: tujuannya ini ruangan ini dibangun sekitar tahun 2013-2014 untuk mengenang beberapa konflik yang ada terjadi di Aceh. Nah, isinya di sini ada jalan panjang perjalanan perdamaian di Aceh dan juga ini ada potongan-potongan serta dan juga ada beberapa foto konflik di Aceh. Nah, kalau untuk foto, sumbangan dari fotografer dan juga ada buku, Pak ya, buku juga ada sumbangan dari beberapa penulis dari Aceh.
2: Dari Aceh ya?
3: Dibukanya jadwal kantor, Pak. Dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada kunjungan dari penelitian mahasiswa, ada juga terakhir kemarin ada kunjungan dari anak-anak sekolah.
1: Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perdamaian Aceh.

0: visual, Museum Perdamaian juga memiliki ruang mini cinema. Ruangan tersebut digunakan untuk memutar dokumentasi mengenai perjalanan Perdamaian Aceh. Di ruang mini cinema ini, pengunjung dapat menyaksikan dokumentasi yang memperlihatkan berbagai peristiwa dan proses yang berkaitan dengan perjalanan Perdamaian Aceh. Kehadiran ruang audiovisual ini membuat pengunjung tidak hanya membaca informasi dari koleksi museum, tetapi juga mendapatkan gambaran melalui tayangan dokumenter. Bagi masyarakat yang berkunjung, museum tersebut memberikan pengalaman tersendiri. Zulfikar, salah seorang pengunjung, menilai keberadaan Museum Perdamaian penting untuk memperkenalkan sejarah Aceh ya, kepada masyarakat.
1: Menurut saya ini bagus sekali, cuman sangat disayangkan, saya juga tahu nih, ternyata ada Museum Perdamaian Aceh. Sementara ketika saya melihat isi-isinya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Ya, sehingga masyarakat Aceh, terutama generasi muda Aceh, biar tahu seperti apa perjalanan panjang perdamaian di Aceh.
0: Saya berharap museum tersebut semakin banyak dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Menurutnya, melihat langsung dokumentasi dan koleksi sejarah dapat membantu masyarakat memahami perjalanan Aceh dengan lebih baik. Museum Perdamaian akhirnya bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mewariskan pengetahuan tentang perjalanan perdamaian kepada generasi berikutnya. Dokumen, foto, buku, dan senjata yang telah dipotong tersimpan satu pesan penting. Perdamaian Aceh merupakan bagian dari sejarah yang perlu dipahami dan dijaga oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
2: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2006 di kantor Ditlantas Polda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Korat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh di Banda Aceh hari Selasa 22 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung secara sederhana dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah serta komunitas. Dalam kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Aceh turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sejumlah perlombaan. Penghargaan diberikan mulai dari kategori polisi cilik hingga lomba mural yang mengangkat tema tentang petugas lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar mengatakan peringatan HUT Lalu Lintas menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4: Jadi sebetulnya banyak sekali harapan masyarakat yang kepada kami, ya, khususnya polisi lalu lintas ini, antara lain lebih dekat dengan masyarakat, pun juga dituntut semakin profesional di dalam melayani masyarakat.
3: Deden mengatakan salah satu perhatian utama di Ditlantas Polda Aceh saat ini menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan menurutnya kondisi tersebut masih mengkhawatirkan. Meski angka kecelakaan lalu lintas dalam 6 bulan terakhir sedikit mengalami peningkatan, Deden menyebut tingkat fatalitas korban justru menurun sebesar 0,3%.
4: Fatalitas korban menurun. Okay. Ya. Fatalitas korban menurun. Fatalitas korban itu luka berat, kemudian meninggal dunia. Terus terang, 6 bulan terakhir itu mengalami penurunan. Ini syukur alhamdulillah berkat kerja keras dari
3: menyebutkan pihaknya melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini, mulai dari anak-anak TK, SD hingga SD. Langkah pun menjadi penting karena data dan pengalaman menunjukkan kecelakaan lalu lintas juga banyak melibatkan anak sekolah sebagai korban. Selain itu, penggunaan kendaraan bronc kerap berkaitan dengan aktivitas balap liar. Karena itu, polisi menjadikan pelanggaran tersebut sebagai salah satu sasaran penindakan di lapangan, sebab aksi balap liar ini sudah banyak menelan korban. Reporter Munsir Budana melaporkan.
2: Azana Oasis Hotel Aceh kini tampil dengan wajah baru yang modern setelah menjalani renovasi, meski mengusung konsep kekinian. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Azana Oasis Hotel Aceh kini hadir dengan wajah baru setelah menjalani renovasi pada bangunan lamanya. Transformasi tersebut membawa nuansa yang lebih modern, namun tetap mempertahankan sentuhan budaya lokal sebagai bagian dari identitas hotel. Konsep tersebut terlihat dari upaya hotel memadukan desain modern dengan unsur lokal, sehingga perubahan tampilan

0: tidak menghilangkan karakter Aceh yang menjadi bagian dari lingkungan hotel. General Manager Azana Oasis Hotel Aceh, Muhammad Ade, mengatakan modernisasi hotel tidak harus membuat identitas lokal ditinggalkan.
1: Bagi kami, menjadi hotel yang modern bukan berarti harus meninggalkan identitas lokalnya.
2: Oke.
1: Nah, justru kami ingin menghadirkan wajah baru yang tetap berkarakter kepada kultur budaya lokal Aceh ini. Gitu, berarti modern dalam pengalaman, namun tetap menghormati nilai-nilai yang ada.
0: Menurutnya, renovasi dilakukan untuk menciptakan suasana baru yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman, sekaligus tetap memberikan pengalaman nyaman bagi para tamu. Selain pembaruan tampilan, Azana Oasis Hotel juga berupaya menghadirkan konsep hotel yang ramah keluarga. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas playground yang dapat dimanfaatkan anak-anak selama berada di hotel. Konsep tersebut diharapkan membuat hotel tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga ruang yang nyaman bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Kutaraja Aceh, lintas 17 menuju Rapase Aceh Utara.

0: Kota Loksmawe. Berikut laporan Muhammad Jafar.
1: Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Loksmawe. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Dr. Daman Hubas LCMA mengatakan langkah mendasar yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membangkitkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Darmanhur, pemerintah perlu mendorong petani lokal agar menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat mendukung keberlangsungan UMKM lokal. Salah satu contohnya adalah kebutuhan tepung yang dapat berasal dari tanaman ubi atau singkong. Petani dapat didorong untuk menanam singkong, kemudian hasilnya diolah menjadi tepung yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai bahan baku produk mereka.
2: Pelaku UMKM hari ini membutuhkan alat untuk memproduksi, bahan baku, mesin, kemasan. Kalau misalnya bahan bakunya tepung, hari ini di mana ada pabrik tepung yang memang itu dimiliki di Kota Loksmawe? Kalau tidak ada, berarti kita harus mempersiapkan infrastruktur pertaniannya. Berarti ada petani yang memang kita berdayakan untuk menghasilkan bahan baku tepung. Itu dia, Bang Ibu. Setelah itu, harganya kita buat dalam Islam. Itu namanya ada akad salam. Akad salam itu memesan. Misalnya kita pesan ubi untuk 100 ton. Kita bantu dalam bentuk pembiayaan. Kita bantu pembiayaan awal, pertengahan, dan hasilnya nanti baru kita akan selesaikan pada saat para petani sedang menyerahkan 100 ton ubi. Nah, ubi tersebut tentu akan diolah dan tidak akan dihasilkan dalam satu bulan. Tentu tahapan bulan yang dihasilkan itu bertahap. Nah, dengan adanya bahan baku ini, misalnya salah satu bahan bakunya, maka ini akan dapat produksi tepung. Tepung itu bisa dibuat kuih, kuih itu bisa dipasarkan, dan itu bisa dijadikan kuih daerah, khas daerah.
1: Dengan pola tersebut, menurut Namanhur, terjadi keterkaitan antara sektor pertanian dan UMKM, sehingga hasil produksi masyarakat dapat memberikan nilai tambah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Darmanhur menambahkan keberhasilan program pemberdayaan juga membutuhkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memanfaatkan bantuan secara produktif bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, membuka peluang pasar, serta membangkitkan gairah UMKM di Kota Loksmawe. Demikian, Muhammad Jafar melaporkan RRI Loksmawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: DP 3 AP2K Loksmawe memperkuat kerjasama di sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Loksmawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan penyusunan nota kesepahaman tersebut berlangsung selama 3 hari, 17, 18, dan 21 September 2026 dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, serta tokoh masyarakat. Kepala DP3AP2KB Kota Loksmawe, Salahuddin SST MSM mengatakan, kolaborasi ini mendorong masyarakat menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan.
4: Ini ada pemateri-pemateri hebat, ada Pak Faisal, kemudian juga ada kejaksaan dari Mahkamah Syariah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat lainnya menjadi narasumber di sini. Yeah. Jadi ingin saya sampaikan, kegiatan untuk kita laksanakan lintas sektor ini adalah kita menyepakati kesepahaman bersama bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut. Artinya apa? Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat ini ada empati untuk melakukan gerakan bersama pencegahan kekerasan, yaitu dengan 2P, yeah, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Yeah. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya itu bisa dilaporkan ke UPTD PPA atau langsung ke Polresnya di bidang PPA juga boleh. Kepada masyarakat juga kami sampaikan, kalau memang itu dilaporkan, itu kepada korban dan pendamping kita kasihkan transport. Ya, setelah kita kasih transport, kemudian masyarakat tersebut yang korban tadi kita lakukan visum misalnya kalau dia pelecehan seksual. Kemudian juga kami berikan rumah aman juga kalau memang dia tidak nyaman. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan dukungan keamanan yang lebih. Jadi nanti bisa kami lakukan rumah aman. Itu selama 14 hari itu bisa kami pembiayaannya dari kami gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang kami lakukan bersama Polres Kota Lusmawe untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lusmawe.
3: Ia menyebutkan korban dapat memperoleh dukungan transportasi, layanan visum, serta rumah aman selama 14 hari sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Lusmawe AKP Faisal SH menjelaskan, kepolisian terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, daerah, dan tingkat kampung. Sosialisasi tersebut juga mencakup edukasi tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kepolisian turut menyampaikan pesan pencegahan melalui kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah setiap Senin.
5: Ini pada hari ini kita udah 3 hari melakukan lintas sektor dan kita melakukan sosialisasi tentang masalah pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
3: Yeah.
5: Jadi kami dari Polres Lusmawe ini hal ini sudah lama kita lakukan.
3: Baik.
5: Kita malah melakukan sosialisasi bukan cuma di tingkat desa, bahkan ke sekolah-sekolah kita masuk. Ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan ini. Jadi kami dari Polres Lusmawe ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi irup di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, istilahnya kenakalan remaja dan masalah pergaulan bebas juga itu termasuk juga ya. Jadi bukan saja di tingkat sekolah, di tingkat desa juga kita sampaikan, bahkan pada hari ini. Ini hari yang ketiga yang kita lakukan di tingkat kecamatan. Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan.
3: Yeah.
5: Artinya yang korban itu bisa melaporkan ke kadus atau kepala desa.
3: Yeah.
5: Jadi misalnya kasus itu kasus KDRT.
3: Yeah.
5: Kadang-kadang kita ada kanun kampung itu, ada 18 anu kampung yang bisa diselesaikan kampung. Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sareskrim Polres Lusmawe karena di Polres itu ada unit PPA yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: AKP Faisal menghimbau masyarakat segera melaporkan kasus kekerasan kepada aparat desa, UPTD PPA atau unit PPA Satreskrim Polres Lusmawe. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu takut melapor karena kepolisian berupaya melindungi korban dan memproses pelaku sesuai hukum. Dari Lusmawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju

0: PBS Harapan Bangsa Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selamat dilaporkan Irham Syah.
1: MTSS Harapan Bangsa atau HBS Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Program tersebut menjadi inisiatif Kepala Madrasah untuk mengembangkan minat dan keberanian siswa terutama dalam percakapan sehari-hari. Salah seorang guru pengajar, Gandis Sri Suci, mengatakan kelas khusus tersebut lebih menekankan kemampuan berbicara atau conversation. Siswa didorong untuk aktif menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
2: Di dalam English Camp ini kita pertama ya tujuannya belajar bahasa Inggrisnya, pertama conversation ya, percakapan. Jadi percakapan ini apa tujuan yang utama. Jadi anak-anak dilatih untuk harus berbicara di kelas. Jadi semuanya harus aktif dalam berbicara. Semuanya dituntut untuk berani. Jadi ya, yang pertama kita harus utamakan conversation-nya.
1: Menurut Gandis, setiap siswa dituntut aktif selama proses pembelajaran. Selain cakapan, siswa juga dilatih melalui berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan adalah permainan Guess the Word. Siswa terlebih dahulu melakukan spelling atau pengeja kata, kemudian menebak kata yang dimaksud dan membuat percakapan berdasarkan tema yang diperoleh. Gandis berharap program tersebut dapat membantu siswa menguasai berbagai kemampuan bahasa Inggris secara bertahap sehingga menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa kelas 8A MTSS Harapan Bangsa, Baby Trianda Amora, mengaku merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Ia mengatakan kemampuan speaking, listening, dan writing menjadi lebih baik dan materi lebih mudah dipahami.
3: Dapat bisa speaking ya, speaking, terus listening, itu writingnya juga bagus.
4: Untuk metode yang diajarkan ini mudah dipahami atau bagaimana?
3: Iya, mudah dipahami.
4: Mudah dipahami.
1: Melalui kelas bahasa Inggris khusus tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sekaligus membangun kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Memeriahkan HUT ke-81 TNI, Kodim 0105 Aceh Barat menggelar bazar pasar murah bagi masyarakat untuk memudahkan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
5: 0105 Aceh Barat menggelar bazar pasar murah di samping Masjid Agung Melabuh pada Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Mayor CKE Teguh Widodo menjelaskan bazar pasar murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah Kodim Aceh Barat.
6: Hari ulang tahun TNI yang ke-81, Kodim 0105 Aceh Barat, kami menggelar bazar pasar murah yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan kami. Yang kami jual yaitu berupa beras, minyak, sayur, gula, dan telur. Seperti itu.
5: Bazar pasar murah ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari ini tanggal 22 hingga 23 September 2026, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia bagian barat hingga selesai. Sejumlah kebutuhan pokok yang ditawarkan meliputi beras 10 kg seharga Rp110.000, gula pasir 1 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp38.000. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, pelaksanaan bazar pasar murah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu meringankan pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju

0: Kegiatan bazar atau pasar murah gelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengok dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selamat laporkan Fitra Jayadi.
1: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun sekaligus menjadi bentuk kepedulian prajurit terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dan 0106 Aceh Tengah Letkol CZ Rudi Haryanto mengatakan bazar murah berlangsung selama 2 hari menjadi bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
2: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka TNI ke-81 ini, nah ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, diantaranya adalah bersiang yang mengingatkan sama-sama tenda kita laksanakan juga berlangsung lama. Selanjutnya hari ini dilanjutkan dengan kegiatan pasar murah kemungkinan akan dilaksanakan selama 2 hari.
1: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada 5 Oktober 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takeng, melaporkan.
0: Pil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon perkuat layanan hukum dan administrasi kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Dukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan sosialisasi peradilan dan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Jagung dan Kecamatan Linga. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Reje Kampung Jigat Ayu Kecamatan Jagung. Kepala Disdukcapil Aceh Tengah Ulia Putra mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai layanan peradilan serta administrasi kependudukan. Kerjasama kedua instansi ini, kata Ulia, juga akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan undang di luar serta pelayanan perubahan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan penetapan peradilan. Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses layanan hukum dan administrasi kependudukan yang mudah, dekat, dan efektif.
4: Yang mana setiap permasalahan pemilu ini untuk ketepatan harus melalui pengadilan negeri, yang mana mekanismenya adalah polisi dan tidak ada hal yang tidak besar ini dilakukan yang sebetulkan yang berdampak karena dokumen-dokumen kependudukan lainnya kita harus melalui pengadilan.
3: Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa bagi masyarakat kurang mampu pada tahun mendatang biaya perkara pengadilan dari akan dapat diberikan secara gratis melalui layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melapo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km ini.

0: di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Bazar tersebut menyediakan ratusan paket sembako dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Dia Novitaria.
1: Di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Komandan Kodim 0112 Sabang Letnan Kolonel Artileri Medan Muhammad Zainal Arifin Esos mengatakan, bazar menyediakan 200 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pembagian dilakukan menggunakan kupon yang sebelumnya telah disebarkan oleh anggota TNI kepada warga.
2: Yang kita sediakan sekitar 200 paket bahan makanan yang sudah kita bagikan melalui mekanisme kupon-kupon. Ini untuk masyarakat juga. Anggota kami menyebarkan kupon-kupon tersebut pada masyarakat. Jadi masyarakat yang telah mendapatkan kupon-kupon tersebut bisa datang ke sini untuk menukarkan kupon tersebut dengan paket sembako itu. Dengan adanya bazar ini dapat meringankan kehidupan masyarakat terutama di Kota Sabang.
1: Setiap sembako senilai Rp110.000 berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter dan telur ayam 1 papan. Pelaksanaan bazar melibatkan 7 satuan TNI di Kota Sabang yakni Guskam Lako Armada 1, Lanal Sabang, Kodim 0112 Sabang, Lanudal Sabang, Lanut Maimun Saleh Sabang, Fasarkan Sabang dan Satrat 101 Sabang. Sementara itu warga Sabang Irawati mengungkapkan harga sembako yang dijual melalui bazar tersebut lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Membantu rakyat kan.

0: atau dua kali.
1: Selain bazar sembako, rangkaian HUT ke-81 TNI di Kota Sabang juga diisi dengan kegiatan bakti sosial berupa donor darah dan pengobatan gratis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian TNI kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Diah Novritaria melaporkan.
2: Kilometer Indonesia Bang, lintas bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Nanggalan Jebul Salam kawal pendataan. Kembali lagi, Polsek Penanggalan Jebul Salam kawal pendataan perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah dan akurat. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Kepala Kepolisian Sektor Penanggalan bersama jajaran Babinkam Timas mendampingi langsung jalannya pendaftaran perlindungan sosial perlinsos untuk warga. Awalan itu dilakukan untuk memastikan proses pengumpulan data penduduk penerima manfaat berjalan tertib, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kapolsek Penanggalan Ibtu Supriyadi Effendi menyampaikan bahwa hingga saat ini jajarannya telah mendampingi proses pendataan terhadap sekitar 500 warga. Ia mengaku kegiatan pelayanan data itu juga telah berlangsung sejak awal September lalu.
2: Sifatnya kita ini untuk pengajuan.
3: Pengajuan
2: dulu, kita ajukan. Pencariannya tahun depan.
3: Pencarian tahun depan. 500
2: lebih ya.
3: Ada lebih kurang 500 orang lebih.
2: Itu kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa? Kalau keterlibatan penyalahgunaan rekening itu misalnya ke judol
3: tapi diblokir.
2: Blokir itu.
3: Bagi masyarakat kami yang belum tersentuh bantuan dari Dinas Sosial, maka segera daftarkan ke petugas kami, Babinkamtibmas Polsek Penanggalan.
1: Dalam perjalanannya, petugas di lapangan menemui hambatan teknis berupa kendala jaringan internet saat mengunggah data pemohon. Kapolsek mengaku telah berkoordinasi dengan penyedia layanan komunikasi untuk membenahi sinyal agar proses administrasi berjalan optimal. Supardi juga menegaskan bahwa pendaftaran perlinsos di Mapolsek Penanggalan terbuka luas untuk seluruh warga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang mendaftar karena petugas Babinkamtibmas disiagakan setiap saat untuk membantu mengarahkan pendaftaran. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI Sulawesi Selasar, Kor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian, Lintas 17 sore ini, produksi Korwi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa, semangat semakin menyala. Oke, baik mendengar kembali Bang Jepro hadir dalam program Sore Ceria. Sebuah ruang untuk melepas penat ya setelah seharian beraktivitas, menikmati alunan musik sekaligus berbagi cerita dan semangat bersama sahabat pendengar di seluruh penjuru Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, di sore hari ini kita akan hadirkan pilihan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta ya. Temannya Anda yang sedang dalam perjalanan, yang masih berada di tempat pekerjaan, yang juga sedang duduk santai, atau yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Oke, baik pendengar, dengarkan pilihan lirik berikut ini ya. Hey beberu, pulang gak bilang-bilang, pulang kemana bebojang, pulang kampung. Demikian pendengar, satu lirik khas tadi dataran tinggi Gayo yang begitu akrab di telinga ya. Sebuah lagu yang merupakan buah karya dari ciptaan Kabri Wali yang kembali kami hadirkan temani kebersamaan kita di sore ceria ini. Lagu yang bercerita tentang warga di warna di khas di Tanah Gayo ya. Sederhana namun begitu dekat dengan kehidupan dan suasana masyarakatnya. Oke, baik, mari kita nikmati lagu Beberu Gayo ya. Oke, hanya di RRI Rimba Raya yang adanya hanya untuk Anda. Ini dia.

Oke, baik pendengar, mendatang satu buah lagu permintaan Mak Selvi ya, coba kita hadirkan sore hari ini. Nah, masih dari vokalnya Sa'diah, ini dia dengan tajuknya Mata Mursyid.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Oke, baik mendengar, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda informasi melalui program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar di media sosial X atau Twitter, video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan tersebut muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September tahun 2026. Pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari tempo.com, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan ketika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Oke, baik pendengar, demikian informasi Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: sesungguhnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar RRI Rimba Raya. Senang sekali bisa kembali hadir temani sore Anda dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Pendengar, di tengah sejuknya udara pegunungan, hamparan kebun kopi dan aktivitas masyarakat yang perlahan mulai mereda, saatnya kita menghadirkan suasana yang lebih teduh melalui program Sore Ceria. Oke, baik, barang sore hari kita hadirkan lagu-lagu pilihan religi terbaik ya. Lagu-lagu yang bukan hanya enak didengar, tetapi juga membawa pesan tentang cinta kepada Allah, kerinduan kepada Rasulullah, rasa syukur, kesabaran, dan juga ketenangan hati dan jiwa. Tentunya untuk Anda yang masih berada di perjalanan, yang sedang menyelesaikan pekerjaan, berada di rumah bersama dengan keluarga tercinta, atau sekedar menikmati secangkir kopi khas Gayo sambil memandang sejuknya sore di Tanah Gayo, tentunya tetap bersama kami ya. Karena sampai menjelang waktu maghrib nanti, RRI Rimba Raya 90,1 MHz akan terus menemani dengan lantunan lagu-lagu religi pilihan. Dan tentunya semoga setiap lagu yang kita dengarkan sore ini menjadi pengingat untuk kita semuanya, bahwa di tengah kesibukan dunia, selalu ada waktu untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Sang Ilahi Rabbi. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, marilah kita mulai perjalanan sore ini dengan satu buah lagu religi pilihan. Tetap bersama kami ya di 90,1 MHz. Sore ceria, lagu religi pilihan menemani Anda hingga nanti waktu maghrib tiba. Oke, baik, satu pilihan lagu religi dari sang legenda dari Tanah Gayo ya. Sama-sama kita hadirkan untuk Anda, Sidang Temas dengan Rahmat Sah. Ini dia, Pemuda Islam.

Oke, baik, mendengar 15 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Masya Allah pendengar, indah sekali lantunan lagu yang baru saja kita dengarkan ya. Semua bukan hanya menjadi hiburan untuk telinga, tetapi juga menjadi kesejukan bagi hati dan jiwa. Oke, baik pendengar, sore ini memang menjadi waktu yang istimewa ya. Ketika aktivitas mulai melambat, perjalanan pulang mulai ramai, dan perlahan matahari mulai menurunkan cahayanya di balik perbukitan Tanoh Gayo. Di waktu seperti inilah pendengar, marilah kita manfaatkan beberapa saat untuk mengingat kembali segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sepanjang hari ini. Mari, banyak hal yang patut kita syukuri. Masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Masih bisa bekerja, masih bisa menikmati udara sejuk Tanoh Gayo. Dan tentunya masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini masih ada lagu pilihan berikut yang hanya untuk Anda. Baik, satu pilihan lagu masih dari seputaran Kalna City ya. Masih bersama Mak Selvi, si baik budi, si baik hati. Mintakan vokal lagu dari Nasi Daria ya, berisi tentang lagu kepada sang pujaan. Siapa lagi kalau bukan Rasul pilihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya sebagai Rasul pilihan, tetapi juga sebagai juga mataharinya dunia. Oke, baik, tanpa memperpanjang kata-kata pendengar, langsung kita hadirkan untuk lagu-lagu pilihan berikut ya. Nasi Daria dengan Nabi Muhammad, Matahari Dunia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 7 menit lagi ya. Kita jalan formasi 18 lebih 36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat itu pendengar, kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanoh Guys, spesial di Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, tak terasa ya kebersamaan kita sore hari ini sudah berada di penghujung. Langit Tanoh Gayo mulai semakin teduh, aktivitas masyarakat pun mulai berkurang, dan waktu maghrib pun sesaat lagi akan tiba. Tentunya pendengar, mari kita tutup kebersamaan sore ini dengan hati yang penuh syukur. Apapun yang kita lalui hari ini, tentunya ada pelajaran yang sangat bernilai di dalamnya. Apapun yang belum kita capai, tentunya masih ada hari esok yang akan kembali kita berusaha. Dan apapun yang menjadi kegelisahan kita, jangan pernah lupa untuk senantiasa menyerahkan kepada Sang Ilahi Rabbi. Semoga lantunan lantun lagu religi yang hadir sore hari ini pendengar senantiasa membawa ketenangan, menambah rasa syukur, dan menguatkan hati kita semuanya. Oke, baik, dua lagu religi berikut ini ya, mudah-mudahan juga mampu memberikan ketenangan di hati dan jiwa kita. Dari vokalnya Ungu, lagu yang sebelumnya pernah dipopulerkan, kali ini akan di-recycle versi AI ya, tentunya dengan religi pop rock Melayu Arabian. Oke, baik pendengar, langsung saja kita dengarkan ya, ini dia untuk Anda.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan untuk malam hari ini rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon merangkaikannya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Sekali lagi sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.

Allah berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi nantinya akan bisa Anda dengarkan kembali di waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu. Enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu

0: Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio, dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Ada rekan Nur Hasanah yang melanjutkan kembali di rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih, selamat malam pendengar. Dan kita dengarkan rangkaian Warta Berita Sentral pada waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan WhatsApp kita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan, karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Apa aja Pak? Akhir-akhir ya, narkoba, balpres dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya? Nambah peralatan, kemudian satgas di perketat. Ya di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal lah, ya. Nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
6: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini.

0: Dan Joshua Pardede menuturkan, pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
1: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
0: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
4: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah.

0: Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
2: Setelah kedatangannya di kantor BPN Kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
3: Jadi kembali melakukan kegiatan

0: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
1: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin, kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari tidak ada luka, mengupah-ngupah.
2: Artinya isinya tidak benar ya Pak?
1: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada. Saya nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak ada.
0: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia prediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
5: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 10 hari, di mana tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
6: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
4: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Abasina juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yulika Fitri, Pro 3 Radio, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menyelenggarakan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2006 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
7: We believe that education ultimately prepares not simply.
8: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
9: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun ekosistem tanpa batas haruslah lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
8: Pada kesempatan yang sama, bakal duta besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
10: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Maka kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga menjadi satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
8: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat.

0: Ya, benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad memperkuat asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per scomparsa di un mito come Mancini.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Nir Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atas bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun adapun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan seperti yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Nirapuli Keloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 31 menit sudah beranjak dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar sudah sama-sama kita ikuti ya, berita sentral bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Oke, baik pendengar, kita kembali ke studio ya, ke RRI program 1 Rimba Raya. Kita ikuti program-program selanjutnya pendengar, yang akan kita hadirkan adalah program... Ya, mimbar agama Islam yang malam hari ini pendengar kita akan hadirkan ceramah Ustadz Hanan Attaqi dengan tajuk perbaiki dirimu maka Allah akan memperbaiki dirimu. Oke, baik pendengar, langsung saja kita hadirkan untuk Anda. Ini dia ceramah Ustadz Hanan Attaqi dengan tema perbaiki dirimu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Oke, baik pendengar, dari studio Jalan Buntul Nangka, Kampung Paegajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam, menyalahkan temannya. Kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek, dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin apa, mantannya, ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya, salah juga sih. Nah, ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan, sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya? Apa maunya engkau? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar, dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah, ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan, kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Kita akan bahas tentang ini, gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar, tapi gak sekedar pasif, gak sekedar mengatakan innalillah wa inna ilahi rajiun, gak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, gak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi gak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa oh, ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita nggak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh yang pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih, sering ada judgment kalau orang lain. Coba dibalik, judgmentnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih, makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya, kalau orang lain yang kena masalah atau musibah. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, tuh gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita, sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis kudsinya kayak gitu. Hadis kudsi, kalimat salah satu dari kalimat hadis kudsi yang panjang. Hadisnya tuh panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis kudsi itu kan Allah yang ngomong ya. Cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya tuh dari Nabi. Nah Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya ginilah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, ah itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya emang kayak gini orangnya. Bukan sombong ya. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih, dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kepada Kajen Isya, tadi kita sudah dengarkan bersama penanda waktu sholat Isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Dan lanjut ya, seperti yang Nurus sebelumnya sampaikan, kita akan dengarkan mimbar agama.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Radio Republik Indonesia, tema mimbar agama kali ini adalah keuntungan semu, kerugian nyata. Pendengar Radio Republik Indonesia, ada orang yang berharap mendapatkan uang dengan cepat, modal sedikit, berharap mendapatkan keuntungan berkali lipat. Disinilah perjudian sering menawarkan godaan. Apalagi di era digital, judi dapat hadir melalui berbagai bentuk dan promosi yang terlihat seolah-olah memberikan peluang keuntungan. Padahal, di balik janji keuntungan itu, terdapat risiko kehancuran ekonomi, rusaknya hubungan keluarga, dan hilangnya ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Pendengar, perintahnya sangat jelas, jauhilah. Bukan sekedar jangan sering bermain, tetapi jauhi. Allah kemudian menjelaskan dalam ayat berikutnya bahwa setan melalui khamar dan judi hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa berkata kepada temannya, mari berjudi, maka hendaknya ia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini pendengar menunjukkan betapa seriusnya Islam memperingatkan umatnya dari perjudian. Pendengar, jangan mencari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki. Jika membutuhkan uang, carilah melalui pekerjaan. Jika ingin mendapatkan keuntungan, bangunlah usaha. Dan jika ingin meningkatkan kemampuan ekonomi, belajarlah keterampilan. Rezeki yang diperoleh dengan susah payah tetapi halal jauh lebih baik daripada uang yang datang cepat tetapi membawa kerusakan. Dan bagi keluarga, mari saling mengingatkan. Jika ada anggota keluarga yang mulai terlibat judi, jangan justru mempermalukannya. Ajak berbicara, berikan dukungan dan bantu mencari jalan keluar. Mari kita jauhkan diri, keluarga dan dukungan kita dari perjudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, cukup dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

93 FM Pro 1 RRI Takengo. Selamat malam pendengar. Untuk malam ini di Takengo malam ini terus menemani kebersamaan kita, dan semoga pendengar juga selalu dalam kondisi sehat dan semangat. Ya, untuk kebersamaan kita juga ditemani dengan beragam pilihan lagu, informasi yang hadir, dan pastikan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Yayasan Plan International Indonesia membahas percepatan penutupan program tanggap darurat dalam audiensi yang digelar di Pendopo Bupati Bener Meriah Selasa 22 September 2026. Pertemuan membahas langkah dan koordinasi penyelesaian program tanggap darurat agar proses penutupannya berjalan terarah serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap sinergi dengan Yayasan Plan International Indonesia tetap terjaga, khususnya dalam memastikan seluruh proses penutupan program dapat terlaksana secara efektif dan optimal. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Baik, selamat malam dan lanjut untuk mini drama menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Nur hantarkan produksi RRI Takengon dengan judul Anti Perjudian.

0: Malam itu hujan turun pelan. Di sebuah kamar, Fajar duduk menatap ponselnya. Di sampingnya, Rian sedang duduk santai. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai Rian sadar. Fajar sudah terlalu lama tersenyum sendiri melihat layar ponsel.
1: Jar,
2: oi, kamu kenapa?
1: Kenapa apanya?
2: Senyum-senyum sendiri.
1: Ya, biasalah.
2: Biasa apa? Aku kenal kamu udah lama ya, Jar. Kalau kamu senyum sendiri gitu, biasanya ada dua kemungkinan nih.
1: Apa coba?
2: Dapat uang, apa dapat masalah nih?
1: Aduh, belum dua-duanya kayaknya.
2: Nah, terus apaan dong?
1: Nih, lihat nih.
2: Hah? Judi?
1: Pelan aja.
2: Kenapa harus pelan? Emangnya judi bisa dengar?
1: Ya nggak gitu juga. Udahlah, aku cuma coba sebentar.
2: Sebentar apaan? Dari tadi udah hampir setengah jam loh ini.
1: Ya kan karena belum selesai juga.
2: Kapan selesainya?
1: Bentar, sedikit lagi nih.
2: Nah,
1: apa?
2: Kalimat itu dari tadi sekali lagi.
1: Santai, slow. Ini beneran terakhir ini.
2: Kalau kalah gimana?
1: Kalau kalah ya berhenti.
2: Kalau menang?
1: Berhenti juga.
2: Bagus. Akhirnya ada keputusan yang masuk akal.
1: Nah, sekarang diam dulu. Aku mau konsentrasi nih. Yes.
2: Menang.
1: Menang. Ah, lihat nih.
2: Wah, lumayan nih.
1: Lumayan apanya? Ini bagus tahu.
2: Ya udah, ambil biar cepat selesai.
1: Sabar sebentar.
2: Sebentar apa lagi?
1: Kalau sekali lagi menang, bisa lebih banyak lagi nih.
2: Wait. Gak gitu, Bro. Tadi kamu bilang kalau udah menang berhenti. Terus ini apa lagi?
1: Ya iya emang.
2: Kamu kan udah menang. Gak ada apa-apa lagi, menang banyak.
1: Itu dia. Betul.
2: Terus berhenti?
1: Betul.
2: Terus?
1: Ya setelah menang, ya sekali lagi.
2: Jar.
1: Santai, aku tahu batas kok.
2: Batas itu kamu yang bikin atau permainan ini?
1: Ya aku dong yang bikin.
2: Yakin?
1: Ya iyalah yakin.
2: Ya udahlah, tapi kalau nanti kalah jangan salahkan siapa-siapa ya.
1: Ya enggak lah, selalu aja. Aku ini lagi hoki nih.
2: Orang kalau sedang hoki memang biasanya merasa tidak pernah terkalahkan.
1: Ya karena memang lagi hoki, mau apa lagi coba? Ya.
2: Nah lo.
1: Udahlah, enggak apa-apa.
2: Kan, aku bilang juga apa, berhenti aja.
1: Ini bisa nih, satu kali lagi nih.
2: Kamu kalah sekali?
1: Iya.
2: Terus?
1: Ya, balik lagi.
2: Balik kemana?
1: Ya, balik modal lah.
2: Kamu baru menang loh.
1: Ya kan, terus tadi kalah.
2: Makanya berhenti.
1: Ya kalau misalkan berhenti sekarang, yang hilang ya hilang.
2: Ya memang.
1: Ya udah, aku mau ambil lagi nih.
2: Jar, uang menang yang ada tadi masih ada?
1: Ada sih sebagian tapi.
2: Ya udah ambil aja yang itu.
1: Enggak gitulah, belum.
2: Belum apa?
1: Aku mau tambah dikit lagi.
2: Lah ini anak, untuk apa?
1: Jadi kalau menang nih, biar bisa lebih besar lagi.
2: Ini udah di luar prediksi BMKG, mulai berubah.
1: Berubah? Berubah kayak gimana?
2: Tadi kamu main karena ingin menang, sekarang kamu main karena tidak mau menerima kekalahan.
1: Ya iya, itu kan sama aja.
2: Tidak sama.
1: Ah, udahlah. Atur-atur aja nih Rian nih. Atur sana ya hidup kamu. Aduh.
2: Sudah, Jar.
1: Duh, bentar.
2: Kalah lagi?
1: Kayaknya sih ya nih.
2: Udahlah, berhenti.
1: Ah, bentar lah.
2: Jar, dengar gak sih?
1: Aku ini bisa balikin nih. Kamu duduk manis aja di sini, slow aja, jangan gerak, jangan ganggu aku.

0: Ini anak bebal bedah. Terus gimana caranya?
1: Ya apalagi, main lagi dong.
0: Itu bukan jawabannya, Jar.
1: Ya terus aku mau gimana?
0: Ya berhentilah.
1: Ah, kamu gampang ngomong doang.
0: Ya memang, karena yang menekan tombol dan main kan bukan aku.
2: Fajar terdiam. Ia membuka dompet.
0: Jar,
1: apa? Tenang, masih ada kok.
0: Berapa?
1: Ya, cukuplah.
0: Cukup untuk apa? Sebiji permen.
1: Ah, sekali lagi nih.
0: Jangan, udah dong, cukup.
1: Aku cuma depo dikit lagi, dikit aja.
0: Itu uang apa?
1: Ya, uang. Masa ya daun?
0: Iya, aku tahu itu uang. Maksudku uang siapa?
1: Ya uangku lah. Masa iya uang tetangga ada sama aku? Aneh aja kamu nih.
0: Jar.
1: Apalagi?
0: Itu uang listrik kan?
1: Iya, ini uang listrik.
0: Kamu pakai untuk judi?
1: Ya kan cuma pinjol. Aku pasti bisa balikin kok.
0: Jangan, Jar.
1: Santai aja, ngapa sih ah? Kalau aku menang, langsung aku ganti.
0: Kalau kalah?
1: Ini gak bakal kalah pokoknya.
0: Kamu tadi juga bilang gak akan kalah. Buktinya?
1: Yan, aku cuma butuh satu kali kemenangan. Udah.
0: Untuk apa? Menang banyak lagi?
1: Ya untuk balikin yang tadi lah.
0: Terus kalau udah kembali?
1: Ya aku berhenti.
0: Serius?
1: Iya serius.
0: Aku serius, Jar. Jangan pakai uang listrik lah.
1: Iya tahu.
0: Kalau memang tahu, kenapa tangan kamu masih pegang uang itu?
1: Ya karena aku mau menyelesaikan yang ini.
0: Judi tidak menyelesaikan masalah.
1: Aku tuh cuman butuh nasihat. Aku gak butuh ceramah.
0: Gak gitu, Jar. Aku sedang mencegah kamu bikin masalah yang lebih besar.
1: Iya, sekali lagi nih.
0: Jar,
1: sekali lagi.
2: Fajar menatap layar. Tangannya perlahan turun. Ia menatap ke arah dompet. Kosong.
1: Habis.
0: Jar.
1: Habis sendiri.
2: Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sampai suara ayah terdengar dari luar kamar. Jar.
1: Iya ya.
2: Uang listrik yang ayah titip tadi besok terakhir harus dibayar ya. Jar.
1: Iya ya.
2: Kenapa diam?
1: Uangnya udah habis ya.
2: Hah? Habis? Maksudnya gimana?
1: Iya habis.
2: Kamu pakai atau gimana nah?
1: Iya ya.
2: Untuk apa? Jajan.
1: Untuk judi.
2: Astagfirullah nak. Fajar. Hujan masih terdengar. Fajar menunduk. Rian tak lagi bercanda. Fajar.
1: Maaf ya.
2: Ayah belum tanya soal maaf. Ayah tanya kenapa?
1: Ya aku pikir tadi bisa menang.
2: Terus?
1: Awalnya menang.
2: Terus?
1: Ya terus kalah ya.
2: Terus kamu lanjutin?
1: Iya ya.
2: Kenapa?
1: Karena aku mau balikin uang yang kalah itu.
2: Terus?
1: Ya jadinya habis ya.
2: Fajar, uang itu ayah titipkan karena ayah percaya sama kamu. Bukan karena ayah tidak punya tempat lain untuk menyimpannya.
1: Ya, Fajar tahu ya.
2: Kalau kamu butuh uang, kenapa nggak bilang?
1: Karena Fajar malu ya.
2: Malu meminta bantuan ayah, tetapi tidak malu mempertaruhkan uang yang ayah titipkan.
1: Maaf ya, maaf.
2: Ayah kecewa. Bukan karena uang listriknya habis. Uang itu bisa kita cari lagi, bisa ayah cari. Ayah kecewa karena malam ini kamu memilih percaya pada perjudian daripada percaya sama ayah.
1: Fajar benar-benar salah ya, maaf ya.
2: Ayah tahu kamu salah. Yang ayah nggak tahu, apakah besok kamu masih akan mengulanginya?
1: Janji enggak ya?
2: Jangan jawab karena sedang takut. Jawab karena kamu memang ingin berhenti.
1: Iya, Fajar ingin berhenti.
2: Kalau begitu, buktikan sama ayah. Ayah pergi, Fajar tetap diam. Beberapa detik kemudian, Rian duduk di dekatnya.
0: Jar,
1: aku malu, Yan.
0: Aku tahu.
1: Tadi, aku merasa sedang mencari uang. Sekarang aku sadar, aku malah membuat masalah.
0: Kamu bukan cuma kehilangan uang, tapi...
1: Tapi apa?
0: Kepercayaan ayahmu juga ikut hilang.
1: Iya sih,
0: tapi belum terlambat.
1: Apa iya? Menurut kamu kayak gimana?
0: Menurutku, asal kamu benar-benar berhenti.
1: Iya, aku mau sih.
0: Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Ponsel Fajar kembali berbunyi. Fajar melihat layar. Permainan itu masih terbuka. Masih ada kesempatan. Masih ada godaan untuk mencoba.
1: Ya, nyet-nyet.
0: Apa?
1: Kalau aku coba sekali lagi?
0: Ini ada bebalnya. Udah di luar batas. Belum sadar juga.
1: Ya, aku belum selesai.
0: Aku tahu. Kalau menang, kamu bilang mau berhenti. Kalau kalah, kamu bilang mau balikin modal. Kapan selesainya, Jar?
1: Berarti aku boleh mencoba sama sekali nih?
0: Tidak boleh.
1: Ya kenapa?
0: Karena kamu sudah tahu akibatnya kan? Apa kejadian dengan ayah tadi? Kamu belum sadar?
1: Iya sih, Jar.
0: Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang ini. Tapi juga jangan tambah masalah lagi.
1: Udahlah, cukup.
0: Yakin?
1: Yakin, kali ini aku gak mau ada kata sekali lagi dari mulutku. Cukup.
2: Malam itu, Fajar belum menyelesaikan semuanya. Uang listrik masih harus dicari. Kepercayaan ayahnya harus dibangun kembali. Dan kesalahan yang ia lakukan harus ia pertanggungjawabkan. Tapi ada satu hal yang berubah. Fajar akhirnya berhenti mengejar apa yang sudah hilang. Karena dalam perjudian, kekalahan sering membuat seseorang berpikir, kalau saya coba sekali lagi, mungkin semuanya kembali. Padahal, satu kali lagi bisa menjadi dua. Dua bisa menjadi berkali-kali. Dan tanpa sadar, yang dipertaruhkan bukan lagi sekedar uang, kepercayaan keluarga, waktu, kesempatan, dan masa depan. Kalau Anda sedang berada di titik yang sama, dan dalam hati masih muncul kalimat, sekali lagi saja, berhenti sebentar. Jangan tekan apapun. Jangan tambah. Jangan kejar uang yang sudah hilang dengan mempertaruhkan uang berikutnya. Karena tidak ada kemenangan yang sebanding dengan kehilangan keluarga dan kepercayaan orang-orang yang menyayangi kita. Berhenti bukan berarti kalah. Kadang, berhenti adalah satu-satunya cara untuk menang sebelum semuanya terlambat. Jangan tunggu semuanya hilang, baru berkata cukup. Katakan cukup sebelum terlambat. Perjudian tidak pernah menjanjikan masa depan. Masa depan dibangun dari pilihan yang kita ambil hari ini.

Baik, selamat malam semua untuk Anda pendengar di Takengon malam ini. Pilihan lagu dan informasi ya, lainnya juga terus akan hadir dan menemani kebersamaan kita. Nur, ada beberapa informasi ya. Kali ini Nur sampaikan informasi berkaitan dengan pembayaran utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI senilai 218,3 triliun kepada Bank Indonesia BI telah dilunasi. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Menkyu Suhasil Nazara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 22 September 2026. Menurut dia, pelunasan tersebut menandai berakhirnya kewajiban pemerintah atas obligasi yang diterbitkan untuk penanganan krisis moneter 1997-1998. Menkyu menambahkan pelunasan obligasi tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 lalu. Suhasil mengungkapkan saat BI mengalami surplus dalam operasinya, sebagian diserahkan kepada kas negara sebagai PNBP, dan meski begitu, Menkyu menegaskan pelunasan ini tidak menghapus hak negara untuk menagih kewajiban pada obligor maupun debitur BLBI. Menurut dia, pemerintah tetap berhak meminta pihak-pihak terkait menyelesaikan kewajibannya. Pelunasan utang obligasi BLBI dinilai menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menangani dampak krisis moneter 30 tahun lalu. Baik, semangat selalu dan selamat malam untuk Anda pendengar setiap 1 RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Triprasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk informasi lainnya, kali ini pendengar dikabarkan Kementerian Agama resmi meluncurkan logo, tema, dan rangkaian kegiatan Hari Santri 2026. Peringatan tahun ini menjadi momentum satu dekade Hari Santri sekaligus penguatan lembaga pesantren. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan peringatan Hari Santri sebenarnya telah dilaksanakan setiap tahun, namun kehadiran negara melalui agenda resmi Kementerian Agama memberikan makna berbeda dalam peringatan tahun ini. Nasaruddin mengatakan Hari Santri 2026 memiliki nuansa berbeda seiring hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said juga baru dilantik untuk memimpin lembaga tersebut. Nasaruddin mengatakan Basnang memiliki latar belakang yang dekat dengan dunia pesantren. Pada peringatan tahun ini, Kementerian Agama mengusung tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas. Tema tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri yang dimulai pada 22 September 2026. Baik, untuk menemani kebersamaan kita terus untuk malam ini. Ya, untuk lagu, informasi lainnya juga kembali hadir. Dan untuk Anda, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kota kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa? Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh W. Schultz dan Raden Sarsono kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara.
Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, pembangunan jembatan Keken yang berlokasi di Desa Belang Panu, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah, resmi dimulai. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh tim Satuan Zeni Kodam Iskandar Muda berkolaborasi dengan jajaran Kodim 0119 Bener Meriah, Selasa 22 September 2026 hari ini. Pada tahap awal, di lapangan memfokuskan pekerjaan pada pembangunan abutmen atau fondasi penahan jembatan di kedua sisi sungai. Jembatan tersebut memiliki panjang bentang 42 meter dan direncanakan menggunakan konstruksi jembatan bele, yakni sistem rangka baja yang kokoh serta relatif cepat dalam proses pemasangannya. Komandan Kodim 0119 BM Letkol Febri Adianto SH mengatakan, pembangunan jembatan Keken merupakan bentuk nyata kehadiran TNI dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses penghubung. Menurutnya, konstruksi jembatan bele dipilih karena memiliki struktur yang kuat dan proses pemasangan yang relatif cepat, sehingga diharapkan dapat segera memulihkan konektivitas masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas warga. Warga berharap pembangunan jembatan tersebut dapat segera rampung sehingga aktivitas masyarakat kembali normal, termasuk distribusi hasil bumi dan akses anak-anak menuju sekolah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat malam.

0: Lintas Prusatu Takengon.
1: Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosce Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memrakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigi memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama Indonesia kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai.

0: Lihat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
1: Negara itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
0: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
2: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robby Bachtiar, Jakarta.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia? RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

lanjut menemani kebersamaan kita. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, apa kabar? Semoga selalu semangat, bahagia setidaknya ya dengan beragam aktivitas-aktivitas yang pendengar lakukan. Ya santai saja kalau jam-jam seperti ini karena sudah di jam istirahat malam juga. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk ruang rindu malam ini juga kembali kami ajak Anda untuk bergabung di nomor interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Baik, ada pendengar kita yang sudah masuk di ujung telepon. Oke, sepertinya terputus ya. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Nur mau coba sapa yang gabung lewat WhatsApp nih ya, panggilan WhatsApp, Nur coba. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Oke, halo. Kenapa ya? Enggak kedengaran. Halo. Oke, mungkin ini ya. Enggak tahu tak kenapa. Iya, halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Kayaknya memang belum bisa sih untuk panggilan WhatsApp, tapi nanti di lain waktu bisa coba. Mungkin telepon biasa aja dulu sambil nanti kita coba diskusi sama tim teknik ya, gimana kalau bisa lewat WA-nya itu bisa kedengaran suaranya. Untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, beberapa pilihan lagu langsung ada Aku Tak Biasa dari Alda, selanjutnya menemani kebersamaan kita.

Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro3 sebagai kanal berita terkini. Pro4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam semuanya, dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Ada pesan WhatsApp yang masuk, ada Mak Selfie. Ya, assalamualaikum Kak Penyiar. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Mak Selfie, lagunya dari Dian Piscesa, judulnya Satukan Hati Kami. Wassalam, berizin. Sama-sama.

Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan. Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam,
Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, selamat malam. Semangat selalu untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, sambil kita dengerin beberapa lagu nostalgia, sambil menghantarkan juga untuk beberapa informasi berkaitan dengan beberapa penyanyi-penyanyi legend lah setidaknya, yang karyanya itu masih cukup dikenal hingga saat ini. Ya, salah satunya Atik CB ya, yang baru saja kita dengarkan untuk lagunya tadi dengan judul Di Mana Dirimu. Titi Prastiyawati yang lebih dikenal dengan nama Atik CB, salah satu penyanyi asal Indonesia yang memiliki hits terbanyak di industri musik Indonesia. Populer sejak era 80-an sampai 2000-an awal, dan penyanyi yang identik dengan kacamata hitam dan suara yang khas ini dikenal dengan gayanya yang ekspresif. Dan dia juga konon dikenal melalui sejumlah lagu hitsnya seperti Risau, Ah, Permohonan, Suka-Suka gitu. Kemudian Terserah Boy, Kau Di Mana, Terapung, yang konon ya masih sering ya terdengar di radio-radio. Dan bahkan beberapa di antara lagu Atik CB juga direkam ulang oleh artis lain. Baik, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, ada yang sudah masuk di ujung telepon, ada siapa? Nur Sapa, Assalamualaikum. Iya, selamat malam. Ruang Rindu. Dengan siapa ini? Oh, Bang Joy, apa kabar Bang Joy? Iya, kenapa ya Bang Joy kok suaranya berisik? Kalau gini gimana?
1: Jaringan.
0: Iya, mungkin. Oke, Bang Joy mau apa ya? Mau sapa-sapa siapa? Iya, suaranya enggak gitu jelas. Oke, Bang Joy lanjut, mau sapa-sapa siapa? Halo.
1: Halo juga.
0: Iya, mau sapa-sapa siapa? Lanjut aja Bang Joy.
1: Dari Mersus.
0: Oke, apa tadi ibarat hati?
1: Gara-gara cinta.
0: Gara-gara cinta.
1: Dari Mersus.
0: Mersus. Oke, gara-gara cinta. Nur coba cari.
1: Ada tu. Dapat.
0: Mungkin dapat The Mercies gara-gara cinta.
1: Dan itu semua
0: tu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga buatnya Bang Joy ya di Ponsai. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, enggak tahu kenapa ya suaranya itu kayak agak-agak pecah gitu. Tapi Nur coba putar-putar itu. masih sama. Untuk yang telepon lewat WA, Nur belum dapat caranya nih gimana bisa masuk. Oke, halo. Oke, sepertinya nggak bisa ya. Telepon biasa aja mungkin untuk sementara waktu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan siapa ya?
0: Bunda Nur? Bukan ya. Bunda Hana.
2: Iya.
0: Oke, Bunda Hana. Oke, apa kabar Bunda Hana?
2: Gimana Kak? Ini Kak Nur, Kak?
0: Iya, Nur Hasana.
2: Iya.
0: Jadi gimana kabar malam ini Bunda Hana?
2: Kabar baik.
0: Oh, Om sehat?
2: Belum, masih sakit.
0: Moga cepat sehat pulih ya.
2: Iya.
0: Demam ya Bunda ya?
2: Iya demam Kak. Iya demam. Dan itu kemarin kami kan masih cuti.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sama Bang Ari biar nggak apa keder nyari itu kan pernah ketemu nggak ketemu kan padahal cuma dekat belok kuni. Kemarin sudah janjian, saya tahu sakit.
0: Oke.
2: Saya pun nggak jadi. Tapi Kak Nur sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, insya Allah semoga Bunda
2: bisa aktivitas terus.
0: Bunda Hana juga gitu, sekeluarga.
2: Iya kan. Tapi kita belum pernah ketemu ya.
0: Kayaknya belum sih, kalau sama Bunda Hana Nur belum pernah ketemu. Yang pernah.
2: Tapi Bunda tahu Kak Nur.
0: Oh iya. Pernah lihat gitu.
2: Kan kemarin Kak Ana ngirimin foto.
0: Terus
2: yang nggak tahu yang sebelah kanan dekat Kak Yati tuh. Yati yang nggak tahu Kak Yati.
0: Sama sekali nggak pernah ngeh gitu.
2: Maksudnya. Suaranya aja, terus wajahnya itu belum kami lihat gitu. Karena kan Kak Nur suka ada acara apa sih namanya, jadi suka lihat gitu.
0: Acara apa itu?
2: Yang bawa di YouTube itu Kak Ana, ada Kak Ana juga. Bang Cibro yang dulu sih.
0: Betul.
2: Kak Nur apa Kak Selfie sih itu?
0: Nur ada, Selfie ada.
2: Ada kan?
0: Terus
2: di sebelah Kak Nur satu lagi gak tahu.
0: Ini foto yang mana ya dikirim? Foto yang mana ya kira-kira dikirim?
2: Iya. Halo Kak?
0: Iya, kira-kira foto yang mana gitu maksudnya yang dikirim?
2: Foto yang ulang tahun kemarin.
0: Oh, ulang tahun kemarin.
2: Habis Kak Nur. Dan Fajri.
0: Iya.
2: Habis Bang Fajri, Tani. Habis Tani, Bang Cibro ya.
0: Oh iya, putu kami.
2: Terus habis Bang Cibro. Pokoknya terus kemarin wajahnya yang nggak tahu tuh Mang Ari rupanya yang di sebelah Bang Budi.
0: Oh iya.
2: Bang Yasman udah tahu dari dulu. Oke, Kak.
0: Oke deh, siap, Bunda.
2: Udah lagunya. Yang udah milih lagu apa aja, Kak?
0: Masih satu pilihan sih yang Nur terima, The Mercies Gara-Gara Cinta. Ini mau langsung hadir diputerin.
2: Lagunya dari Ratu Purwati saja. Apa aja boleh?
0: Ratu Purwati.
2: Kak Nur pilihin aja.
0: Oke, siap.
2: Oke.
0: Siap. Oke.
2: Semuanya buat semua aja. Yang sakit cepat sembuh.
0: Amin.
2: Yang kecapean banyak istirahat. Biar sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang habis bekerja istirahat, tidur cepat-cepat. Sementara kita ini begadang ya.
0: Iya, begadang dulu.
2: Belum begadang jam segini.
0: Oh iya, kalau begadang biasanya jam 12, jam 1 gitu ya.
2: Tadi malam Bunda begadang, nggak ada tidur.
0: Kenapa? Demam, Om?
2: Demamnya, Masya Allah.
0: Jadi harus dikompresin, apa?
2: Mungkin 39 gitu. Mungkin itu.
0: Oh.
2: Tadi siang juga, karena kan ambil aja hujan.
0: Iya.
2: Ada adik bawa dari puskesmas. Hujan tadi. Terus salamnya buat ke Ana, buat ke pendengar semua, buat pendengar semua, terus pendengar semua. Untuk Kak Nur, selamat juga, sampai tuntas, jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Buat kita Kak Nur, berjumlah.
0: Murum-murum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bunda Hana, moga Uumnya cepat sehat ya. Karena memang sekarang ini apa namanya, musim sakit gitu ya. Jadi kayaknya gampang sekali orang-orang itu demam terus apa, karena musim, bukan musim sakit sebenarnya. Tapi musim peralihan. Nur ngomongnya apa sih kok musim sakit, sejak kapan ada musim ya? Jadi ada musim sakit maksudnya sejak kapan? Kayak musim peralihan gitu, jadi banyak mungkin beberapa orang yang punya daya tahan tubuh rendah itu demam, batuk, pilek, terus apa ya, badannya sakit-sakit gitu ya. Nur udah sih sebulan

ini ya, susah gitu untuk menangkal virus-virus di badan kita dan sebagainya, akhirnya mudah terpapar flu, batuk, demam dan sebagainya di cuaca ekstrim seperti sekarang. Jadi ketika pikiran jauh dari kata stres lah, katakan kita bisa mengolah stres dengan baik, itu biasanya juga tubuh bisa merespon segala sesuatunya itu dengan baik pula. Jadi kalau misalnya agak stres-stres, bisa dibagi-bagi stresnya sama orang biar gak stres-stres sekali gitu ya. Dan ya ada yang bilang juga sih, rutin olahraga juga jadi salah satu hal yang baik untuk meningkatkan imun tubuh, daya tahan tubuh gitu. Jadi kalau misalnya udah seminggu, sebulan belum pernah olahraga ringan, coba lagi gitu. Ya ada yang bilang sama Nur sih, ece-ecenya Nur kan menyampaikan, walaupun Nur kadang-kadang olahraganya juga gak apa gitu ya. Intinya sih, ya semoga semua pendengar Pro 1 RRI Takengon sehat selalu, semangat selalu untuk menjalankan segala sesuatu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Himba Raya.
2: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Himba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Himba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Himba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Himba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup. Radio Himba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

0: 21 menit kita sudah lalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Malam semakin larut untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon yang sudah tarik selimut juga dengan cuaca yang semakin dingin menyapa tubuh ya. Ya, semoga pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon juga selalu apa ya, bisa tetap inilah, tetap semangat selalu gitu setidaknya. Terima kasih Mak Selvi memperjelas putu yang dimaksud oleh Bunda Hana tadi ya. Jadi kalau misalnya ada yang lihat putunya gitu ya, memang Nur itu di sebelah Ica. Jadi Ica tuh apa ya, tim siaran lah yang baca keberseluruhnya, ada juga suaranya gitu ya. Itu di ujung, terus Nur, ada Fazri, ada Pani penyiar RRI Limbaraya, ada Bang Cibro di situ, terus di depannya ada Gio penyiar Pro 2, Erik juga yang dulu di Limbaraya sekarang udah di Pro 2. Terus ada Rian, katim siaran, di depan Rian itu ada Bapak Kepala RRI Takengon gitu ya, kalau kita ambil sisi dari sebelah kiri dulu. Terus di depan Bapak Imam itu ada dua penyiar cilik yang rutin mengisi program Idola Indonesia Layak Anak setiap minggu pukul 10, ada Naya dan juga Yumna. Kemudian di sebelah Rian, di belakang Pak Imam, itu ada Ibnu penyiar RRI Rimbaraya, kemudian ada Yasman penyiar Rimbaraya, ada Bang Ari Azhari ya penyiar Pro 1 RRI Takengon. Di depan Bang Ari ada Kak Ana, terus di belakang Kak Ana di sebelah Bang Ari ada Bang Budi, terus ada Kak Ayu juga yang sekarang di Pro 2, dan di ujung ada Yati. Jadi lebih kurang itu sih. Ini komponennya sebenarnya gak lengkap ya, karena selfie gak masuk putu waktu itu karena ada kegiatan di lapangan. Terus ada siapa lagi yang belum masuk ya di putu ini? Kayaknya sih rata-rata udah pada masuk ya, kecuali si selfie karena kemarin itu ada kegiatan di luar. Dia sebenarnya datang sih, cuman kami ngambil putunya itu harus selesai prosesi penyulutan obor triplastia, jadi nggak bisa ikut. Pikirnya disisip gitu nanti ya, semoga bisa. Oke, jadi itu sih lebih kurang ya Bunda Hana. Kalau Bunda Hana perhatikan putunya dari sebelah kiri pandangan kita gitu ya. Dan kami putu di ruangan Pro 2 RRI Takengon waktu 11 September lalu. Baik, ada pendengar kita juga yang sudah masuk kembali. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Abah.
1: Selamat malam. Memang suaranya kalau Sinur sih jelas banget memang. Tapi kalau suara Sinur jelas banget. Kalau suara yang masuk itu nampaknya memang agak ini dia.
0: Oh, pecah ya Abah ya.
1: Iya.
0: Kalau kemarin suara yang nelpon jelas, suara penyiarnya yang kecil ya.
1: Betul.
0: Ini sekarang
1: sudah kembali sekarang ya.
0: Pecah.
1: Ini apakah suara Abah juga begitu? Barangkali ada yang monitor, coba tolong nanti dihitungkan kan. Mungkin ada perangkat kita yang kurang itu ya.
0: Tapi kalau Nur dengar suara Abah sih kayaknya jelas dibandingkan
1: jelasnya,
0: suara
1: jelasnya ke situ apa keluarnya nggak jelas kan bisa saja jadi mungkin.
0: Oh iya juga.
1: Mungkin dari pendengarnya ya.
0: Nanti bisa bantu ya, respon mungkin.
1: Bantu,
0: ya.
1: Betul.
0: Seperti apa? Oke.
1: Oke, gitu aja. Ini rupanya Anan Awan masih di apa ya? Masih di Mekah ya, masih di Madinah ya.
0: Anan Awan mana nih Abah?
1: Yang di Bebelsen.
0: Enggak, Mama. Alhamdulillah udah pulang.
1: Udah pulang. Alhamdulillah. Itulah. Saya kan lihat posting-postingannya begitu kan, ini lagi nampaknya hobi itu masih mulai rame itu kan, nyerang ke sana itu seperti ini kok masih di sana menalami.
0: Insya Allah semuanya lancar lah Abah, karena yang pulang pulang, yang berangkat berangkat, lanjutannya
1: itulah mudah-mudahan jangan terjadi apa-apa lah ya.
0: Iya, amin.
1: Yang menyerang ini pun hendaknya yang itu ya, tempat pasuki ini janganlah ya sampai di itu ya.
0: Iya benar Abah.
1: Oke lah, salam aja lah untuk itu Mas Yasinnya, katanya yang apa itu Umi Yasin yang lagi gak sehat ya, semoga diberi kesembuhannya.
0: Amin.
1: Ini begitu segera, dan ini nampaknya Kak Amal buka manis, beberapa kali ada kedengaran suaranya, alhamdulillah berarti sudah sembuh kan begitu ya.
0: Oh, Kak Amoy tidak pernah masuk, alhamdulillah.
1: Tidak pernah masuk. Mas idunya juga yang saya lihat kemarin tuh bertemasi terentang begitu. Kemarin abah lihat itu foto barengnya itu tambah ganteng, tambah muda gitu.
0: Tadi juga ke kantor Bang Cimbrun.
1: Ya salam aja lah nanti karena dari radio Timbarayanya nggak pernah nyampe lagi ke
0: Takengon.
1: Iya, karena memang kalau apa kan dari 90,1 nya ya, bukan dari digitalnya ya.
0: Nanti coba Nur, ini ya moga tim teknik juga dengar malam ini. Jadi kenapa ada apa gitu?
1: Iya betul, ya itu aja ya. Supaya nanti bisa di karena jadi mananya. Tadi siang ada kedengaran itu dari Mas Arin itu menerima telepon lewat WA 1 kok bagus itu. Masuk ya, bagus ya. Itu berarti bisa gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa gitu ya. Kita doakan.
0: Semoga Abah.
1: Iya. Oke, gitu aja lah.
0: Siap.
1: Masih ada waktunya ya.
0: Masih
1: 10 menit lagi. Cinta Anak Kampung aja coba diputarkan itu.
0: Cinta Anak Kampung Nur, coba cari.
1: Ya Melmirta. Ya salam ke Mas Jai. Mungkin belum tidur dia juga itu. Nah kali ini malam ini biasanya jam 8 sudah mau udah berapa kali mimpinya kok masih belum bisa tidur juga. Ini tak apa juga ini.
0: Ada apa Abah?
1: Tidak tahu apa kebanyakan ngopi. Tidak tahu juga.
0: Kayaknya Abah jarang kopi lah.
1: Enggak juga. Abah kan setengah 4 pagi sudah ngopi.
0: Oh gitu.
1: Setiap pagi itu enggak pernah enggak itu. Oke lah, salam aja. Sehat semuanya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Abah Patumba. Iya, mungkin mendengar bisa respon ya gimana suara Abah nih tadi waktu pendengar mungkin dengerin gitu. Apakah clear? Kalau memang clear, berarti ada kendalanya di Bang Cuy tadi. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nur.
0: Iya, dengan
2: apa kabar Kak Nur? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat dengan Mas Boy.
2: Ya Kak Nur.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun Kak Nur.
0: Alhamdulillah. Mas Boy tadi ada dengar Abah nelfon, gimana suara Abah di radio?
2: Gimana Kak Nur?
0: Suara Abah Patumba tadi waktu gabung di Pro 1 Takengon itu Mas Boy dengernya gimana di rumah?
2: Dengar Kak.
0: Suaranya
2: ada radio Kak.
0: Jelas suaranya.
2: Jelas kali.
0: Jelas ya, cuman di Bang Joy tadi ya mungkin gak gitu jelas ya.
2: Cuman suara handphone-nya kurang kecil suaranya Kak.
0: Suara siapa nih kecil, suara Nur?
2: Suara Kak Nur.
0: Oh, nerimanya yang kecil ya. Oke deh, siap. Mas Boy mau sapa-sapa siapa?
2: Salam-salamnya buat Kak Nur, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Bunda Ana, Kak Yati, Kak Yati, Kak Hayu, Kak Bunda Ana, Kak Yola, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman Kadrat, Bang Yes, Bang Bayu, Bang Adi, Kak Amma, semoga sehat selalu kaya.
0: Amin.
2: Doakan ya Bang Jibro yang sedang
0: bapaknya buat semuanya ya Bang ya.
2: Semua semuanya Kak. Suka Arif Kak, satu lagi Kak.
0: Apa
2: Kak,
0: itu?
2: Fatma di atas saya Kak ya.
0: Iya.
2: Orangnya kecilnya kami Kak, terima kasih Kak. Lagunya belum kaya.
0: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya apa kaya?
0: Gak tahu.
2: Lagunya dari Ratu Pelawasi Kak, Pengantar Tidur Kak.
0: Pengantar Tidur ya.
2: Pokoknya terserah Kakak judulnya Kak.
0: Terserah. Oh, dari Rati, tapi terserah judulnya apa.
2: Judulnya kakak yang milih Rati Kreasi, kak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut deh untuk lagunya Cinta Anak Kampung dari Jamal Mirdad, Inginnya Begini Jadinya Begitu dari Rati Purwasih.

pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Saur Sepuh karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di penghujung Ruang Rindu menemani kita untuk malam ini, dan Nur akan sudahi untuk kebersamaan kita dengan dua pilihan lagu yang akan hadir. Ada Dewi Yul dengan Kau dan Aku Sama. Nanti juga akan ditutup dengan lagu nostalgia lainnya dari Deloitte, Kini Ku Mengerti.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutopo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

Pendengar pukul 23 waktu Indonesia Barat, selamat malam untuk semua. Dan kini akan lanjut untuk Didong Gayo menemani kita, menutup jumpa kita di Takengon malam ini bersama Pro 1 RRI Takengon.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukan tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnung.

Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu juala yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.

Yangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal, mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tuh Ken, kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Pa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa mau minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ada pun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Ridwan Qori. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hal.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Majlis yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kita kuatkan jiwa kita untuk terus mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan kita di permukaan bumi ini kecuali semata beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kehadiran kita ke masjid ini dengan menggunakan kendaraan kita di jalan raya, menggunakan lampu-lampunya, perangkat-perangkatnya, itu seluruhnya adalah ibadah. Perjalanan kita yang jauh dari rumah kita ke masjid ini adalah ibadah. Bincang-bincang kita, cengkrama kita dengan istri di dalam kendaraan kita itu juga ibadah. Kita bertegur sapa di perjalanan dengan saudara-saudara kita, mengumbar senyum, keramahan, itu adalah ibadah. Kita bekerja, nanti setelah saat subuh kita pulang ke rumah, kembali kita nikmati kendaraan kita atau perjalanan kita ke rumah, itu adalah ibadah. Di rumah kita buka pintu rumah kita, baca doa, ibadah. Kita saling melayani di rumah itu dengan keluarga kita, ibadah. Jadi tidak ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini kecuali ibadah. Semua itu mentaati Allah. Ketika kita bekerja, baik secara mandiri, wira swasta, ibadah. Bekerja dengan negara, baik sebagai pimpinan maupun sebagai pegawai, dan semuanya itu adalah ibadah. Tidak ada yang kita lakukan kecuali seluruhnya adalah pengabdian kepada Allah. Secara umum Al-Quran menjelaskan kepada kita, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itu majlis, dalam setiap aktivitas kita, setiap tarik ulur napas kita, setiap kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan menggerakkan anggota tubuh kita, semua itu harus kita niatkan, harus kita pastikan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan kita dengan Allah ini harus seperti itu. Tidak ada ruang di dunia ini, tempat-tempat di alam raya ini yang sunyi dari pengabdian kepada Allah. Pergi kita memancing, katanya untuk refreshing, menenangkan jiwa kita, itu juga ibadah, menyenangkan kita, karena kita menikmati setiap saat fasilitas yang Allah berikan. Tak satu pun kehidupan kita ini sunyi dari fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Maha Benar ketika menyatakan di dalam Al-Quran itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung betapa besar banyak nikmat Allah itu, kamu tidak sanggup menghitungnya. Karena tidak ada yang kita nikmati selaku hambanya, selaku manusia di permukaan bumi ini, kecuali dengan fasilitas yang Ia berikan. Kalau Allah pertanyakan kepada kita tentang betapa fasilitas Allah itu ada, Dia pertanyakan juga kepada tubuh kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, bahwa nikmat Allah itu dalam diri kita juga tidak terkira jumlah betapa banyaknya itu. Karena itu majlis yang minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pastikan bahwa setiap saat, setiap waktu kita mengabdi kepada Allah. Ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu tidak ada hal yang menyulitkan, tidak ada hal yang merugikan makhluk alam di permukaan, makhluk Allah di permukaan bumi ini yang terganggu oleh diri kita. Yang akan kesusahan, yang akan kesulitan, baik melalui sikap kita, baik melalui ucapan kita, perkataan, tidak ada yang menyulitkan. Karena itu majlis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita evaluasi terus menerus, apakah perjalanan hidup kita ini itu dalam rangka mengabdi kepada Allah atau bukan. Majlis yang dirahmati Allah, karena itu pada kesempatan ini patrun mencintai Allah itu sederhana dibuat oleh Allah itu sendiri. Apa yang kita lakukan tadi, setiap saat kita rasakan, setiap waktu kita nikmati keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, di dalam hidup kita itu, itu mungkin bisa kita sebut dengan makna cinta. Karena betapa banyak buku tentang cinta yang kita baca, tidak satu pun bisa menjelaskan secara benar, secara tepat apa itu cinta. Karena itu hanya ukuran yang Allah berikan kepada kita. Apa ukuran kita mencintai Allah itu? Di dalam Ali Imran ayat 31 ini Allah menyatakan, mempertegas pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia mengatakan, agar Muhammad itu menyampaikan kepada kita, kul in kuntum tuhibbunallah. Karena berat sekali mendefinisikan cinta ini, baik secara bahasa maupun secara makna yang lain. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, nah kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Nah itu ukuran sederhana, mudah, dan tidak menyulitkan kita itu. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, cukup kamu ikuti aku. Nah, kamu ikuti aku. Pada masa-masa bulan-bulan maulid ini, masyarakat kita senantiasa memperingati maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di cara untuk mencintai Allah itu, Allah sebutkan dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Muhammad itu juga agak mudah memahaminya. Karena ketika ditanya kepada Aisyah tentang Muhammad itu, kaifakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, menyangkut akhlaknya. Kaifakana akhlaku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Aisyah itu menjawab, kana khuluquhul Quran. Aisyah menjawab bahwa akhlak baginda Rasul itu, Muhammad itu, ya Al-Quran. Kalau kita sekarang mau mengikuti baginda Rasul, maka patron yang harus kita nikmati terus menerus adalah Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashirul mu'minin. Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang amat lurus. Akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saya kira begitu kuat setiap hari untuk menekuni Al-Quran, membacanya, menikmati makna-maknanya, memahami kesimpulan-kesimpulannya, dan sebagai jalan bagi kita untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran ini adalah patron akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Allah menyatakan tadi, fattabi'uni, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah aku. Karena itu Ibnu Katsir misalnya di dalam tafsirnya itu menyebutkan bahwa ukuran mencintai Allah itu tidak ada lain, walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati. Nah, jika mengikuti Rasul itu bukan dengan cara praktek yang dilakukan oleh baginda Rasul itu, fa innahu kadzib. Jika tidak seperti apa yang dipraktekkan, apa yang diperbuat oleh baginda Rasul itu dalam kehidupan ibadahnya, dalam kehidupan bermasyarakatnya, fahuwa kadzib, berarti dia tidak mencintai, pecogah dia dalam cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah ukuran yang dibangun oleh Al-Quran, oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang wujud cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti baginda Rasul. Majlis minta Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat Rasul itu di dalam Al-Quran misalnya, salah satu sikap komunitas Rasul itu adalah keras terhadap orang-orang kafir. Asyidda'u alal kuffar. Di semangat kekerasan itu, kalau pada masa Rasul sampai dengan perang, sampai dengan peperangan, kita sekarang tidak melihat lagi peperangan itu di republik kita ini, dalam rangka menegakkan kebenaran itu, asyidda'u alal kuffar, menunjukkan itu. Dan terus menerus Muhammad dan para sahabat menunjukkan sikap kerasnya terhadap orang-orang kafir. Majlis minta Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud dari fattabi'uni. Kita mungkin dalam praktek keseharian keras terhadap orang kafir itu langsung misalnya dengan secara frontal memerangi mereka, itu tidak. Ada wacana yang dibangun oleh Nabi yang penting untuk kita ikuti, dan kita harus memerankan itu di dalam komunitas, di dalam peran, kemampuan, kekuatan kita masing-masing. Itu hadis yang biasa dibaca di sini. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Menurut kami, cara sikap keras terhadap orang kafir hari ini adalah dengan kebijakan pemimpin. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ya misalnya di sini ada prostitusi, misalnya ada judi, ini itu bagian dari kekufuran itu. Ada LGBT dan lain-lain sebagainya. Maka yang pertama sekali memerankan dirinya itu adalah pemimpin, ya. Orang yang mempunyai tangan. Bagaimana cara bersikap keras terhadap kekeliruan itu? Dengan kebijakan, dengan keputusan, dengan peraturan daerah misalnya, dengan kanun Aceh. Nah itu, dengan penegakan itu semua. Jadi orang-orang yang mempunyai tangan itu dengan kekuasaan. Kalau Kunto Wijoyo misalnya menyebut seorang sejarawan almarhum, Allah yarham, dari UGM itu, Universitas Gadjah Mada, dia menyebut ini namanya dalam teori ilmu sosial itu perubahan struktural. Struktur yang lebih tinggi melakukan perubahan terhadap struktur yang di bawahnya. Nah ini sikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi memanfaatkan kewenangan yang ada. Sama seperti misalnya Prabowo menggunakan kewenangan yang ada sampai menuduh pengkritiknya itu goblok misalnya. Nah itu karena Prabowo menggunakan kekuasaannya, walaupun itu kalimat tidak sehat dari seorang pemimpin, ya. Nah, tapi sikap keras seperti itu saya kira penting diwujudkan untuk menegakkan kebaikan. Menegakkan kebaikan itu bagi kita yang punya pengetahuan, mampu bicara, ada wawasan yang kita punyai, maka ulama misalnya, tokoh masyarakat, tokoh adat di masyarakat kita, dia menggunakan strata perubahan kultural, menggunakan lisannya, menggunakan kalimat-kalimatnya, menggunakan bahasa untuk melakukan perubahan sebagai wujud sikap keras terhadap kemungkaran itu. Nasihat itu memberi nasihat kepada orang lain karena kekeliruannya itu adalah sikap keras terhadap kekeliruan, terhadap kejahatan, terhadap kekufuran, meskipun dengan bahasa yang indah tanpa harus menyebut seseorang menjadi goblok misalnya. Majlis Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tidak punya kuasa, tidak mampu bicara, tidak punya pengetahuan, ya kita batasi jiwa kita sebagai wujud kebencian kepada kejahatan itu dengan tidak melakukannya. Faman lam yastati' fa bi qalbih wa dhalika adhaful iman. Majlis Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya kalau mau mencontoh baginda Rasul sebagai wujud cinta kepada Allah. Baginda Rasul digambarkan ruhama ubainahum. Masjid kita ini namanya Ruhama. Ini masjid kasih sayang. Kasih sayang sesama mereka. Kesulitan-kesulitan saudaranya dia pikirkan dengan baik. Kemudahan-kemudahan rezeki yang ada pada dirinya dia sumbangkan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan khalayak, untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkannya. Karena itu misalnya, jika cara pranata yang dibangun oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Islam, dan diwujudkan oleh Baginda Rasul, misalnya kita punya lembaga, misalnya zakat, pranata wakaf, pranata infak, pranata hibah, pranata wasiat, pranata wakaf, misalnya. Ini kalau untuk berbasis ekonomi dan lain-lain sebagainya. Karena kalau bicara zakat, infak, sedekah itu, itu untuk 8 asnaf, luas sekali itu. Sama seperti wakaf seperti itu, itu sebagai wujud bahwa kita ruhama'u bainahum. Jadi membayar zakat, mengeluarkan pajak misalnya, ya, berinfak, bersedekah, memberikan hadiah, itu wujud daripada ruhama'u bainahum. Di samping wujud yang lain berupa pembelajaran, berupa taklim, kajian misalnya, seperti yang kita lakukan setiap subuh di masjid yang kita cintai ini, itu bagian dari bagaimana kita menyampaikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita untuk semuanya mampu hidup, mampu beramal, mampu berbuat, mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu nanti akan penting bagi kita dalam kehidupan yang terakhir nanti di akhirat kelak. Majlis yang Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul orang yang bersama sahabatnya orang yang paling taat. Tarahum ruka'an sujada. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Misalnya. Nah, itu menggambarkan kepada kita ketika kita mengikuti Nabi, ya, dalam ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sisi kehidupan. Jangan dikira bahwa menerima sedekah itu bagian dari ketaatan, itu bukan. Karena Nabi membatasi sedekah itu hanya boleh untuk 3 orang. La tahillu sadaqah illa li thalathah. Lizi faqrin mudqi wa lizi gharmin mubzi' wa lizi damin muji', kata Nabi. Tidak halal sedekah, kata Nabi, kecuali untuk 3 komponen, untuk 3 kriteria orang. Yang pertama untuk orang fakir. Yang kedua untuk orang yang terlilit hutang di jalan Allah. Yang ketiga untuk orang yang tidak mampu membayar diat. Nah, ini menandakan bahwa dunia usaha harus kita lakukan dengan baik. Di dalam kriteria yang lain, Rasul menyatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas, kata Nabi, lebih baik dari tangan di bawah. Perintah kepada kita di dalam Al-Quran untuk bekerja. Wa kulli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, nanti Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat karyamu. Takengon ini karya orang zaman. Ini bukan karya kita. Kita hanya melanjutkan, memoles karya yang telah dibangun oleh orang-orang terdahulu. Bukan kita yang pertama hadir, tetapi ada masyarakat Gayu yang pertama hadir di wilayah ini. Kita hanya melanjutkan. Ini karya nenek moyang kita. Itu bukti bahwa kita di dalam dunia usaha sebagai wujud mencontoh baginda Rasul, dalam dunia usaha sebagai bentuk taat kepada Allah. Jadi berusaha adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Qur'an Allah menjelaskan kepada kita fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala, kita coba terus ikuti baginda Rasul. Karena itu bukti cinta kita kepada Allah dengan mempedomani Al-Quran. Bacalah terus-menerus, berulang-ulang, nikmati makna-maknanya, simpulkan hal-hal yang bijak untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam seluruh sisi kehidupan kita. Semua sisi kehidupan itu adalah peluang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan refleksi maulid hari ini bisa kita nikmati dengan baik, bukan karena sekedar kenduri, tetapi karena kita menikmati bagaimana mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjamin yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah menyebutkan tadi, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah pun akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berizin dan kutiru maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Rohmat Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Kodim Aceh Tengah gelar pasar murah di lapangan Sanggamara Takengon. Jembatan Beli Balerdelong lintas XKKA diresmikan dan telah dapat dilalui. Warta Tanogayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, kegiatan bazar atau pasar murah digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon dalam rangka menyambut peringatan ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
1: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus menjadi bentuk kepedulian prajurit terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengatakan bazar murah berlangsung selama 2 hari. Bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
2: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka UTN ke-81 ini, nah ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, di antaranya adalah Lusian yang memang ini sama-sama tenda kita laksanakan juga berlangsung lama. Dan kita hari ini dilanjutkan dengan kegiatan masak pula mungkin akan dilaksanakan sebenarnya selama 2 hari.
1: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada Oktober 2026 datang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Beli Balerdlong yang berada di ruas jalan KKA Bener Meriah Aceh Utara diresmikan. Laporan Bambang Saputra.
3: Komandan Kodim Dandim 0119 Letkol Arhan Febri Adianto meresmikan jembatan Beli di Kampung Balerdlong, Kecamatan Kabupaten Bener Meriah. Jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu 13 hari. Pembangunannya terlaksana berkat kerjasama tim Jidam Iskandar Muda, jajaran Kodim 0119 Bener Meriah serta dukungan dan gotong royong masyarakat Kampung Balerdlong. Dalam sambutannya sebelum meresmikan jembatan Beli Balerdlong, Letkol Arhanud Febri Adianto menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat. Dandim juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Lebih lanjut, Dandim berpesan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga dan merawat jembatan yang dibangun agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, Bupati Aceh Tengah Helioga tinjau pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
4: Bupati Aceh Tengah Helioga tinjau pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan dengan baik, mudah, cepat, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh serta memanfaatkan dokumen dan layanan kependudukan. Dalam kunjungan, Bupati Heli juga melakukan proses aktivasi identitas kependudukan digital.
5: Kebetulan saya juga ini baru aktivasi IKD, identitas kependudukan
6: digital.
5: Ya. Ah, ini hebat, ini luar biasa.
6: Bandara untuk buat.
5: Jadi kalau ke bandara buat rekening, nggak usah lagi kita bawa KTP,
6: paspor.
5: Ini luar biasa. Nah, ini salah satu bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.
4: Melalui IKD, masyarakat diharapkan semakin mudah akses informasi dan dokumen kependudukan secara digital sejalan dengan perkembangan transformasi digital dalam pelayanan publik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah juga sedang gencar melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Laporan Muhammad Sanusi.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah melaksanakan kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi jajaran Pengadilan Negeri Takengon kemarin. Kedatangan tim di Dukcapil Aceh Tengah disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Fatria Gunawan, berserta jajaran. Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan penuh dari jajaran Pengadilan Negeri Takengon. Dalam kegiatan itu, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dafduk Erianto memimpin langsung kegiatan aktivasi IKD. Erianto menyebut petugas terus memperluas cakupan IKD untuk keamanan dan kemudahan layanan publik bagi warga.
7: Kegiatan Dukcapil pada hari ini adalah sosialisasi dan aktivasi IKD bagi seluruh karyawan, termasuk para hakim yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon. Dan alhamdulillah ini sudah kita selesaikan seluruhnya dan telah teraktivasi IKD untuk seluruh karyawan Pengadilan Negeri Takengon.
4: Dalam kegiatan tersebut, seluruh jajaran Pengadilan Negeri Takengon berhasil melakukan aktivasi IKD. Aktivasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong pemanfaatan identitas digital serta meningkatkan kemudahan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah perkuat edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
8: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, keluarga dan lingkungan sekolah, sekaligus pendampingan bagi korban melalui unit teknis yang menangani perlindungan perempuan dan anak. Kepala DP3 AKB Bener Meriah Edi Jasun mengatakan, perlindungan perempuan dan anak tidak hanya dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan secara berkelanjutan. Di lingkungan sekolah, edukasi dilakukan melalui program Sapa Sekolah, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Forum Anak, Duta Genre, serta Sekolah Siaga Kependudukan. Ia menambahkan, edukasi juga diarahkan untuk mewujudkan konsep 3-0, yaitu 0 kekerasan terhadap perempuan dan anak, 0 perkawinan anak, serta 0 penyalahgunaan narkotika. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, puluhan pegawai LPP RRI Takengon menjalani medical check-up bersama Biolab Banda Aceh untuk mengetahui kondisi kesehatan seluruh pegawai. Fahmuti Aulia melaporkan untuk Anda.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Takengon menggelar medical check-up bagi pegawainya. Acara digelar di lantai 2 kantor setempat Selasa 22 September 2026. Sejumlah pemeriksaan diberikan kepada peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, seperti jantung, pemeriksaan darah dan urin, ronsen, serta psikologis. Kasubag TU LPP RRI Takengon, Erani Aurora SP mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang dapat muncul.
10: Jadi hari ini kita jadwalkan untuk melaksanakan medical check-up yang kita tujukan untuk karyawan-karyawati LPP RRI Takengon. Dan sebagai informasi, kegiatan MCU ini adalah kegiatan yang memang rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu untuk pemeriksaan secara dini terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit baik yang serius ataupun yang tidak serius yang dialami oleh karyawan-karyawati LPP RRI Takengon.
9: Sementara itu, penanggung jawab MCU dari Biolab Banda Aceh, Murarir menyebutkan, sebanyak 63 peserta mengikuti pemeriksaan. Selanjutnya akan dianalisis dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.
11: Karena kita posisi kantor itu ada labnya itu ada di Banda Aceh, jadi minimal 2 hari sudah keluar hasilnya, karena kan sampelnya harus kita antarkan dulu ke lab untuk diperiksa. Kalau bagi yang muda, keluhannya normal ya, maksudnya nggak ada keluhan yang terlalu berarti. Tapi bagi yang bagi yang sudah berumur, memang lebih ke pegal-pegal, kolesterol, terus asam urat. Terus kita juga membaca ritme jantung karena ada sebagian keluhannya juga di jantung kan, makanya kita ada pemeriksaan untuk rekam jantung.
9: Juga menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara rutin setidaknya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun guna memantau memantau kondisi tubuh serta mengenali potensi gangguan kesehatan sejak dini. Melalui pelaksanaan MCU ini, pegawai RRI Takengon diharapkan semakin memahami kondisi kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya dengan baik. Fahmuti Aulia, RRI Takengon.

0: cepat, aman, dan terjangkau. Pihaknya menyadari kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aluwes terus berkembang. Karena itu, pembangunan rumah sakit itu diharapkan dapat menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Seribu Bukit tersebut.
1: Ini kita nanti mempunyai dokter spesialis bedah, kemudian spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, dan spesialis anak, ditambah dengan spesialis anestesi. Nanti kita akan mengadakan bangunan ini sekitar kurang lebih 50 bed untuk sementara. Nanti pengembangan ke depan akan kita tambah lagi bed-bednya. Dan alhamdulillah nanti semua alat kesehatan akan kita masukkan ke rumah sakit kita ini nanti berupa X-ray atau radiologi, ronsen, kemudian laboratorium.
0: Ia berharap pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai standar yang berlaku, sehingga rumah sakit dapat segera beroperasi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, Kapolres Bener Meriah cek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan atau SOP berjalan dengan optimal. Selengkapnya disampaikan Bambang Sahputra.
3: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan pada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan.
4: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar, dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini, dan di semua proses persiapan dilakukan. Di sini alat persiapan, di sebelah sini juga ada alatnya, Pak. Kita pisahkan, karena ruangannya berbeda.
3: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bener Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Kodim Aceh Tengah gelar pasar murah di lapangan Sanggamara Takengon. Jembatan Beli Balerdong lintas XKKR diresmikan dan telah dapat dilalui. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Gaya bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya 90,1 FM. Mendengar di pagi hari ini akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gaya menemani Anda, dan juga kami selingi untuk update informasi perakiran cuaca. Dan selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pastikan anak dan remaja mendapatkan gizi seimbang, lingkungan bersih, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Stunting dapat dicegah dan TBC bisa dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Antonio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: For Yay Info. Hap, satu, dua,
6: tiga. Dari tempat. Dari di tempat.
5: Udah, capek. Berhenti.
7: Cukup kayaknya ya.
5: Udah, capek. Minum ini nih.
7: Oke. Thank you.
5: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
7: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
5: Enak gak?
7: Enak banget.
5: Seger gak?
7: Seger banget.
5: Yes, mantap.
7: Ini namanya minuman apa sih?
5: Itu minuman bersoda.
7: Oh,
5: iya.
7: Bersoda.
5: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
7: Dari mana ya asalnya ya?
5: Nah, mau tahu sejarahnya?
7: Boleh.
5: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda Belanda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
8: Begitu ya?
5: Oh, iya.
8: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
5: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
8: Oke deh.
5: Ya.
8: Satu.
5: Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
6: Tolong ya.
9: FYI for Yay Info.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kami sampaikan untuk update informasi perakiran cuaca. Dan pendengar di Kecamatan Pintu Rime, maksud kami Pintu Rime Gayo di Kabupaten Banda Meriah, diperkirakan berawan suhu antara 20 hingga 25 derajat Celcius. Di Kecamatan Permata juga diperkirakan berawan untuk edisi hari ini, 17 hingga 23 derajat Celcius suhunya, dan kelembapan antara 74 hingga 97%. Di Kecamatan Siak Utama diperkirakan hujan ringan suhu antara 22 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan antara 69 hingga 99%. Setelah itu di Kecamatan Bandar suhu antara 18 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 95%. Di Kecamatan Bukit juga berawan, suhu 17 hingga 23 derajat Celcius, kelembapan antara 62 hingga 93%. Di Kecamatan Wipesam diperkirakan berawan, suhu antara 18 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan antara 63 hingga 93%. Setelah itu mendengar, di Kecamatan Timbang Gajah diperkirakan berawan, suhu antara 18 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 65 hingga 95%. Selanjutnya di Kecamatan Badar Kelipah juga diperkirakan berawan, suhu antara 69 hingga 96, maksud kami suhu antara 17 hingga 23 derajat Celcius dan kelembapan antara 69 hingga 96%. Di Kecamatan Mesidah juga diperkirakan ringan ya, maksud kami hujan ringan setelah samar kilang. Ada dua daerah ya, dua kecamatan yang mengalami hujan ringan di edisi hari ini, diperkirakan suhu antara 20 hingga 25 derajat Celcius dan kelembapan antara 71 hingga 99%. Terakhir pendengar, di Kecamatan Gajah Putih diperkirakan berawan, suhu antara 18 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan antara 67 hingga 96%. Dan bagi Anda yang hendak berangkat kerja, baik itu ke kantor ataupun ke kebun, pastinya mungkin ada yang berangkat ke kebun jauh ya, ya dipastikan dulu cuacanya tidak mengalami perubahan. Mudah-mudahan mendengar ya, diperkirakan berawan untuk edisi hari ini.

Ya itulah tadi pendengar perkiraan cuaca di edisi hari ini untuk Anda yang hendak pergi ke kebun. Insyaallah cuacanya bagus ya. Namun bisa jadi terjadi perubahan pendengar di saat setelah siang, terkadang cuacanya mendung dan berubah menjadi hujan ringan pendengar ya. Yang pastinya untuk Anda tetap berhati-hati, baik itu dalam mengendarai kendaraannya, semoga sampai tujuan dan dengan selamat. Pastikan segala sesuatunya lengkap pendengar ya. Dan itulah tadi pendengar perkiraan cuaca di edisi hari ini 23 September 2026. Dan selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,1 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku bupati.